0: lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah dan kepada-Mu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu
2: Bah Yong, Abe Yotap, Tajo Lagu Senoy.

0: Ya, Chef Man Moin Umoy. 8.12 minit Apple Club ketika ada. Buat rupa, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kalau water, good morning lah.
0: Wow, good morning. Kalau Agne, konnichiwa.
1: Oh, konnichiwa lah. Terlebih lagi. Selamat
0: pagi. Okey, hari pun Apple Club ada untuk edisi hari Selasa, 22 September. Eng, Wiki dan Rureza jugalah ya.
1: Betul.
0: Untuk Direct Smile akan jiprom kek. 4 jam pembuka tirai lah hari Selasa. Okay, Reza, Jenek pun hening keadaan hi punya rahu, hi punya cuaca. Poi talih reda ya, mani ya.
1: Betul.
0: Kalau kurilah lembah Kelang ada lah.
1: Betul.
0: Jenek, tapi hi en payung kan?
1: En payung.
0: Reza ki standby.
1: Kejut juga aku super-super. Uy, ku lebatnya.
0: Ya? Lebat. Jarang-jarang berlaku ya.
1: Jarang-jarang berlaku.
0: Sebab sekali sebelum ni hi selalu jerebu kan?
1: Lebih kurang nombor nunggu chat lah ya. Itu tadi mani.
0: Lebih kan?
1: Tak mani langsung kan?
0: Ada jarang-jarang pergelap mani. Memang bor lah ya. Ila jenetnya je dengan aku sendiri. Ya, mana magnet
1: kuat kan? Kalau tak ada tarik apa gebar, tarik selimut
0: dia. Ayolah, teruskan lagi ya. Okay, maksudnya untuk rakan-rakan hit juga, Gajah Asyik akan dikongsikan antara gagas masa.
1: Betul.
0: Dan dah lah ya, mungkin di kalangan kit mong perkongsian yang menarik juga, boleh telih kit ngeng menerusi talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-600. Akan hit opan juga Reza, perkembangan semasa kalau hineng keadaan hunen berkaitan lu mungkin bacaan jerbu dan sebagainya lah ya.
1: Betul.
0: Dan hi kalau ada juga berkaitan sukan ya Aji Sukan Asia ke-20 ada berlangsung ku Jepun
1: ya,
0: Aichi dan Nagoya. Akan hi opan juga pingat-pingat pungutan pingat lah. Okay, menerusi perkongsian berita RTM. Okay, antaranya. Okay, topik pun juga Reza.
1: Betul.
0: Hi akan update juga. Boleh kita respon lah. Kata hi punya media sosial.
1: Okay.
0: Baik, pastinya untuk pembuka tirai hi terus layan dengan lagu sekejap. Ju nyanyian Asich kata dalek Jakun.
1: Wow.
0: Lagu dia berjudul Duhai Gadis. Dia akan kudara Bu Imai ya.
1: Gadis ya, Bu Imai.
0: Okay, terus layan aja, Mam.
1: Moinu, Moinu.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Moin Moin Asyik FM.
3: Ya, Asyik FM Moin Moin 8.23 minit pengelap ketika ada bertemankan Eng Wiki Ru Reza.
4: Ya, yeah.
3: Jadi mungkin di kalangan K Ajinir Reza ya, Eng sponsor Cik Nim on the way. Menghala yalah Mak Angkus Puri ada. Antaranya memang sangat jam lah ya, Lembah Kelang. Eng saya rasa sebab mani ni jadi Eng jarang-jarang nong je ki jam yang terlalu padat lah ya. Sampai motor ya terpaksa hek joy laluan-laluan lorong tikus.
4: Nasib baik naik motor kan.
3: Nasib baik naik motor. Kalau yang kereta kan pengen loyal lagi dah. Jadi mungkin kita terperangkap kata kesesak lalu lintas. Berhati-hati, bersabarlah ya. Jenis mengrider belakang je. Jalanlah. Sabar bang, sabar bang. Semua orang.
4: Yalah,
3: memang biar duduk dah lah ya.
4: Haru-haru ubah kan memang kalau dah jam.
3: Kalau kita laju bang, bahaya bang ya. Kena fikir juga brek mengejut sebab inong pun slick. Agak slick.
4: Betul,
3: jadi
4: betul,
3: bahaya
4: betul.
3: Lah ya. Untuk rakan-rakan hey, ada mungkin yang sedang memandu je. Gasip lah ya untuk pening lampu isyarat signal je. Je paling penting lah agak pening pada saat-saat akhir.
4: Betul, kalau boleh dari standby channel komplot hi pusing kan. Betul. Sama ada kongwil ke kentok ke dan juga kena hi standby lah.
3: Yes.
4: Hi signal.
3: Pastikan ilorong pun betul eh. Kek pening belah kentok tapi kek pusing belah kenwil.
4: Sudah.
3: Serong pun bahaya juga je.
4: Pandangan serong.
3: Macam mana je. Pastinya hi harap kek fokus lah. Aku pula disebabkan terlalu hit rasa memikirkan joy kerja. Sampai hit isip keselamatan.
4: Yelah.
3: Selatan hit ru my kilat juga saya.
4: Sebab tengah-tengah jam ada. Kalau betul. Hit salah signal ke ataupun salah lorong yang masuk ke ada memang punca lah.
3: Punca ya.
4: Mendatangkan kemarahan my kilat.
3: Yes. Boleh mendatangkan rekod panjangnya. Kesalahan kalau lintas. Okay. Baik, untuk rakan-rakan ni mungkin belah-belah aku kampuk ya.
4: Betul.
3: Cip ku selai ke dan sebagainya. Hanya berhati-hati. Hit mungkin dengan gah juga menerusi.
4: Betul.
3: Ada kiriman cu WhatsApp lah. Anduk dah lah ya. Agak menyayat hati juga.
4: Betul.
3: Walaupun sebagai itu hit akan open ni lebih lanjut. Berkaitan masyarakat mahit ku pedalaman. Yelah haru benda-benda kit liar lah deh. Sehingga ki dia punya signoi je. Meragut i nyawa lah. Okey Reza, engkongsi kan memberi kat sebenarnya perkongsian untuk pengelap ada. Berkaitan ru bacaan IPU lah. Jenis yang scroll-scroll kinyap pula ya. Okey. Ada yang menerusi laman sesawang EQMS. Betul. Ataupun APIMS. Ada Jabatan Alam Sekitar. Noi akan setiap hari lah update semasa berkaitan ru bacaan IPU ataupun dia lah dia punya jerebu kan. Dia punya cuaca ketika
4: betul.
3: Ada.
4: Betul.
3: Kalau ini yang bla-bla Kuala Lumpur, Lembah Kelang. Ada ku Petaling Jaya. Ketika ada 98 dibacaan dan paling tinggi setakat ada Rilah Putrajaya lah ya. Presin 2. 153. Dan ku blok ya. Mau juga kampung Jalan Kebun 114. Selain Aji juga 117 ku Shah Alam lah. Seri Kemangan juga tak terkesan tak terkecuali juga. Seri Kemangan 116 dan pastinya ku Dengkil pun paling rek 193. Aji antaranya. Jadi untuk hit punya yalah pendengahi kit paling lebih lanjut boleh tadi kit chip menerusi laman sesawang EQMS ataupun kit type tadi APIMS.
4: Ya,
3: APIMS. Katia Nai punya aplikasi pun tak silap eng mung juga My EQMS. Perkongsian ada ki akan kongsikan satu Malaysia sebenarnya.
4: Betul.
3: Seluruh negara untuk penanaman ki. Jadi ki boleh merancang bersama rumah kampung juga. Mungkin mung program keluar. Setidaknya boleh menyedarkan dia lah. Mereka pelitup Rena sikan betul-betul aja. Aja antaranya lah ya. Okay, Reza, kongsikan antara murid perkara.
4: Ya. Kalau menghina sekarang deh, berkenaan dengan memberi lagi perkongsian, menghineng aku berkenaan dengan ada juga berkenaan dengan anu cuaca. Boleh ke kongsi sekarang Jabatan Meteorologi Malaysia? Ramalan jis.
3: Kejap lagi pun boleh pun.
4: Lagi kan. Tapi ada nak mengadih cerita juga berkenaan dengan jis juga. Jambatan ataupun ngeromai jis lah, jambatan lah kan. Bipergel Yateo. Nama tu surat Maihi Pos Lebir terkandas.
3: Pos Lebir ada ku Kelantan ya?
4: Ya, gua usang.
3: Lebih
4: kurang 600 juga penduduk Maihi ku kampung Pasir Linggi Pos Lebir apa yang terkandas ataupun esok lah ku jambatan Haji yang menjadi laluan utama nai selalu Maihur masuk kan. Tapi ada sebabkan manik lebat. Jus Sabtu sampailah idui
3: maknanya seharian jugalah nuhari juga.
4: Ya, betul. Menyebabkan jambatan Haji menjadi yalah kita tak dapat diakses dan tak dapat dilalu dan juga kekal teori parasteo je tak menurun tapi kurang lah.
3: Tapi maknanya walaupun dah kicela tak boleh lalu jugalah.
4: Betul. Membahayakan kesihatan lah sebenarnya.
3: Yelah betul. Yang keselamatan kit jugalah ya.
4: Betul.
3: Jadi berhati-hati rakan-rakan ni mungkin Hip punya pendengar juga aku Kampung Lebir ya.
4: Betul.
3: Boleh berkongsi kat dalam semasa menerusi talian WhatsApp Asyik FM 0133151600. Kek boleh kongsikan perkembangan je lah ya. Mungkin boleh kek kongsikan gambar, video. Kek mungkin boleh jadi pelapor G. Pelapor kan? Community.
4: Ya, betul.
3: Mungkin berkongsi jugalah ya. Kadang-kadang sama ada dah boleh mungkin lah dah makin celah.
4: Betul
3: ya? Ini keadaan pun dah agak dah lah, dah reda lah. Buat masa guna.
4: Yelah.
3: Nasib baik jambatan je, jambatan batu lah ya kiranya.
4: Betul.
3: Kalau jambatan gantung agak bahayalah.
4: Mungkin akan kilak terus, akan kinyap terus.
3: Kigel terus.
4: Kigel terus.
3: Sebab aku nak belah-belah kampung aku, belah apa aing koyan ni memang berib kali lah and terus jambatan gantung.
4: Gantung yang biasa ke juhu ke?
3: Ile besi tapi terlalu nipis.
4: Bukan
3: nipis lah, terlalu agak kalau teo je kihut kan memang habis
4: memang
3: sekali kisapuk terus.
4: Yelah sebab
3: berapa kali rasa dalam 3-4-5 kali
4: sebab tak tahan kan
3: sebab terlalu kuat he punya adeh kan. Jadi agak memen ni teo dia healing memang seronok ambil sangit khususnya
4: betul.
3: Jadi berhati-hati
4: jadi walaupun fikir juga Asyik sendiri pun ni doakan yang terbaik lah. Doakan kesejahteraan dan juga keselamatan ambil dikenal adik supaya Kromaji sentiasa selamat lah ya. Tak lah he risau juga kadang-kadang yelah bila-bila tengah-tengah teo dia kadang-kadang ambil sangit lah selalu kan. Ambil sangit lah selalunya seronok.
3: Jadi pantas tahu lah ya pergerakan mambik ada kadang je terlalu seronok pun boleh menatangkan bahaya. Okey Reza, layan sikit dengan lagu Junyian Butterfly. Syalalalala. Syabem.
4: Moi no moi. Kamera moi.

0: Ya, Chef M, Winu Moy. Okey, relapun untuk rakan-rakan pendengar Hi. Hi akan ketik sekejap untuk tazkirah semai dia akan kudalai ketika dulu. Terus saya dah, Chef M, Winu Moy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dikehormat ya Allah Subhanahu wa taala, amalan sedekah merupakan amalan sunnah dan amalan para sahabat. Dehat imunia kusisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kepki bantu masyarakat dan negara, kata menangani isu-isu demelanda umat, kata aspek sosioekonomi dan kemanusiaan. Budaya bersedekah merupakan nana amalan dehat dituntut ya Islam. Budaya bersedekah ada juga kepki pastikan umat atau masyarakat tak lagi bergantung semata-mata nu kerajaan, bahkan sekaligus membantu mengurangkan kadar kesusahan dan kemiskinan debi hadapi. Seterusnya, keki jadi nenana negara dan masyarakat aji bebas dan berdikari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafhumnya kipedir, seseorang muslim monglah sedara terhadap muslim dekila. Ke tak boleh menginaya dan tak boleh biinaya yang mai kila. Bu imai dia melaksanakan hajat isdara, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kilaksana i hajat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kilapangkan isnusah kujis kiamat. Bu imai dia kitutup aib nanuma muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kitutup aib ke kujis kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuntutan bersedekah perlu disertai runiat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala demi kebajikan pihak-pihak yang memerlukan. Adalah tanda betapa hijunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menuruti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di samping memupuk kasih sayang sesama manusia. Sedekah bukan sekadar berbentuk kebendaan, tetapi ia berkembang joy kemampuan individu. Dia tak berharta, boleh menyumbang usaha dan doa. Kata konteks kila, hik boleh hik sumbang masa untuk kerja-kerja amal, kemasyarakatan dan sebagainya. Sabda Rasulullah SAW mafhumnya, setiap mai Muslim perlu bersedekah. Ili mai matanya, wahai Nabi Allah, bagi harok bagi mai dia tak bersedekah. Sabda Nabi, hotlah ke beramal, ru berusaha. Lantas ke kikap manfaat bagi diri ilai dan bersedekah. Matanya naik, aman ke tak mampu? Jawab baginda, maka hotlah ke ki beramal ma'ruf dan menahan ju kejahatan. Kerana sesungguhnya bagi ke ajilah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala kata surah Ar-Ra'd ayat 22 dia bermaksud, dan mai dia bersabar kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata dan mendirikan sembahyang serta mendermakan juma de jek kurniakan nu ilimai secara tersembunyi atau secara terbuka, dan ilimai naik matolak kejahatan rucara debor ilimai aji semua adalah disediakan bagi ilimai balasan de sebaik-baik kujis akhirat. Sekian hadis talino. Tazkirah, semoga kiok manfaat saudara. Segala kesalahan in semain maaf. Segala debor ketiba jo Allah dan denik naik jo kelemahan diri in. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jati.
3: Pertama, nana. Kedua, nar. Tiga, nik. Empat, esan. Lima, dulan. Enam, iko. 7, tilan. 8, ketipak. 9, ketimbung. 10, kopak. 11, kopung.
4: Asyik FM.
0: Mai gangke, Ji Hunan sedang Ji Kak Kek nombor penyampai radio dialek Mai Hik Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hik De Fasih Bi Benual Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah engke ju negeri Perak atau Pahang mahupun negeri Kila, paling penting engke panik ngerok Mai Hik Semai. Bei setai Ji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engke Benual Rubi Komunikasi bagi nombor penyampai radio Kati Dialek Mai Hik Semai ruk ngerok kok. Tempoh setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kati bentuk format MP4. Telah sengkit siap ui video aje. Ago point ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.ashfm@gmail.com. Antara syarat-syarat de GK untuk nombor penyampai radio Mahi Dialek Semai ya aje, berumur 18 tahun, lebih 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik, merupakan nanak kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan, engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit di JK. Semoga berjaya.
2: Frekuensi di Lenggo, Sawo, Kuala Kangsar dan sebahagian Gerik 93.1.

0: Ya, Chef Moin Moin, 8.45, 46 minit pergelap ketika deh. Okey, Reza.
1: Ya, ya,
0: baik,
1: ya,
0: mungkin dia kongsikan juga antara memberikan perkongsian. Betul. Berkenaan dulu keadaan punya cuaca lah. Okey, mungkin dia boleh mulakan terlebih dahulu.
1: Okey, jadi menhineng untuk buka e-portal Mesir Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Menhineng Ramalan JIS untuk hari adik 22 September 2026. Lebih berhul ya Jabatan Meteorologi Malaysia menhineng cuaca belah Hooper, khusus menanjung berpes akan berlaku kumpulan tempat di Jiku Perak Rukedah. Dan juga berpes juga akan berlaku kumpulan tempat ke kawasan pedalaman Pahang, dan juga berpes akan berlaku kumpulan tempat ke kawasan pantai lah ya. Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Rom Melaka. Tetapi ku Kelantan, Terengganu, Johor, Perlis, Kuala Lumpur, Ruang Putrajaya dijangka tok manik untuk belah Hooper adik. Tapi ni pun dah manik manik sebenarnya ku Kuala Lumpur sendiri.
0: Yalah, betul.
1: Jadi mainan ku Sabah pula, manik akan berlaku kunjungan tempat ke kawasan pantai Haji Kulabuan. Dan juga manik akan berlaku ke pemberi tempat ke pendalaman Pantai Barat Rukudat. Dan juga menghineng ku tahu rosan akan dijangka tok manik untuk belah Hooper adik. Haji pula ku Sabah. Dan hicip-menghicip Sarawak pula ataupun Borneo ya. Manik akan berlaku ke pemberi tempat Bintulu, Kapit, Miri, Mukah. Tapi ku Seri Aman, Betung, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Limbang masih lagi berjerubu. Menhineng balik yang dicerita ni berkenaan dengan APIM dan juga IPU. Menhineng ku kawasan Sarawak sendiri pun dah meningkat balik. Imola ada kita tahu, cuma dia naik dah meningkat balik lah ya.
0: Okey aja untuk belah pegelap. Ikut yang kongsikan juga antara cuaca belah idui ataupun petang ini semenanjung kebanyakannya Reza memang berpis ataupun duduk petir lah. Antaranya kawasan pedalaman Perlis, Ku Kedah dan memberi tempat kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Johor, Negeri Sembilan dan Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur lah ya. Manakala lebih jangka TikTok manik, tiada hujan. Pulau Pinang, Putrajaya, Rum Melaka. Ki aja untuk semenanjung. Manakala untuk Sabah pula berpis, antaranya ada kebaikan tempat ia je Sandakan dan memberi tempat akan berlaku juga pendalaman Ru Pantai Barat lah. Dan manik lebih jangka ya je ku Tawau, Ru Kudat Raya dan Titok manik ku Labuan dan seterusnya Sarawak. Kongsikan juga cuaca belah idui, berpis dia lebih jangka akan berlaku beri tempat ya je Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Rulimba.
1: Satu Sarawak lah ya untuk dia ni.
0: Betul. Okey, Haji Ili lah ya.
1: Ya, Haji pula cuaca belah dui ya. Dan juga untuk penghujung untuk hari ya deh, cuaca belah menguat menghineng. Semenanjung berpes akan berlaku bertempat kawasan pedalaman Kelantan, Perlis, Kedah dan juga berpes juga akan berlaku kembali tempat Terengganu, Pahang. Manik akan berlaku kembali tempat kawasan pedalaman Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Tetapi menghineng ku Johor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Rum Melaka dijangka tok manik untuk belah menguat adik. Haji ni ku semenanjung. Adik ada pula ku Sabah, menghineng berpes akan berlaku kejungai tempat pendalaman. Dan juga manik ataupun berpes juga akan berlaku kejungai tempat kawasan pantai Labuan dan juga pemberi tempat lagi akan berlakunya manik juga dan juga berpes ya Haji Pantai Barat Rukud Sandakan dan manik akan berlaku bertempat ya Haji Tawau Rukudat. Ayah Sabah ada pula Sarawak menghineng manik akan berlaku kumpulan tempat ya Haji ku Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Limbang. Tetapi ku Seri Aman, Betung, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dijangka berjerebu lagi lah untuk mengon adi.
0: Okey aja untuk Nuari adalah Reza ya. 22 September 2026. Derby Perhol ya Jabatan Meteorologi Malaysia lah ya. Jadi untuk kebanyakannya tempat ambil mai derby ke pedalaman, makan puk dan sebagainya. Berhati-hati memang keadaan manik lah. Jadi manik dia perlukan kalau boleh hi elakkan sebarang risiko.
1: Betul.
0: Dia boleh terjadi pada diri hi, keluarga hi, peringat hi.
1: Betul.
0: Supaya tak mendatangkan bahaya lah ya. Sebab kadang je kalau keadaan tempat ku anu sungai kan.
1: Betul.
0: Aja memang bahaya gitu lah.
1: Risiko berlakunya
0: risiko betul.
1: Dan juga irisaulah kan yang mungkin kan deg-deg ke kampung kan selalunya menglak malak dengan tiup tang hari di sungai kan.
0: Yalah,
1: jadi irisau berlaku yang macam kisah yang pai cerita je ni. Jadi kisah berkenaan dengan pos lebir je.
0: Pos lebir ni.
1: Jadi irisau juga kerja je terjadi ku kampung-kampung kila. Jadi Nungkek pun kena kineng juga laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia deh untuk QI persediaan awal, Kineng Tepan KIG sama ada mungkin akan berlaku jemani ke berpes ke. Sekurang-kurangnya dah mong ibas sedia lah cenuk kan.
0: Yalah, sediakan payung ya sebelum ki mani.
1: Jangan tunggu dah mani, dah mani baru yes, sediakan yeah, payung. Sibuk ke payung ke.
0: Okey. Ezra tepat jam 9 Ibu Club juga ia akan olah-laluan untuk berita ataupun Gah Director Mir akan berada dan Tuan Jajah akan kembali semula untuk segmen Gah Ju Ashi. Terus saya nak syafam.
1: Moi no moi.
0: Umjik mai. Karih band akan kudara. Syafam. Moi no moi.

0: Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan.
1: Johor 95.6 Asy FM.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini berserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

0: Ya, Chef Moy Numoy. 9.12 Iwinit Pergelap. Kita ke Adai Reza. Terima kasih Raga Sugas, DJ Asmi.
1: Gerdur-gedur.
0: Jadi kejap lagi kita akan menggegarkan untuk ganti kedua juga. Dan pastinya telah diperlui Gah Dialek Temir. Jadi untuk rekan-rekan hi, ketika dunan Eng Wiki Ru Reza juga akan kembali semula lah untuk Gah Ju Ashi. Reza Stajohoy sekitar yang 9.12 akan yuk lalu sekejap untuk motivasi Ashi. Tapi awak panik. Ya Aceh punya topik
1: untuk hari-hari sebenarnya setiap pagi 2 pagi mesti memang akan mengtopik yang akan dibincangkan. Ya Aji, untuk topik pada hari ini, kalau ungkit biok masa untuk berpatah balik. Zaman belok yang anda ingin kembali. Aji pun menarik juga je, macam mengambil kenangan kan, mana-mana kan.
0: Kalau ingin kereta je, U-turn ya. Terlajak lah. Simpang lah.
1: Mungkin lah canuk je macam benda yang mungkin tak dapat kiui
0: betul.
1: Jadi mungkin akan setengah mai akan rasa menyesal, betul? Mungkin akan setengah mai akan rasa macam yama tak boleh lah. Mana je yama, yama rasa macam
0: terkenang balik. Patutnya waktu je ialah waktu zaman muda kan.
1: Ya kan,
0: kan terfikir.
1: Tak terfikir kan.
0: Ada yaki matang, yaki betul-betul kira rasa sepatutnya dah boleh kep gede-gede. Sekian-sekian.
1: Betul.
0: Sebagai tindakan ilai kilim lambat bertindak ke ataupun terlalu lalai. Kita gerak apa kata ni? Anda lalai, kita yang merancang.
1: Kita dah rancang. Anda dah rancang, kita je lalai.
0: Kita je lalai. Itu sebenarnya ya. Okey, topik ni boleh respon kata Facebook Asyik FM ataupun TikTok live.
1: TikTok
0: live pun dia akan onkan juga, ataupun WhatsApp. Menerusi WhatsApp dia akan bacakan jugalah ya. Okey, dalam pun dia layan anak lagu sekejap Ju nyanyian BLB Band akan gulara, dan Tasyuk Haji akan bersama kita. Motivasi Asyik Kudara Asyik FM.
1: Moin.

0: Motivasi di Asyik
1: bersama saya Dato' Eddie Rosadi dalam sesi motivasi kita pada kali ini. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang memerlukan kita berjuang bersama-sama, sehati sejiwa, satu masyarakat, satu Malaysia. Kehidupan kita ni tidak boleh kita hanya berdasarkan kepada diri kita semata-mata ataupun komuniti kita semata-mata ataupun kaum kita semata-mata. Sebaliknya, kita perlu bergerak dalam satu perkumpulan, satu bangsa, satu perkumpulan yang bagus di bawah satu perlembagaan yang kukuh, ya. Kita ni satu bergerak atas nama Malaysia. Kerana kehidupan ini adalah kehidupan yang kita perlu bina. Di sinilah, di negara Malaysia ini, tanah air kita, kita perlu bina dengan keyakinan, bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk generasi akan datang, yang mana kita akan mewarisi negara kita untuk akan datang ini. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang ini bukan semata-mata untuk kehidupan kita, tetapi untuk kehidupan akan datang juga. Maksud saya, untuk anak-anak dan anak cucu yang akan mendapatkan apa yang telah kita lakukan atau mewarisi apa yang kita lakukan sekarang ini. Untuk terus maju dan terus usaha, teruskan ikhtiar untuk membina satu pemasyarakatan yang lebih baik lagi untuk negara Malaysia kita ini. Walaupun negara Malaysia ini pernah dicaci perkara-perkara negatif daripada negara luar, daripada orang luar, biarkanlah. Itu adalah satu perkara yang menjadikan kita pengalaman untuk jadi lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Dengan cara itu, kita akan jadi lebih baik lagi dalam kehidupan kita, dan kita dapat membina negara yang sememangnya menjadikan kita lebih tenang, lebih bahagia dalam negara kita sendiri. Kita jumpa sekali lagi dalam sesi yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Moi Numoi.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

0: gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenihol. Moh bertiu, ru kerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moinumoi lain daripada yang lain.
1: Siaran radio Mai Hit Senor Asik FM moinumoi.
2: HFM.
0: Ya, HFM Moinumoi. 9.29 minit di penggelap ketika ini Reza.
3: Betul.
0: Egg Wiki juga bersama Rungki, Gahju Asyik lah ya. Mungkin yang sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera lah ya. Sama ada kecap, mawarung, kugerai, ataupun en bekal sendiri. Lebih sihat, lebih jimat, lebih mesra diri lah. Okay, mengenali diri sendiri sebenarnya.
3: Ya, betul-betul. Okay. Betul.
0: Mungkin dia lah biar-biar pastinya sambil-sambil kecap-cap, he kena pantau juga kesihatan hi supaya yalah tak terlebih kadang je terlalu hi seronok hi cak-cak Reza terlalu hi selera pun bahaya juga.
3: Betul
0: sampai hi si pi punya deh bacaan bukan bacaan IPU bacaan paras gula macam-macam lah tinggi dan sebagainya
3: darah tinggi bubu yang mungkin dah mong i
0: tanda-tanda
3: pra diploma
0: pra
3: degree kan
0: fairly lagi
3: tidak erti kata lain
0: erti kata lain
3: pra diploma pra degree ni kalau boleh ya pengurangkan
0: ya
3: kalau
0: sijil ya
3: kalau kalau gula aja lebih pengurangkan lah kalau rasa diri mungkin kuat di hop ke mak ke kan kena i pani-pani lah ining amat i makanan dia sepatutnya hijau
0: sekarang je boleh lah hijau sekadar maksudnya hikot sekadar untuk hirasa okey
3: betul betul
0: agut terlebih sampai hit sip lah ya sebab hit memerlukan broke hit dia untuk bergerak mat hit dia pun perlu hineng ya.
3: Betul.
0: Kalau terlebih sekarang je gula pun bahaya agak bahaya lah kalau hit dia bukan jenis hit beriadah bersukan tapi bersukan kata bilik pun boleh sebenarnya.
3: Boleh tak kisah sebenarnya.
0: Kati dek lah kadang ini panik guna dia jerbu.
3: Betul.
0: Kadang je mani setidaknya kati ruang tamu ke pukul dalam 10 minit 15 minit jadi dah
3: sebab pernah-pernah neng ataupun baca juga mungju nanak pakar ki surih janji kalau hon bro ki sentiasa sihat pastikan ni sentiasa bergerak tali. Ica-ica juga betul, Ica betul, je betul. Tak kisah Ica matali pun tapi pastikan ni bergerak
0: bergerak fizikal perhu sengkep lah
3: betul
0: ya,
3: perhu sengkep ataupun ni wilayah ke macam yoga ke yang simple-simple. Betul. Kan sekarang ada kenjoy rujukan ke media sosial pun mong ke blog-blog platform pun mong jadi boleh enjoy dan juga jadikan sebagai panduan
0: barulah he punya broke je lebih bor lebih sehat
3: bukan mah ke Malaysia deh pun hipani sarapan pun mengenari kali.
0: Betul, betul, betul. Pelbagai lah ya. Pelbagai warna kan dia. Macam-macam.
3: Kalau penhineng, mula resel. Resel jadi dry run. Sampai ni kali sarapan.
0: Kategori ya?
3: Kategori. Dah macam tu kan dah?
0: Aju buat degai, biasanya bergai ke bandar ataupun pekan lah.
3: Betul,
0: kalau ke kampung, percaya sebab kampung dia memang he akan bergerak raya ataupun joy lah ya.
3: Betul.
0: Jadi, mungkin tak jadi masalah. Tapi kalau he tiba-tiba dah bekerja ku bandar memang cabaran net dari segi pengurusan hit diri sendiri lah kadang je hisi terlalu jauh kerja pun sampai hisi ya untuk jaga diri sendiri. Okey Reza Hiau kepada juga hit punya topik menerusi Facebook Asyik dah hit post kata TikTok live pun dah hit ok panel lah mung juga respon
3: dah mula bersiaran dan juga hit punya viewers pun ceria je rupa-rupa dia.
0: Wah terbaik, terima kasih mung jenis punya ada ya
3: icon
0: my hi
3: mandi khabar ilo ga mai ga
0: yes
3: Faza
0: okey Fazalan ni
3: Fazalan
0: katimu TikTok ini lah. Okey, aja untuk rekan-rekan hi kalau okay hot respon, hi tajuk ni kalau ineng dah Reza ki update kalau biok masa, kalau diberi masa untuk berpatah balik,
3: ya.
0: Zaman mana yang anda ingin kembali? Ki. Kalau biar masa untuk Ki, Ki lost balik pada kata Sik Nuin Ki lah. Blok nanak zaman ke Ki berkenan untuk Ki kembali balik lah.
3: Betul, betul. Mungkin zaman-zaman cinta cintun mana haji. Mungkin juga kan.
0: Zaman-zaman kegemilangan, zaman-zaman masa slim. Slim dan lori 4 tahun, 10 tahun.
3: Mungkin zaman-zaman haji sihat sejahtera. Tapi zaman sekarang sihat-sihat
0: sehat-sehatnya. Lagi sihat zaman saiz S, zaman Hunan Net double XL.
3: Ya, betul, betul, betul.
0: Jadi mungkin Kik boleh berkongsi juga kata ruangan Kik punya Facebook live, Facebook live pula, Facebook posting Facebook.
3: Ya, yeah, betul.
0: Lalu TikTok live Aisyik ketika ada raya. Mungkin Kik boleh baca kat mungkin betul. TikTok Reza Mong
3: boleh
0: dah respon kan.
3: Mong juga memberi perkongsian mendikira semua komen dan Mong 10 lah lebih kurang. Lebih sebenarnya.
0: Mantap.
3: Memang ilham berkenan dengan masa dia memang joy my be.
0: Betul.
3: Ramai menjadi pengalaman, kenangan, pengalaman.
0: Semua my Mong ya benda dia.
3: Pengalaman kedai, pengalaman CET, semua Mong.
0: Segalanya lah.
3: Jadi, Anne bacakan juga Nana perkongsian Zai Zuraini.
0: Oh, okey.
3: Ilin aku ulang balik zaman 1990-an.
0: Oh.
3: Zaman kanak-kanak Raibina. Seronok bermain tanpa perlu fikir masa elah yang berat-berat.
0: Masa elah, masa elah, masa elah.
3: Betul lah kan, zaman-zaman saya kan.
0: Betul.
3: TikTok kerja tanpa tekanan.
0: Betul.
3: Chip sekolah, jug sekolah.
0: Seronok masa je.
3: 2G moment.
0: Sampai isi hawamu ya.
3: Betul.
0: Dah bira ya ajar ya Amir.
3: Dia chip hawamu eh. Dah pukul break pukul 7 dah.
0: Himuh teo batas ya. Eh kita berlalu juga. Ajik Zai Zuraini 1990-an zaman-zaman anu dah lah ya. Masa je ialah permainan memang hit boleh ui sendiri sebenarnya.
3: Betul.
0: Katis serak je pun dah joy macam-macam ya. Okey, baik, terima kasih Gauk Zee. Yelah, pun seronok juga sebenarnya zaman-zaman sangit je. Zaman-zaman Raibina katanya. Tak perlu fikir macam-macam. Okey, ada kalau Hineng ni katis TikTok live pun juga.
3: TikTok live sekarang ni belum lagi tapi Mong nak bertanya juga DJ DJ ada har dia bertanya selamat pagi DJ DJ sudah sarapan ke sarapan apa pagi ni daripada BTS Club.
0: BTS Club.
3: Ada geng-geng
0: Korea K-pop ke?
3: K-pop.
0: Opa. Anang hasio.
3: Makan sayur tadi. Kita tanya dah sarapan belum sudah. Sarapan yang ringan-ringan lah ya. Rehearsal lah, rehearsal.
0: Rehearsal je. Kita lapik perut je ya. Anu naik BTS.
3: BTS Club.
0: BTS Club. Mungkin boleh berkongsi juga ya zaman-zaman head sendiri. Okey, yang bacakan ke kata FB, Facebook.
3: Betul.
0: Antaranya kalau ni nek Nordin Kacip. Mamak Nordin Kacip yang suka lah ialah punya DP dah. Comel dia. Okey, kipasal ni zaman Islam.
3: Zaman Islam.
0: Zaman Islam artis lah.
3: Iyalah, betul.
0: He net sebab juga he punya admin kita tanya sebab apa tu, mama? Saya minat lagunya. Lagunya best.
3: Lagu Islam.
0: Zaman-zaman ada pun 90-an juga.
3: 90-an juga, betul.
0: 90-an ke 2000 tak silap.
3: Betul, betul.
0: Masa je memang zaman Islam dan kumpulannya, bandnya memang menjadi pujaan mai lah.
3: In paling gemar lagu ada Tak Mungkin Berpaling.
0: Oh, Tak Mungkin Berpaling. In paling minat ke lagu Jiwang je. Sampai Hunan. Kusangkakan. Gerimis. Gerimis mengundang. Masa je best Reza
3: Tapi lagu je evergreen lah.
0: Sampai
3: sekarang pun
0: setiap kali kalau contoh head band gitar kan, dia dah kapuk ke. Kadang lagu je secara tak sengaja head terauto kan.
3: Betul, betul, betul.
0: Betapa hebatnya lagu je.
3: Kan.
0: Sampai Hunan head pun walaupun head pandai. Tapi disebabkan e-chorus ni head boleh join kan. Melodi ni, susunan ayat je.
3: Dalam head punya konti pun segmen kan, segmen Bila Nasyik. Ngerasa sepanjang game bersiaran lagu Slam memang takkan pernah miss. Memang akan Mong. Mesti Mong akan ada.
0: Betul. Sampai Hunan maybe minat dia.
3: Betul.
0: Okey, Mamak Zamani mungkin nak tahu juga lagu mana satu je lagu yang paling minat dia.
3: Bukan Mamak Zamani, Mamak ada yang Mamak.
0: Dia Zamani. Sorry. Ganti je. Silap.
3: Zamani
0: ya,
3: komen.
0: Mamak Nodel Kacip. Ki minat Zamani Slam. Mamak Zamani terus. Okay. Jadi itu rakan-rakan ni Kek boleh respon juga ya. Kek punya mungkin pengalaman Kek sendiri melalui Facebook Aisyah FM.
3: Betul.
0: Ataupun TikTok live. Tapi ruangan komedi akan bacakan lah ya. Tajuk ni, kalau diberi masa untuk berpatah balik, zaman mana yang anda ingin kembali? Okey, Gerard Moreza terus layan anak lagu Jukate Dialects Melai. Remedial, Hey Bro.
3: Hey Bro.
0: Terus layan macam mana?
3: Moinu moin.
0: Ya. Yeah.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Si Efe, Moinomor, lain daripada yang lain.

0: Gelar Eun Majenah Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gomok rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ungki agak berlemo mengetemai ke kena belajar anyam siak bau muh berlemo le. Jadi ini ho turut le budak-budak ai sebab nama anu ho ada jeti mak he Mamari.
2: Okey, new vocalist from 35, Demo Razak.
3: Saya Amra, pemain drum.
4: Eh, Rapi, bassist 35.
5: Saya Sok, main rhythm.
6: Saya Alba, gitaris.
7: J, Blah 35, gerdiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!

0: lebih pada smartphone kan.
1: Oh, oh.
0: Telefon pintar eh. Semuanya di hujung jari.
1: Betul, okay.
0: Betul. Bukan cerita monyet ke, macam-macam monyet.
1: Tak memberi ibinatan. Cerita muat tak Ipan ni.
0: Aja cerita ya. Okay, uh-huh. Aja zaman-zaman sekolah pastinya untuk rakan-rakan hit juga. Zaman sekolah aja biasanya akan hit Bipasar Net menjadi pengalaman muai lah. Selalu akan naik bercerita ya. Untuk kembali pada waktu-waktu term. Jit sendiri pun akan kongsi sekejap lagi.
1: Betul.
0: Antara perkongsian berkenaan hero-hero punya topik. Jadi untuk rakan-rakan hit juga menerusi TikTok live pun boleh kira respon.
1: Betul.
0: Boleh kalau Mong hit akan bacakan terus lah ya. Kata Facebook Asyik pun tak jadi masalah. Ataupun ku WhatsApp pun hit akan hit panel lah. Okay. Gerak pun Reza sebagai dah hit akan bersama rakan tugas juga ya. Untuk test line. Untuk SPM Selamat Pagi Malaysia. Tapi bukanlah secara on air. Hit akan point nine punya isyarat juga. Untuk siaran hit pada hari Ahad dia lah. 27 September.
1: Berkenaan dengan segmen ataupun topik siaran seleksi pagi kan.
0: Hit akan bersama Ruli Nai. Maksudnya Mong Radio Kilik juga. Hit akan ok panel lah. Okay. Kerabun terus silayan Khalifah Cikgu Ayu.
1: Wah, cikgu lagi.
0: Cikgu lagi. Cikgu
1: Moi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Saya Ki daripada Tunas Pai.
3: Ya, hati ni.
4: Gua pulang Tunas Pai nak peras.
5: Ibo Tunas Pai. Memel.
4: Tengok ni. Asyik. Moi.
6: Terus dengar. Moi. Asyik FM.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah. Nanti kena kat kerabut, aku tahu. Jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Reza, sihat ke? Kau sihat sikit ini lah.
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah Reza, aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah, korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah, pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
0: Ya, degil ya.
4: Degil.
0: Orang suruh pakai pelitup muka tak nak.
4: Katanya tak strong.
0: Tak strong. Sahabat kita tu.
4: Tak strong dia yang kena.
0: Agak main-main lah ya.
4: Ya, betul.
0: Mesti jerbu ada. Sebab halus saja.
4: Betul. My BR pakai penyakit. BR pakai face mask saja, pakailah face mask.
0: Pakailah betul-betul lah ya.
4: Pakai betul-betul.
0: Agak pula kek pakai hat letak ku bengkak dari ku dagu tadi.
4: Macam gaya style lah, fashion lah
0: ya. Amboi. Okey Reza, sebelum kongsikan antara perkongsian ataupun respon diurakan-rakan
4: ini
0: untuk topik hit pergelap ada Enghot Okpane juga pada hari Jumaat ada. Malok lain ni menerusi perkongsian Ju Malaysia NT, Malaysia National Team ataupun Harimau Malaya lah ya.
4: Betul.
0: Mambil adeh telah pun skuad kendalian Tan Cheng Ho naik dah mula untuk berlepas ke Indonesia. Bersempena dengan Piala ASEAN FIFA 2026. Yang menariknya Reza,
4: betul,
0: kejohanan adeh memang mong katih kalender FIFA. Jadi kalau menang ke ataupun biap ni setiap perlawanan je hit berjaya memenangi, memang mempengaruhi lah untuk
4: mata ranking.
0: Mata ranking hit sendiri dia. Ada kira peluang untuk perbaiki. Memang semangat pun semangat ambil skuad kendalian ada hit Neng Poi. Kebetulan Jesse Poi pun dah telah pergi.
4: Jesse Poi pun Lucky Hole.
0: Cantik Neng. Away je best.
4: Memang lepas ada, lepas konti mungkin akan bergerak beli ke kek
0: Jesse. Masyuk boleh lah. Beli ori.
4: Beli ori ya.
0: Dahsyat je awak beli ori. Okay, kongsikan juga Ila punya jadual perlawanan.
4: Betul, okay.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 jadual perlawanan untuk kumpulan A. Ada akan sebenarnya bersama Ru Bangladesh, Indonesia tuan rumah, Ru Singapura lah. Perlawanan pertama pada 25 September hari Jumaat, waktu sepak mula waktu Malaysia pukul 5 idul. Bertempat ku Stadium Gelora Bung Karno Jakarta. Ada final masa AFF Suzuki ya, tak silap 2010.
4: 2010.
0: Masa je naik pakai pet silap kita kebal eh.
4: Kita kebal. Barakuda.
0: Barakuda. Safi Salih.
4: Betul.
0: Safi Salih, Kunalan, Mak Yu, zaman-zaman je, Amri Yahya.
4: Anji memang paling nostalgia lah, paling
0: nostalgia habis lah. Masa je Safi Salih super. Wah, super. Super Safi. Maksudnya memang kemuncak epic. epic performance kan. Okey, aja untuk perlawanan pertama. Dan untuk perlawanan kedua, selang 3 hari Ju Aji, Indonesia ia akan menentang pasukan tuan rumah Indonesia. 28 September bermula jam 8.30 minit Imengon, iklim lah ya, pada malam waktu Malaysia. Sama juga lokasi ya Aji, Gelora Bung Karno Jakarta. Ada kiranya perlawanan tumpuan lah ya. Ada ibarat
4: hidup mati.
0: Yes, ibarat ki mengimbau balik final berkenaan lah ya. Yeah. Lawan tuan deg juga eh, maksudnya.
4: Betul.
0: Okey, dan untuk perlawanan terakhir kumpulan A, ia akan menentang Singapura.
4: Singapura.
0: The Lion ni, The Lion Squad ada. Oh,
4: Singapura pun sekarang pun dalam fasa terbaik juga.
0: Terbaik juga sebab kini e perform pun menang.
4: Dan juga menining Pairi pun naik layak ke peringkat Piala Asia nanti.
0: Tahniah. Wah, hebatlah ya.
4: Selepas 20 tahun, tak silap 20 lebih tahun lah. Tak layak ke Piala Asia, tapi kali ada untuk
0: berjaya
4: untuk layak ke Piala Asia.
0: Terbaiklah ya, Singapura. Okey. Heat Malaysia akan menentang Singapura ada pada 1 Oktober 2026. Istifat mula 8:30 minit imengot lah ya waktu klaim. Tapi stadium.
4: Stadium
0: ni. Sebab kita boleh STD.
4: STD, okey.
0: Auto translate lah ya. Ada stadium Si Jalak Harupat,
4: Kubandung.
0: Aja untuk perlawanan akhir lah ya. Venue berbeza. Okey, ingin kongsikan juga kat sekiranya berjaya layak ya untuk ke final, juara kumpulan A akan menentang juara kumpulan B.
4: Oh, akan terus
0: terus final lah.
4: Tempat pertama dan tempat kedua.
0: Haji yang menariknya. 5 Oktober 9 malam lah ya. Gelora Bung Karno, Jakarta.
4: Okey,
0: Haji Ilil lah ya. Manakala untuk tempat ketiga, naib juara kumpulan akan kumpulan A akan menentang naib juara kumpulan B.
4: Untuk penentuan tempat ketiga dan keempat kan.
0: Yes, betul je. Tempat sama juga pada 5 Oktober. Oh, 5 Oktober tapi main sebelum je lah. Tak ada ke? Padang ni masih kekal okey ke kalau naik main
4: tempat lokasi? Rasa okey kot.
0: Rasa okey lah ya.
4: Sebabnya Gelora Bung Karno pun di Padang pun yang terbaik lah. Bertaraf dunia lah kan.
0: Baik. Haji Lil Raya memberi perkongsian untuk penanian kek. Kek boleh rujuk juga. Haji akan kongsikan sebenarnya perkara ada. Kati media sosial Aceh FM lah.
4: Semangat ya Harimau Melaya.
0: Semangat Reza.
4: Dengan kehadiran pemain-pemain Pai.
0: Bread pad. Bukan break pad ni.
4: Bread pad. Break pad je kereta.
0: Aja pemain tengah tak siapa, Eng? Main JDT.
4: Pemain tengah dan juga pemain pertahanan.
0: Berksen da Silva pun telah pun ditambah tonik kati pihak squad serangan.
4: Dan juga Manuel Hidalgo.
0: Betul je. Pernah bermain Rusri Pahang, Felda ya, Felda United pernah main. Dan Hunan deh JDT lah.
4: KLCT pernah main.
0: Kedah pun. Memang Ilai agak lincah lah.
4: Betul. In Minan sebut semua penuh dia. Manuel Federico Hidalgo Gasparini.
0: Sedap. Gasparini.
4: Kalau Bengson da Silva, Bengson Gustavo Silveira da Silva.
0: Gerak kalau panggilan antara Lina dia ambil player.
4: Mungkin
0: Bengson Rudin.
4: Bengson Rudin. kalau Bengson dah mempanggilan kalau pada pencukung JDT selalu ketik Ahmad Bengson.
0: Ahmad Bengson. Ahmad
4: Bengson. Kawan Haji pun dah ucap assalamualaikum dah.
0: Memang
4: orang Malaysia lah. Jadi orang
0: Malaysia. Kiranya mong nik lah ya. Nik squad ataupun nik player pemain yang telah pun dijadikan naturalisasi. Dan warisan Nuom lah.
4: Warisan
0: Nuom. Brad Tep. Dion Kuls si masih. Sebab Jeneng Ning juga kata Nai punya Facebook Malaysia NT ada. Malaysia National Team. Dion Kuls masih lagi tak hi buru. Ili punya jelah kehadirannya. Betul. Bersama squad rekan-rekan. Harapkan ni lemong jugalah ya.
4: Yelah.
0: Sebab ilmu memang penting. Bukan dia kimen ku Osaka ya. Osaka.
4: Serezo Osaka.
0: Ku Jepun.
4: Ya, betul.
0: Pemain Malaysia pertama main ku Jepun lah ya.
4: Ya, betul.
0: Mantap. Masih perform. Harapkan Ili mampu lah ya untuk menjadi terus tunjang ku belakang je lah.
4: Ya, betul.
0: Pertahanan.
4: Yang penting Jesse lah. Jesse kena ikut ya.
0: Jesse ya. Okay, Reza ya.
4: Jesse Pai.
0: Hei belilah dua. Double XL lah. Double.
4: Okay.
0: Okay, Reza terus layan KSSP Band. Kata Dalek Jakun. Apa salahku?
4: Apa salah dia? Mana?

0: Evo.
1: Gah, pasti pada.
2: Hai, saya Leni Makno, pelukis kontemporari dari suku kaum Tumuan. Selain daripada melukis, saya juga ada membuat barang aksesoris. Jadi sekarang ni perkembangan semasa saya masih lagi bergiat aktif dalam bidang lukisan. Tapi dalam masa yang sama, saya juga membuat craft aksesori daripada buah jelai. Jadi apa yang kita tahu sebelum ni, buah jelai seringkali digunakan untuk perhiasan dalam masyarakat orang asli kita. Jadi saya cuba inovasikan sedikit perhiasan buah jelai ni dengan memperbagaikannya menjadi perhiasan seperti anting-anting, gelang, rantai, gelang kaki dan yang terkini rantai untuk menggantungkan face mask dan juga lanyard untuk gantungkan kad dan apa-apalah. Jadi boleh dikatakan produk yang saya inovasikan dari buah jelai ni mendapat sambutan daripada masyarakat di luar sana, termasuk juga dari luar negara. Okay, jadi saya menyeru kepada anak-anak muda di luar sana, khususnya orang asli, bolehlah kita cuba terokai sumber-sumber yang ada di sekeliling kita yang ada potensi untuk kita menjanakan pendapatan.
3: Leni Makno, pelukis kontemporari orang asli suku kaum Tumuan, menginovasikan buah jelai.
4: Asyik. Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Moyo Asyik.

0: Ya Iska, opani talihli. Bagi tahu sajalah.
1: Akulah kerdi, akulah.
0: Akulah berahsia. Kalau hek minat eng opani tali. Bagi je lah ya, lebih kurang. Kalau tak merana diri sendiri ya, luahkan. Sama ada terima atau tak je adalah hak masing-masing lah ya. Kalau tak terima tak apa. Kumbang banyak di sini. Oi, tinggal nak kena petik je.
1: Petik
0: ya kumbang.
1: Kumbang petik. Bukan kumbang petik bunga.
0: Lain
1: bunga petik kumbang.
0: Zaman dah berubah ya.
1: Cerita
0: pasal zaman, topik ni aja nak Reza. Kebetulan mungkin di kalangan Engkik, sekiranya biar peluang lah ya.
1: Betul.
0: Engkik sendiri, zaman ki pelok nanak ki hot lost balik. Zaman mana anda berkenan ataupun berminat untuk berpatah balik dalam hidup anda sendirilah. Mungkin boleh kongsikan juga sebelum hiok laluan untuk Gah Dalek Jakun, jurakan-rakan hiok lah. Mungkin Reza je nak cerita buat Iman nak. Sebab dia bertanya
1: kati, yang blok
0: kati TikTok lah. Mung ke? Masih mung lagi ke?
1: Menhina joy juga sebenarnya. Perkongsian-perkongsian yang Ngerok Meiji kelakar pun mung yang
0: betul.
1: Yang macam mengambil kenangan lah kan. Contohnya semut hitam 135 Ngerok Elaine. Macam biasalah DJ zaman kanak-kanak. Ngerok Elaine betul, tak ada apa nak fikir, kita main je zaman tu. Betul juga zaman ni sayang kan. Memanglah tak fikir mah.
0: Sama ki Zuraini.
1: Zuraini ni. Betul sama.
0: Zuraini. Okey.
1: Tak fikir mah himan tadi.
0: Himan tadi.
1: Kalau kau cukup masa hiju ada.
0: Seronok makan tidur, makan tidur.
1: Makan tidur main, makan tidur main.
0: Memang seronok ya, yang pun gemar juga zaman-zaman je.
1: Betul.
0: Okey aja kate
1: TikTok.
0: Okay, ada menerusi Facebook juga. Imanah Norsman.
1: Okay.
0: Yang kalau boleh DJ, yang tak naklah kembali walaupun mong peluang untuk mengulanginya. Kehidupan sekarang adalah yang terbaik. Tenang je.
1: Ada ni memang side yang berbeza lah.
0: Side berbeza lah ya. Maksudnya kita terima dengan seadanya. Takdir, suratan takdir.
1: Betul.
0: Yang telah tersurat. Kati isi nui.
1: Mungkin inilah itu tai pani lah kan. Mungkin canuk je mong joy pengalaman yang pahit.
0: Betul?
1: Tapi sekarang ni kira rasa benda je manis, kira rasa kikup ma di kihon, kira rasa bersyukurlah dengan ma di kikup sekarang ni.
0: Betul Reza ya. Maknanya apa penantian ila sudah ada. Kira rasa cukuplah yang dah merasa benda je, tiba masanya yang perlu merasai.
1: Yalah.
0: Yang debor-bor lah.
1: Ngeromai je bersusah-susah dahulu, bersusah senang kemudian. Kan? Betul juga.
0: Betul?
1: Kan? Dan juga membaca juga nana juga.
0: Okey.
1: Ju Siti Salwa. Ngerilis zaman 80-an.
0: Adik
1: zaman 80-an dek pai taliki viral berkenaan dengan edit gambar.
0: Edit gambar ya. Reza ya. Dah macam dah dah tengok sok hek je memang mahal ni.
1: Memang lagu-lagu gerombai 80-an punya lagu style lah.
0: Stop je harga hui sama Rujesi.
1: 300 lebih ya.
0: Bukan senang ya hui jambul ni.
1: Betul.
0: Jambul.
1: Tapi je zaman mana. Seluar ni bokat dah kan.
0: Bokat kan cik itu je kan.
1: Ketat.
0: Aji kalau he berencik kucik je memang pe buruk.
1: Bukan kucik kata cik. Bukan tekan kucing kucik. Yamek sekali.
0: Yamek kucik sekali Memang tu ya Reza.
1: Ya betul.
0: Memang boleh kisapu
1: sapu habis.
0: Kalau itu kan masa kan canutnya mong festival budaya Malaysia.
1: Ya.
0: Kereta api sarung. Tapi sebelum mong kereta api sarungnya mong kenana bipasan nak KU 80-an. Ingat tak? KN briefcase, beg bagasi.
1: Teman-teman
0: mana kita pakai je lah. Boat card. Lepas je kita tak inen. Cik ku anu dah. Memang zaman-zaman manah lah. Pakai baju kola tu baju berpoket dua kan.
1: Pocket dua berkaya. Ataupun adalah bling-bling.
0: Bling-bling
1: kan memang top juga
0: Memang top zaman-zaman je. Memang dah Memang warna ni warna terang lah. Terang-menerang yang menjadi pilihan lah ya. Masa je mencuba juga. Trend kek 80-an je.
1: Tapi
0: memang lawak lah bila Hineng balik ya. DJ yang betulkan saja. Tak kusangka, tak kuduga. Oi, gini ya rupanya. Tali pinggang hijau, ingat lagi.
1: Tahu tali pinggang hijau.
0: Tali pinggang biasa kan. Biasa hineng warna
1: belak lah.
0: Ataupun okay. Kudit kan, getuk je kan. Ada warna hijau.
1: Memang pelik.
0: Memang neon. Zaman-zaman je.
1: Memang terang benderang.
0: Style-style zaman je lah.
1: Betul. Haji kalau Israel ni, kalau macam contoh kita punya dek kan bersepah, bersampah, berdebu. Pakai Israel ni tak apa?
0: Oh, isapu eh. Kita boleh sapu. Dua dalam satu. Membuat fungsi juga sebenarnya.
1: Ya, yeah, betul. Zaman 80-an ni Siti Salwa ki suri ni. Yalah mungkin nanti zaman 80-an je lah. Zaman-zaman kenakalan juga Siti Salwa pun lagi pani kan. Zaman kenakalan je.
0: Ada yang bersangka baik lah. Mungkin yalah, minat. Mungkin yalah zaman-zaman je adalah TikTok lagi. Penggunaan telefon.
1: Betul-betul.
0: Telefon pun buat dia mampu masa je ki akan pakai lah. Zaman-zaman je adalah zaman ki pakai telefon, ki kotak je.
1: Kan?
0: Betul. Ki berkotak je kan?
1: Berkotak je.
0: Ki entah bisa tu kalau pakai zaman yang sekolah tu mong bila tak jadi botol tiu. Tu je dia sampai.
1: Betul.
0: Ki hening ke public phone ni. Aja kan. Lebih kurang saya sikit je.
1: Aja ataupun zaman lagi pun surat khabar lah. Surat khabar nombor satu.
0: Zaman je ingat lagi kalau 80-an basic lagi. Tapi birak kebanyakannya memang selalu hi kedai runcit je adalah hi punya dia lah ya. Tempat permainan.
1: Oh kan.
0: Kan kedai runcit kan.
1: Betul betul.
0: Kedai beli mainan 20 sen 10 sen. Kek balon je. Ui best lah, seronok lah. Ceklat lagi Reza ya.
1: Ceklat betul. Ada yang mana je ma imu URTV ya.
0: URTV?
1: Yang untuk macam majalah juga. Zaman-zaman majalah, zaman-zaman lagu.
0: Kan? Masa je ingat ni kalau hiawi lagu kan. Kemudian download.
1: Kan?
0: Ingat zaman-zaman tu mengikut.
1: Oh.
0: Ke tengah-tengah tu kan.
1: Ya.
0: Hack kena joy, hack kena type balik. Gaju lah. Keypad dah, zaman keypad je kan.
1: Aduh.
0: Aja sampai maybe pinjam buku je.
1: Ya, yeah, betul.
0: Pinjam je, pinjam dalam Senin Berhad. Pandai aku pula ilmu buku je.
1: Kan. Dan juga zaman-zaman 80-an pun memang sinonim lah dengan lagu-lagu. Lagu-lagu mana kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Slow rock, pop Melayu, disco.
0: Memang menjadi pujaan lah masa je lah ya.
1: Betul.
0: Okey Reza, hi okay. Lalu sekejap untuk Gah Dalik Jakun.
1: Alright.
0: Tapi hi akan layan anak lagu juga untuk rakan-rakan hi.
1: Apa-apa.
0: Terus setia bersama Ruji lagi.
1: Point 2.
0: No more.

0: FM. Bersama dengan saya Encik Azlan, anak lelaki Tanjung, suku kaum Mandrik daripada kampung Kuala Lah. Mari kita belajar bahasa Mandrik.
1: Okey, dalam bahasa Mandrik, perkataan ye adalah seterusnya bahasa Melayu saya. Perkataan cip, peribahasa Melayu adalah pergi. Dalam bahasa Mandrik, take adalah bahasa Melayu tidur. Cip bau teh, bermana pergi kat sana. Cip bau yi, pergi ke hilir lah jawabnya. Me, bahasa Melayu dia cakap awak. Tapi kalau bahasa Melayu selamat malam, bahasa Mandrik selamat tuoi. Selamat petang, bahasa kita selamat berai. Nama-nama haiwan seperti contohnya haiwan lah. Macam haiwan dalam hutan disebutkan nama kera lah. Kita sebutkan nama kera tapi bahasa Mandriknya dia sebut nama meo. Kalau dia panggil lutung tu bahasa Mandrik dia panggil basah. Seperti kakah tu dia pergi ke bahasa Mandrik dia sebutkan kakah tu adalah rampau. Rampau. Spesies hutan lah, ular lah. Dikatakan ular tu bangsa saya dipanggilkan jekop. Jekop ular. Macam kura-kura tu piak. Piak. Macam labi-labi tu sebutkan macam saya perkataan labi jugalah. Tapi ada spesies lagi labi yang kecil tu dia sebutkan paas. Asyik.

Salam sejahtera, berita dalam Dajakon Ka Dwight De Azizi Ismail. Kebanyakan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putera 4 lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat Persendirian Berhad hak mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan KPM. KPM mengikut kenyataan beritahu penyerasan itu dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan serta memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka dekat semua pihak nak menyumbang dekat pembangunan pendidikan negara.

laluan pendidikan, latihan teknikal dan vokasional TVET di peringkat pendidikan tinggi diperkemas mengikut pelan pendidikan tinggi nasional 2026-2035. Bersama Majlis TVET Negara khususnya memberikan laluan TVET di peringkat pendidikan tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Bayat, cara itu penting bagi memastikan laluan TVET lebih tersusun selain terus memenuhi keperluan industri dan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Seramai 9,882 belia hak layak dan melengkapkan kursus wajib inisiatif rakyat digital setakat Khamis dulu, manakala 7,732 darinya menebus asas percuma dekat alat kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gobind Singh Deobat, kemarin itu menunjukkan semakin ramai orang muda mengambil cara mengukuh kemahiran bagi menghadap masa depan dan terpacu teknologi digital dan AI. Selanjutnya, Selangor, Johor, Wilayah Setuan, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Perak mencatatkan penyertaan tertinggi setakat IKA. Seramai 438 pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM berjaya menamatkan hafazan 30 juzuk Al-Quran tahun IKA sehingga menglepasi sasaran minimum 40 pelajar hak ditetapkan MARA. Pengurusi MARA Datuk Dr. Ashraf Fajri Dusuki Bayat, capaian itu menjadikan jumlah keseluruhan hufaz lepasan MRSM Ulul Albab masih IKA melebihi 4,000 orang. Lepasan program itu masih IKA dan pengikut bermacam bidang profesional khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada tahun 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perakan Malaysia, tumpuan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun dulu mencerminkan perkembangan lebih molek dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Sistem pengesahan identiti secara elektronik atau eKYC tengah disesuaikan dengan penyedia perkhidmatan berkaitan bagi membolehkan penggunaan MyCard generasi baru dalam proses verifikasi identiti. Jabatan Pertahanan Negara beritahu cara itu dah ambil bila payah hak berlaku setengah pemilik MyCard generasi baru masa membuat pengesahan identiti mengikut sistem eKYC. Caj permintaan bazar di Perwali Wilayah Sultan Kuala Lumpur 2026 turunkan kira-kira 80% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,646 tahun dulu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Sekutuan Hana Yoh Baid kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos membuat perniagaan dekat penyaja di ibu negara. Dalam perkara itu, DBKL akan buat kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang pengajaran bazar di Perbali 2026 akan berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober sampai 7 November. Ika bagi mengurangkan risiko kesesakan. Datuk Pangkat Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlun Mak Ujud Bayat, aspek aliran trafik dapat ditengung sebagai tapak bazar. Laluan lain untuk dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfield kekal terkawal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari IKA apabila bakal turun berasi di peringkat suku akhir secara berpasukan. Skuad jantan negara semalam mengalahkan Mongolia semalam bagi berdepan tugas payah melawan Indonesia dalam perlawanan had dijangka Senin. Sementara skuad Tinok Masika tengah melawan Korea Selatan untuk mencari slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan nama 12 pingat emas semalam. Menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa iaitu tuan rumah Jepun dan Korea. Adakah kontingen Malaysia menjaga pada kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Sekian berita dalam Darjah Kontra Asyik FM. Berita disunting Dek Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Aku macang dari Kepung Peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.

0: Ya, Chef Fem, Moin Moin. 11.18 minit di pukul ketika dia Reza, ya.
1: Betul.
0: Terima kasih rakan sugas DJ Azizi.
1: Yeah, AI.
0: Ataupun, wah, AI, artificial intelligence, ya. Ataupun Imo Pena, ni. Endek.
1: Ya.
0: Nama glamournya.
1: Ya.
0: Bukan nama glamour, ya. Bukan dia. Okey. Baik, untuk rakan-rakan ni juga, terima kasih kerana terus setiap sama Ruji menerusi TikTok Live Chef Fem.
1: Betul. So, di tepi-tepi skrin.
0: Yes. Terima kasih juga. Terus share punya live ketika ada. Boleh respon lagi Reza.
1: Betul. Mau lagi masa?
0: Yes, jam terakhir masih sempat lagi akan bacakan. Pastinya menerusi Facebook ICFM pun ia akan bacalah dari semasa ke semasa juga. Mungkin Mong, kongsikan Mong.
1: Boleh Mong juga. Sebenarnya hari Adik Mong Hanan Aris ramai istimewa lah.
0: Wow.
1: 26 September akan berlangsung, patutnya hari Adik lah. Kali ini sebenarnya program Hari Cuci Malaysia 2026 yang akan berlangsung pada 26 September Sabtu adeh lah ya. Bermula jam 7 pegelap ataupun duper ke seluruh negara.
0: Betul.
1: Jadi bercuci lah hari Sabtu pun
0: bercuci
1: bersama-sama.
0: Sama-sama lah ya. Boleh sertakan hashtag jelah hari cuci Malaysia. Hipani juga ada yang merupakan pastinya anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ataupun KPKT lah ya. Jadi nak menerusi SPM pun bersama Ruli Nai.
1: Betul.
0: Macam bagi Reza pasal akan berlangsung pada hari Sabtu. Sebenarnya ia punya peringkat kebangsaan dia akan BUI lah ya.
1: Betul.
0: Program ada ku lokasi ya Ajih Pasar Taman Seri Gombak Selangor.
1: Okey.
0: Bermula jam 7 pagelap. Sasaran penyertaan dia disarankan ataupun dia bitarget dia pada program kali ada 200 mai peserta.
1: Termasuk 10,000 lah sekolah.
0: Dan yes, betul Reza. Saya ajih juga sasaran kita semula. Dia bitarget adalah 28 tan. Ataupun 28,000 kilogram barangan kita semula. Antaranya kertas kotak rutin. Jadi mungkin engkit sendiri aku dengkit je mau barang-barang terpakai. Rasa belah buang lah. Waktu ada lah ya.
1: Betul.
0: Untuk kit turut sertai Hari Cuci Malaysia 2026.
1: Jadi program ini pun akan usaha juga untuk merekodkan nar pencapaian PAI untuk mencatatkan rekod Malaysia Bufau Rekod.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dari segi peserta paling joy ataupun mungkin di hari yang paling istimewa lah. Kan bor juga sebenarnya memprogram dengan dia.
0: Betul.
1: Ataupun menghargai dia untuk menjaga kebersihan dan juga kesihatan dalam sekitar lah juga kan.
0: Dua dalam satu lah ya.
1: Betul.
0: Kiranya sihat pun sihat. Barang-barang terpakai dah hit. Kerana je gamak kuduk ya. Ya lidah. Botol minyak je. Botol bekas ke sabun maknuh je kan. Biasa BUI dah ya. Biasa gamaknya contoh hidup di hari dia dah habis, dia letak tepi.
1: Toyo buang kan.
0: Letak bila letak banyak ni dah kaki ada bersarang dah. Jadi sarang tu dah pula ya.
1: Kadang-kadang dia fikir huperlah buang. Huper dah jadi lusa.
0: Kita tangguh lagi.
1: Seminggu,
0: tak apalah, seminggu lagi. Banyak ni dah berit tahun dah baju gitu ya.
1: Dah 4-5 tahun di minyak baju.
0: Dah pasal ni itulah. Memelihara haiwan-haiwan tersayang baju ya. Jadi aja antaranya. Kek boleh kuat kesempatan ada. Hari Cuci Malaysia 2026.
1: Betul.
0: BUI Ku Gombak lah ya. Pasar Taman Seri Gombak Selangor. 7 pegelap. Dan sasaran kita semula dia bitarget adalah 28,000 kilogram KG. Ataupun 28 tan lah ya.
1: Yelah.
0: Barangan kita semula antaranya kertas kotak rutin.
1: Memang buat program ada. Kalau In pun sempat catch statistik juga negara blok paling bersih. Jadi Malaysia berada dalam kedudukan ke-95 dunia. Maksudnya bukanlah skor je bukanlah tinggi untuk negara paling bersih dalam dunia. Jadi dengan mongnya aktiviti gadis mungkin dapatlah hiberke mungkin title negara paling bersih ke ataupun ialah ngeramai untuk kesihatan alam hi juga.
0: Hi bersama jugalah ya.
1: Benda hina pun agak hi risau kan dengan statistik Madibi pasal Madibi Sure tentang hi punya negara agak kurang dengan sekarang pun jerebu dan sebagainya kan. Jadi mungkin ada salah satu caranya lah yang terbaik.
0: Betul je Reza ya. Harapkan dah lah. Dia sedang kik getik ketika dah bolehlah ya kik merancang
1: betul
0: untuk dah lah bukan menjual, he mengitar semula he off pada program ada.
1: Tak payah, ataupun, tak payah nyak pun dalam duit sendiri pun boleh kan.
0: Ha, tidur je. Kalau mong duit lebih ke yang QR yang boleh juga.
1: Dia penyelam pun tapi dia baik.
0: Adalah ya, gurau-gurau. Okey. Baik, terus okay. Silakan dengan lagu. Dia pastinya Juau Beltop. Bersempena dengan Cuci, Hari Cuci Malaysia.
1: Oh, Cuci.
0: Aku pun cuci kereta.
1: Oh, okey. Cuci kereta ada dah. Cuci juga. Tak kisah cuci mana.
0: Sama juga ya. Terus saya Alisha FM.
1: Moin.

0: Aku Ramin.
1: Aku Edi.
2: Aku Enceng.
3: Aku Paris.
4: Aku Ahmad.
5: Aku Kino.
6: Aku Irul.
7: Kami Ending. Dengarkan Asyik FM.
8: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ya, Ayu, Cak nak jerai. Kata Dialek Semai, Semai Pahang lah ya. Ada kalau hit cerengai ni, berkenaan adalah hidangan. Ataupun Cak nak, Cak nak hit lah ya. Cak nak ki lauk exotic ke.
1: Sebab mak tertanya-tanya juga kan jalan cerita lagu ni. Jadi dah ada ki explain ya Muhammad DJ Vicky.
0: Jadi, tapi aja nak penjelasan mungkin dia lebih pakar nak pada iseng on je lah. Ayu, mungkin Ayu sendiri kalau berkesempatan ke boleh lah ya ngeng WhatsApp ku asyik ke berkenaan cerita. Ada yang menarik ya. Canak jerai. Jerai jadi, je sejenis kalau tak silap eng dah lah. Kalau semua Perak nak tabek ya.
1: Oh ya, tabek.
0: Kalau semua Pahang nak jenguang.
1: Jenguang. Sama lah kan ni makna sama Ibn Atak lah.
0: Ataupun bahasa mai kampung ini frog.
1: Frog. Okay, frog. Jadi Vicky, pasal cak nak pun mong viewers say ju TikTok ada pun ki ajak. Angah 6864 DJ jom lepak sungai sambil panggang ayam.
0: Wow. Ui, sungai mana tu?
1: Sungai mana tu? Kalau sungai yang best-best on je.
0: Kita on je bang.
1: Cak nak mau jerai je.
0: Cak nak jerai pun mungkin boleh jadi juga lah ya. Kiki ajak lep-lep pun sekali lah ya. Kikik lauk ni.
1: Menyuluh
0: ke? Menyuluh ya. Buat ni aja ni.
1: Angah 6864.
0: Boleh Angah nanti hisset lah. Hisset kembali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: PM tepi dia yeah. Reza.
1: Okay on.
0: Okay Reza, mungkin mong dah ke respon lagi? Masih lagi mong?
1: Saya kat tadi untuk yalah untuk ku ada memang juga main berespon berkenaan dengan hari cuci Malaysia je ni. Kalau berkenaan dengan topik untuk hari adik ya Haji, zaman mana yang anda ingin U-turn? Belum lagi, cuma ku Facebook masih lagi bertambah-tambah lagi sebenarnya.
0: Ajalah, tak apa yang baca juga. Ada terbaru lah ya, poi 43 minit lepas. EX.
1: Oh okey.
0: Bekas rakan tugas.
1: Baru je perasaan.
0: Sudah bahagia ke? Amran Anjang DJMN lah ya. Akhirnya ayat, munculkan diri.
1: Ayat depan ni macam agak sedih juga sebenarnya.
0: Ya, agak sedih tapi je lah ya. tak pasti sedih ke macam mana ke. Ingat boleh kembali jangan.
1: Alamak.
0: Baik. Kami memahami. Okay, pasal yang sangat bersyukurlah dengan kehidupan sekarang.
1: Okay.
0: Ya, baik ya Amran ya. Semoga bertambah rezekinya.
1: Betul, kita doakan yang terbaik juga untuk peringat ya, keluarga Haji. Semoga sentiasa selamat.
0: Sihat ke Amran?
1: Ya, betul, sihat.
0: Okay, terima kasih rakan tugas, bekas rakan tugas hi, DJ Amran. Saya nak juga benar ya rakan hi dia kira Ajinik yang baca imanah deh.
1: Dan mengjumpa anak. Yang paling pai lagi 4 baru 5 minit juga. Rosijah Takah Pengkoi.
0: Wow.
1: Ngerailan naik kembali semula ke ingin duduk dalam rahim ibu semula. Barulah dilahirkan ke dunia yang penuh pancarobanya ini. Memang betul kita robek teruk lah.
0: Betul-betul ingat dahsyat lah.
1: Sampai ke rahim ibu, rahim iabek.
0: Inak Rosijah Takah Pengkoi ada sebenarnya anu dia Reza salah nana tempat penginapan
1: peranginan
0: ku Johor lah atau serai ku Kampung Kudung Sekamat Bekuk Johor lah ya. Terima kasih Inak Rosijah. Katanya kahagui balik kata Rahim Yamik ya. Kiprios ke dunia yang penuh pancaroba ini. Wow. Okey.
1: Memang betul-betul flashback.
0: Yang teringat bila kira pasal kembali ke pakar rahim yang teringat kanguru kan. Kita ikut
1: kantung
0: dia. Yang teringat boleh ke manusia boleh ke
1: betul juga kan
0: maksudnya kalau head dah rasa macam ialah macam-macam kan kati si Inui head. Jadi head kembali semula ku kati ambil head. Aja dari poket.
1: Betul
0: kan? Kanguru kan? Kan betul lagi. Poket sentiasa mong kan? Contohlah ya perumpamaan.
1: Tapi perumpamaan ni macam bila he beli telefon kan, handphone macam he reset lah balik. Bagi kosong balik.
0: Betul. Kiranya control Z lah.
1: Control Z.
0: Undo ya kalau ku kati komputer je.
1: Control Z.
0: Control Z.
1: Ataupun nak buka setting iPhone ke?
0: Reset phone. Ataupun tak payah pakai phone ya.
1: Tak payah pakai phone. Lagi senang.
0: Boleh.
1: Boleh. Tak boleh. Tak boleh.
0: Cuma macam-macam urusan ni. Ya, okey, aja respon ju kata Facebook. Terima kasih. Rosijah Tangkah Pengkoi. Amran juga ya, Amran Jang. Berkongsilah Nai punya pendapat. Okey, masih sempat lagi. Kalau mengenai kalangan kek, tinggal memberi minit lagi.
1: Betul.
0: Sebelum hit tutup tirai pada pegelap adeh. Yeah. Okey, Riza. Sambil-sambil juga kanya opanil lah. Antara gah-gah dia berlaku kata negara hi. Okey, setelah iroh hit akan opanil lebih lanjut lagi lah, ya. Okey, terus sayang santen kata dialek temuan. Wow. Inin kisah aku. Aisyah FM.
1: Main umai.
0: Yeah.

0: Selamat mendengar Radio Malaysia Asyik FM.
1: Ya, yeah, Asyik FM, Moin Umoy, 11.49, iminit di penggelap ketika ada Reza. Sedar tak sedar penghujung dan imol rancangan dah pun. Betul. Untuk segmen Gahju Asyik Penggelap ada edisi hari Selasa, 22 September 2026. Jadi mungkin Mong respon lagi ke ataupun dah TikTok lagi?
2: Buat sekarang mungkin dah TikTok lagi lah.
1: Okey, apa? Relok pun terima kasih ucapkan kepada rakan pendengar menerusi TikTok live, Facebook Asyik FM juga. Ada respon hip punya topik lah ya. Sebelum Eng tutup kedai, sebelum hi beralih ataupun yok lah kepada rakan suka sekilas Reza.
2: Betul, betul.
1: Berkenaan anak cerita ada ku Wang Semaju ataupun Kuala Lumpur juga lah ya. Bipasal numam penumpang dipercayai pitam sebelum kiok katih landasan kereta api ku stesen Wang Semaju pada pergelak jenik lah. Ada bipasal rapid KL kali kenyataan kimaklum kejadian dia berlaku kira-kira jam 6.52 minit pergelap menyebabkan sistem platform intrusion emergency stop PIES diaktifkan sebagai langkah keselamatan lah. Dan bipasal juga bekalan kuasa ke landasan J turut digercat diputuskan sementara yang menyebabkan perkhidmatan laluan Kelana Jaya mengalami sedikit kelewatan ataupun lingah gap lah ya. Penumpang terlibat kemudiannya berjaya BN hold juga kawasan landasan yang mengambil petugas stesen dan BN terus ke bilik kecemasan untuk perkeperawatan awal lah. Dan bipasal juga mengambil rapid KL ada lah ya, mengambil kereta api ada. Turut dinasihatkan penumpang dia mungkin rasa kurang bor, kurang sihat ataupun memerlukan pertolongan. Yelah. Supaya diperkep bantuan ju mengambil pihak polis bantuan ataupun petugas stesen. Dan penumpang juga diingatkan supaya sentiasa berada ku belakang knok garisan kuning ya.
2: Yelah,
1: ketika garisan berada ku platform sebagai langkah keselamatan sementara engkip point train. Patuhi undang-undang diperkenalkan ataupun panduan. Dilarang je kena hijau lah ya, sebab train ada memang hijau pada sistem kereta api.
2: Betul, betul.
1: Jadi tak, kalau
2: tak boleh
1: sok,
2: berhenti, tak boleh tiba-tiba break stop,
1: boleh mendatangkan bahaya pada diri engkit jugalah ya. Kalau KN ambil sangit pun berhati-hati. Eng pun canut je sepat juga kan. Memang naik gemar, warna kuning je memang warna kesukaan. Lagi naik perut ya. Jadi kawal ya. Kalau
2: memang
1: boleh
2: kalau hijau undang-undang memang tak boleh higai kuning ni kan.
1: Betul, betul. Jadi ajalah ya. Kalau kita rasa kurang bor, kurang sihat, terus boleh bertanya. Sebab Pak Jai mengambil polis bantuan juga.
2: Yelah, yelah. Jadi bertanya kan,
1: kakak,
2: senang.
1: Kakak-kakak polis, abang-abang polis, ada ubat ni tak cik? Ubat menenangkan hati. Janganlah ya.
2: Agulah tanya ada cik. Akak single lah tak ada.
1: Jangan ya.
2: Lain apa? Ni lain
1: sikit lagi cik. Jangan pal temagi.
2: Okey.
1: Aja ilai lain antara perkongsian yang boleh kongsikan ketika ada. Jadi berhati-hati. Mungkin rakan-rakan menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam. Keselamatan diri dia harus kena jaga lah ya. Dan aku sip juga Reza Hiok Pani juga pada engkik. Pencarian DJ Dialect Spy masih lagi berlangsung.
2: Betul.
1: He masih jeepoid lah ya. Mambil main nyenyam litau menaleh keluar je. Mungkin dia hot mencuba nasib lah ya.
2: Betul.
1: Untuk menjadi penyampai DJ ku Asyik FM adeh katil Dialect Spy. Boleh ke ingeng menerusi email kita punya permohonan je. Video nar video dua video katil ngerok my hit smai nana serta ngerok gop lah ya bahasa Melayu.
2: Betul.
1: Durasi untuk KU adalah 1 minit sehingga 2 minit.
2: Betul.
1: Nar je sama lah. Dan lepas kek dah siap, kek ngeng sekali resume kek menerusi alamat email bakat.asyikfm@gmail.com. Jik masih poi kek punya permohonan sebenarnya. Tinggal lagi seminggu ada. Sebab tarik tutup adalah 27 September pada hari Ahad adalah ya. Agak risau kek ngeng tali kalau kek rasa tak lengkap lagi ke yang penting Jik haning kek sebenarnya. Bagi herok kek nombor yang macam mana, happy ke kek macam mana, ke arah dia
2: dan,
1: ke
2: dan pastikan kek pun dah memenuhi kriteria Madi Hot sebenarnya. Pastikan kek berumur dalam lingkungan jelah 18 tahun hingga ke 30 tahun dan pastikan bujang. Jangan pura-pura bujang.
1: Jangan pura-pura bujang ya.
2: Risau juga pura-pura bujang
1: saya ni. Boleh cek. Jangan.
2: Dan juga kena berkelulusan minimum SPM lah. Kalau lagi lebih lagi bor lah STPM ke diploma ijazah PhD master degree. Dan juga perlu ke berpautakan menarik lah. Sebab dia jadi DJ kan, kena among satu orang ramai di attention ataupun benda tarikan, yang boleh tarikan ni.
1: Tarikan magnet dia kena among juga ya. Tapi tak apa, aja boleh hilap lagi yelap. Jangan risau.
2: Yang penting kena adalah kena ki hantar segera Mahdi Ihwan Haji video dan video Dalek Semaya Melayu dan juga mungkin ki akan jadi he punya pasukan.
1: Yes, keluarga Jik sendiri lah ya, peringat Jik sendiri. Jik masih menanti lagi kod peluang ada. Sementara masih mong lagi waktu ni, mungkin mai the terlibat kat aspirasi cano ambil main nyenyam ya. Naik belajar AI eh.
2: AI betul.
1: AI bagi roh hari video, konten, isi kandungan dan sebagainya dan ki boleh menjana pendapatan jugalah ya.
2: Okey.
1: Sebab kalau kau mui kat asyik ada. I cabang net tu. Sebab bukan setakat radio tadi, kek boleh terlibat dalam produksi TV, bagi harok kat dan sebenar produksi rancangan.
2: Betul.
1: Bersiaran dan sebagainya.
2: Enjoy lah benda yang belajar.
1: Betul. Tak percaya tanyalah Reza ya.
2: Walaupun baru berbicara N pun macam-macam belajar.
1: N pun masih belajar lagi ya, walaupun dah himana tetap juga belajar ya. Sampai lah ke hujung.
2: Yalah, pokok pangkalnya sentiasa belajar lah. Belum tali higai kan.
1: Jadi sarankan kepada kek keluar aje ambil mai ku kampuk ke kalau tiba-tiba kek rasa email je mungkin susah. Tak apa, garis awak unana alternatif kilo juga. Kalau kita rasa agak mungkin sulit ke menerusi wasiat Asia FM, Ji akan layan ke, Ji akan cuba hubungi ke. Ke punya dia video je. Chat dalih. Garis awak. Ji punya petugas kata konti ada, memang sentiasa akan neng jugalah akan pantau pertanyaan dia. Mungkin biar neng ke rasa susah awak lah ya. Mungkin faham keluar ataupun ke pedalaman je. Betul. Dari segi lain.
2: Yelah. Dari segi akses masuk Gmail harapkan susah. Jadi sekarang WhatsApp kan senang. Chat terus tadi.
1: Yes. WhatsApp personal pun tak jadi masalah lah. Tapi tak boleh pasal online. Nombor-nombor dia boleh lah, tak jadi masalah ya. DM ku blog-blog platform media sosial pun tak jadi masalah.
2: Kalau kalau chat Vicky mungkin Vicky lah yang bermasalah.
1: Eng mungkin akan nguak nombor IC tadi.
2: Kalau sama keral tak apalah. Tapi kalau tiba-tiba kenal entah termasuk campur
1: ya. Janganlah ya, bahaya ya. Okay, dan saya akan untuk diri. Pastinya sebagai kita bersama Raga Sugas, Katil Dr. Mir, DJ Asmi.

0: Allah. Temiadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penempe sonai mok lah berasal nong te kemudian bertukar nak jadi ukmani sebas na ate na jadi seketul lo lepas nak na jadi seketul dagik bo bil hai sempurna na jadi lembaga senoi Allah na ukro melembaga na ate loilah enjen nong en yesos kan deh bu na sai mak saya mak dunia do kalau lah edo sama seperti makhluk-makhluk yang moy seperti juhu atau tumbuh-tumbuhan atau binatang, maka tak perlulah ETL mon perkara pun sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang maksud semacam-macam kemudian ini jadikan oleh Allah naklah senoi tujuan ate sebagai hamba Allah naurkan supaya nam TL nek prinsip yang ketama TL kebaikan bo kebajikan TL amal soleh yang kena orang akan kelekan di Allah setelah

0: momen yang enak oleh Rasul. Yang kena bertel ihsan, bertel kebaikan, maka yang makhluk-makhluk Allah yang mulia. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Bertel mejlah, seperti malu Allah bertel mej mencoh. Adalah saudara untuk naik kali nak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim.
2: Moi numoi, Ashik FM.

करया

Okey, selamat Pedis. Salam sejahtera. Terima kasih rakan penyampai, rakan DJ, DJ Reza dan juga DJ Vicky yang telah bersama-nyap selama naik jam 4 jam kata. 8 ni ayah hingga 12 gagi di situ. Dan seterusnya bersama EAWR sekali lagi, Azmi Mat akan menemani nyap untuk 4 jam berikut 12 hingga 4 lakal. Edisi hari Selasa kena biasa bersama Ye dan Isdoh adalah hari Selasa 22 September 2026. Okey, terima kasih min aku min amo min awak Lahor yang masih Lahor masih terhye masih bersama Ye. Terima kasih lah tahu menel eh. Ate ate ale ale. Dan kenembak lah yang sedang bersiaran. Terima kasih. Teruskan bersiaran sehingga jam 12 lagi. Laikalkan di bersiaran pukul 8 hingga 12. 16 jam kudara. Setiap is tanpa henti, tanpa cuti. Bersama dengan 4 dialek. Gakun, Semai, Tumuan, Hedek, Temia. Dan dialek yang sedang kudara ketika berdua adalah dialek Temir atau dialek Temia. Yang hanya terdapat di Kelantan, Hedek, Perak. Okey, ya rakan yang dalam keadaan memang dalam keadaan sejahtera bersama yang tercinta, elok saja berada di kota, di desa ataupun di pelantara. Terima kasih yang semua kena melalui saluran Astro 875 dan My TV ataupun My Preview 706. Dan terima kasih dia yang sedang stream melalui RTM Click di mana saja anda berada. Dan diharapkan yang dalam keadaan yang memang ada ataupun peristih. Okey, temani ye sehingga jam 4 lakal dan ruang udara Radio Asia FM. Moi-moi, lain daripada yang lain dan dibuka tirai dengan lagu tu. Lagu dari Floor 88. Jangan lupa bayar hutang. Okey, senyum-senyum selalu. Agak masam-masam, jangan stres-stres. Bersama Angkloy Segman, My He Asyik. Asyik FM, moi-moi, get gedul. Some you.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.
2: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM.
3: Teman setia anda.

Okey, Austin. Bersama dengan kumpulan Wings. Tapi ke sana penyanyi bukan Awi. Ini adalah Mel. Ha? 12.22 minit pada East. Selamat menjamu selera. Selamat Cik Cha, min aku, min amu, min awak. Yang sedang Cik Cha ketika bodoh. Amboi menu nak. Nampak sedap nak. Kak kelah lah, nak cak lah. Sambal lah. Wah, sambal hijau, hijau. Okeylah, selamat menjamu selera sama Cica lah. Elok saja, destinasi elok sajalah. Dan ini cuaca lah, bodoh cuaca kalau bandar raya tu, KL tu nampak cuaca jerubu lagi. And kampung aku nak mama lah dia elok. Harap mek dah cuaca. Tapi kalau Kuala Lumpur tu, selebih 14 kawasan masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU pada tahap yang tidak sihat. Dan setakat jam 10 ya, selebih 10 kawasan N Sarawak masih lagi melakukan bacaan IPU tidak sihat. Antaranya adalah Sibu, Seri Aman, Mukah dan Serian, JN Kuching, Sama Laju dan juga Bintulu, Kapit dan Sarike masih lagi mencatatkan IPU tidak sihat dan termasuk dia Semerahan. Sementara lah, Putrajaya pun tidak sihat saja, Shah Alam, Selangor, Nilai, Negeri Sembilan dan stesen pemantauan Kota Kinabalu Sabah saja masih lagi tidak sihat. Jadi nak antara kerana ataupun keadaan kawasan-kawasan yang masih lagi jerubu yang kualiti tidak sihat. Dan kualiti udara yang tidak sihat adalah 51 hingga 100 dadu sederhana. 101 hingga 200 tidak sihat. 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Dan kalau 300 membalik adalah berbahaya. Anak-anak yang boleh diisytiharkan darurat lah. Jadi nak kualiti udara air pun terutamanya and tempat-tempat yang sebutkan tadi adalah sangat tidak sihat. Jadi jaga kesihatan, jaga diri, kalau boleh elok mask nak elok lah untuk menghindari daripada kesihatan air terjejas kerana jerubu tu. Okey, terima kasih kerana sudi menemani saya untuk segmen Maihi Asyik and Ruang Udara Radio Asia FM. Moi-moi sambil cek-cek, sambil dia nak menjamu selera, sambil berhibur bersama saya, Nomisma Radio, Angkasa Puri, Kota Media, Bawah Kelompok. Untuk sebelah peristih, aku cinta kamu bersama dengan Angan Ben Asyik.

Okey, yang bertugas, selamat bertugas diucapkan. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai memandu dengan Mac. Memandu ikut peraturan, ikut perasaan. Ha? Dan pastikan saja sebelum memandu, nak pastikan dokumen yang lengkap. Ha? Bila dokumen lengkap, pun tak risaulah kan. Anu, bila dokumen tak berapa nak lengkap nak. Mula laka kena tahan, macam-macam alasan kan. So, nak kena check SMA Neng, elok yang patut nak lah sebelum memulakan sebarang perjalanan. Terutamanya, memandu jarak jeruk tu. Dengan keadaan nong, dengan keadaan cuaca tu. Jadi, sentiasalah berhati-hati di mana saja anda berada di sana. Okey, semoga segala-galanya dipermudahkan untuk sebelah peristih. Dan semoga sejahtera hendaknya bersama yang tercinta elok saja berada. Okey, selepas lokal, tepat jam 1, peristih akan saya menggah dialek semai akan kudara. Akan disampaikan oleh pembaca gah ataupun rakan DJ yang akan... bersedia lah sebentar saja lagi. Okay, terima kasih yang sedang sembang melalui saluran Astro 875 dan juga MyTV 706. Yang sedang stream RTM Click, terima kasih kerana RTM Click boleh sembang and lock saja berada ataupun and seluruh negara boleh dia and seluruh dunia boleh sembang. Kalau anda nak melalui internet, yang penting data nyomok, internet nyomok. Okey, SFM Moinamoy teruskan lagi dengan lagu-lagu hiburan tu untuk segmen Mahi Asyik sehingga jam 1 pada is. Tepat jam 1 akan saya mongkah dialek semai akan kudara. Saya mohon lagu duneng bersama dengan React, Hilangnya Cinta. SFM Moinamoy gara-gara.

Salam sejahtera kah semua ada pepeloya wiki lah cum. Malaysia terus diperkukuhkan kedudukan sebagai antara peneraju ekosistem halal global menerusi penganjuran Global Halal Summit 2026. Dia berlangsung pada Nana Loy 30 September bersempena Gecek Halal Negara dan menghimpunkan pelbagai inisiatif, kepakaran serta pemegang taruh. Bagi diperluaskan jaringan kerjasama halal mahapelikat nasional, ruang antarabangsa. Ketua Pengarah JAKIM, Yang Ajir Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi menerusi kenyataan memaklumkan Malaysia dikekal mahu tempat pertama kategori Global Islamic Economy Indicator bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ringgit lebih buka, tinggi gap berbanding dolar Amerika, rus kumpulan mata wang utama. Demi sokong sentimen pasaran dan bertambah bor susulan penurunan harga minyak global serta perkembangan geopolitik. Pada jam 8.08 anek, ringgit demi perhuit gap kepada 4.0750 berbanding dolar juparas 4.0755 ketika ditutup sengon. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, YAJ Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid Debiap, harga minyak mentah Brent dah bercela 0.4% kepada $100.34/tong. Susulan data satelit dari Penang Arab Saudi dialihkan ekspor minyak melalui Selat Hormuz setelah saluran paip Timur Barat ditutup. Jabatan Perhitan Perak dan menggerakkan ia anggota Makam Puk Takung Pos Perwar Sungai Siput Utara telah menerima aduan mengenai Numam Kral Maihi Yaya Zamri Angah, 42 tahun debidat, dipercayai diserang yang mergas pada sengon. Pasukan IN dia menjalankan usaha bika kek, lebih perkep maklumat awal, melaksanakan pemeriksaan malukasi, serta menjalankan siasatan bagi mengenal pasti keadaan sebenar kejadian. Mangsa dilaporkan debidat dipercayai akibat diserang yang mergas ketika bika kek cuk bersama Rikawa. Dua ekor penyu belimbing dia kembali

mendarat, Ruby Pengle kena rayak 70 kebak mah pantai Kuala Abang Dungun pada awal pergelapannya. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Terengganu, Yajih Pang Nyukang, debia pendaratan in dia merupakan kali ketiga dan melibatkan spesies penyu dia paling entui mah dunia. Debia berkenaan debi rekodkan mah pantai Terengganu pada gecik adat. Untuk rekod pendaratan penyu belimbing mah Terengganu di serumat eh, debi rekodkan kali terakhir pada tahun 2017 menjadikan ni pendaratan berlaku pada gecik adat. Sebagai perkembangan penting kata usaha untuk pemeliharaan spesies berkenaan mah negeri in. Situasi jerebu ketika Nuknan, nerayak 11 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap the top board setakat jam 12 kudijis anek. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, ada melibatkan 10 kawasan Mas Sarawak, antaranya Sibu pada bacaan 178, Sri Aman 170, Rumukah 169. Manakala IPU dia berada pada tahap the top bore, turut direkodkan Mah Putrajaya 107. Sementara ini 23 kawasan mencatatkan bacaan pada tahap sudahana, 24 kawasan berada pada tahap the bore. Hospital Kuala Lumpur HKL memohon bantuan Mai Raya untuk mengesan waris ataupun kenalan nombor pesakit dia sedang menerima rawatan Mah Hospital Ajih pada sejak 17 Ogos Cano. HKL kata kenyataan hari adeh memaklumkan pesakit in dia menggunakan muh gelaran Tambi Rajan dari Permuit ma Jabatan Kecemasan Ru Trauma akibat strok. Namun, tak biar sebarang dokumen pengenalan diri serta entok bikap memberi ataupun biok maklumat lanjut mengenai diri ilai. Nombor kral dari Reman selama 7 hari kerana bisyaki dari pek yang nak kenon kedua dia berusia 5 tahun makati sungai mah Kampung Padang Tanjung Sedili Sengon. Berita Reman bermula hari adeh Loi Isi Nungar bagi membolehkan syaratan dijalankan di Bijo Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana biperdat. Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Othman dibiap keral in lebih percayai lebih pek mangsa makati sungai sebelum mengamuk ataupun bicikoh lebih besar nombor keral berusia 40 tahun rubah senyatakan parang. Dia canuk juga ada biap kral berusia 37 tahun je. Dia birawat mah hospital Kota Tinggi sebelum biain mahkamah pada awal pergelapannya. Hibralim Maga Sukan. Misi mempertahankan pingat emas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dia biain makna dia lebih entui untuk pemain squash kerdor negara Yaji S. Sivasanggari. Telah termasya in, dia turut menjadi medan penting kata usaha untuk memburu tiket masukan Olimpik Los Angeles 2028. Pemain dia berusia 27 tahun ajih, dia diakui faktor berkenaan dia biog motivasi tambahan menjelang saingan persorangan kerdur hendap. Namun pada masa dia sama sedar, adeh dia hadir bersama tekanan untuk dicapai sasaran. Sekian gah semai ada disiarkan Ju Asia FM gah dipersunting Yamardiah Muhammad Zin Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: to me.
1: Okay, ID, money to me. Bersama dengan Ramlan Timur Setiap. Masih kapan mana-mana lain daripada yang lain 1.15 menit pada Isa. Terima kasih rakan penyampai kah Dalek Semaya Tep bersama dengan VE ataupun Vicky Iluj. Terima kasih hejap banyak kerembo yang masih setia, masih ceria dan masih asyik. Selamat bertugas ucapkan yang sedang cek-cek dan selamat cek-cek. Selamat menjamu selera. Yang sedang mungkin pai maknam selain dan kebun dan jenang laut dan sendiak dan back teh. Sedang berehat, beradat, berperadau dia. Selamat dengan dia nak berpihoi. Okey, satu amok ni gah korang mek lah tentang ni sama ni kejadian ya. Sampai babu lah sampai back telefon yang dia nak nakap mamuk. Laki orang asli maut di Baham Harimau. Ada berlaku and Sungai Siput and Kapung Takung Pos Perwar dan Sungai Siput Utara Perak. Nado Luan Sayu Joe Zamri 23 kuas kepada mangsa ataupun Doh Zamri Angah yang maut dipercayai di Baham Harimau Belang ketika Nabi nak keke Mabek dan Kampung Takung Pos Perwar keke Tali Manau dan Joe yang masih terkesan dengan kejadian tu nanti nak bersama telapun Wehwal Mabek ataupun Mabek Tela ke Rotan ataupun Talib Manau dan kawasan hutan simpan Kerbu kira-kira jam 8 ya sebelum keputusan untuk Mekmak sekitar jam 3 laat dan ketika perjalanan Mekmak Nana Ensoy Do Engkere dan telah pun dibaham ataupun nakap mamuk lah. Dan Nana aja sempat nedaduk sementara telah pun dia nak menjadi mangsa lah harimau belang. Dan mayat Zamri telah pun terbuka kira-kira jam 6.58 lah. Setop di kawasan rumpun Awen berhampiran Nong Balak kira-kira 200 meter dari lokasi dipercayai berlaku serangan haiwan. Dan operasi pencarian hijau telah pun dibantu

0: Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Hadiah Taman Negara Perlitan, pasukan polis, sukarela, penduduk kampung, pekerja-pekerja pemulakan yang mohonan. Jadi inilah antara berita kurang mate lah yang berlaku setop ni sama mangsa menjadi serangan haiwan liar ataupun serangan mamuk and kampung takung post fair war. Sungai Siput Utara Perak, takziah mak keluarga, semoga dia nak dipermudahkan segala urusan itu. Okey, siapa yang berhubung dengan lagu
1: Moy, Numoy Asik FM.

sayang semuanya sudah terlambat. Apa yang terjadi, biarlah aku tanggung sendiri, ya boy. Ya, berkorban apa saja ini, kan? Apa yang terjadi, nak, biarlah ditanggung sendiri. Ya? Anak adalah lumrah kehidupan. Ya? Kadang-kadang Edo tak boleh eng dia nak. Maklum seoi lah. Kadang-kadang benda-benda amis pun, benda-benda yang remeh-temeh nak tak pun umumkan masa, biarlah aku tanggung sendiri. Nak ada sikit-sikit upload. Sikit-sikit up FB lah, Instagram lah. Tak perlu pun benda kecil-kecil yang dia nak, kan? Nak, biarlah aku tanggung sendiri, kan? Tak perlu ramai-ramai, kan? Okey, nak lagu kata ya. Lagu, biarlah. Lagu daripada CD Sayang Semuanya Sudah Terlambat, lagu yang diterbitkan pada tahun 1987. Mana lagu tu? Cok yang lahir tahun 1987, perlu berumur berapa tahun? Perlu berumur 46 lah, kan? Betul tak? Okey, lagu tu hasil ciptaan Ahmad Nawab dan lirik oleh Jui, ya. Okey, seterusnya Gek beri gagah sukan untuk sebelah Leng Agdo ataupun Perisdo, utamanya Sukan Asia Aichi Nagoya yang sedang berlangsung in Jepun, ya. Dan skuad sepak takraw negara mara ke peringkat separuh akhir. Tahniah kepada skuad sepak takraw negara yang menamatkan kemarau dalam landasan tepat untuk menamatkan kemarau peringkat emas selama 36 tahun apabila melangkah peringkat separuh akhir acara regu berpasukan Sukan Asia Aichi Nagoya dan menjuarai kumpulan B. Kejayaan itu hadir selepas anak buah Ahmad Jais Bahrun menewaskan India 3-0 dan keluar aksi terakhir dan Nagoya City Mizuno Arena sebentar nanti. Dan seterusnya Malaysia akan berdepan juara kumpulan A selepas itu antara Indonesia ataupun Korea pada peringkat separuh akhir hari Khamis. Regu pertama negara yang diwarisi oleh Muhammad Zulkifli Razak, Aidil Adman Azwawi dan juga Muhammad Afifuddin Razali bekerja keras sebelum menewaskan trio India 15-13, 11-15 dan 15-6. Dan regu kedua yang menampilkan Muhammad Syahir Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Ayat Azlan alias memastikan kemenangan terus kepada pasukan negara apabila menewaskan regu kedua 15-9, 15-12. Sementara nak regu ketiga yang diberesi oleh Muhammad Zarif Marikan, Amirul Zazwan dan Muhammad Hafizul Hayazi menewaskan regu ketiga India 15-11, 15-5. Okey, jadi naklah bagi berita sukan tentang kemaraan regu berpasukan sepak takraw negara yang mara peringkat separuh akhir. Tahniah. Okey, sebelum dengan seterusnya, lagu daripada Francisca Peter, Belailah Kerinduanku. Ambil. Masih gapai, moi no moi. Gede-gede.

0: bro, lain dari yang lain. Betul tak bro? Oke bro.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia Asyik FM.

Okey, tergamak kau bersama dengan UK's Asyik FM. Asyik FM mana-mana lain daripada yang lain. Terima kasih banyak aku yang nama melawak. Eh, luga, tak batin, tak pengulu, tak wakil, tak yang, tak tua, menegah. Mengusi JKK, menegah. Semoga gahmet lah. Semoga sedang dia nak dalam keadaan sejahtera dengan aktiviti dan rancangan dan juga program-program yang telah nyam susun sepanjang tahun tu. Semoga berjaya lah. Perancangan kena betul lah. Kalau perancangan nak betul, dia nak pasti akan berjaya. Okey, ini tentang keadaan ramalan cuaca sebelah Lengkagla, utamanya Semenanjung, dijangkakan berlaku ribut petir. Nata, nada kena jar kawasan pedalaman Perlis, nata je kawasan Kedah. Dan ribut petir je berlaku N Perak, Kelantan, Johor, Negeri Sembilan. Dan ribut petir je jangka berlaku N Pahang, Selangor, Kuala Lumpur. Dan untuk data itu hanya N Pulau Pinang, Putrajaya dan Melaka. Sabah weh, nada kena jar kawasan Sandakan, nada kena jar kawasan pedalaman Pantai Barat dan nata N kawasan Tawau, Kudat. Dan tertata hanya di wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak weh, nata dan kawasan Seri Aman, Betong, Bin, Tulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian, Sibu dan Limbang. Suhu maksimum itu 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Jadi ini nanti keadaan ramalan cuaca yang diterol oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah Lengkagla. Harap-harap cuaca make lah sebelah elok saja anak lah kan. Samanya main aku, main amu, main awak yang mungkin akan beradi sakasa. Ma baik teh ke, ma ong reh ke, ma jalmol teh, ma gencol teh, wek berjalur ke, wek bersendiak ke, wek remrop ke, macam-macam lah selak teh kan. Cuma pastikan cuaca nak dalam keadaan mimpi je, okey? Kita lebur dengan lagu seterusnya. Asyutu main akun min amok enapurna. Nanti cak lah, senang menyamu selera. Bersama dengan Zura 2, Siti Haida, Chef M, Gadgedur.

Okey, kau dan aku bersama dengan kumpulan Stamp, tak? Nah, mampu pukul 2.23 minit lah, kan? Okey, sebab tu kan saya mau lagu-lagu ataupun kenambak-kenambak minit aku, minit amu, minit awak, eh, kalau segmen ke sana sini, ya, pada jam 2.30 minit lah. Selepas nak tepat jam 3, kan saya mau gah, dalek temuan gah yang terakhir di Asia FM. Dan dia laluan untuk membaca gah, membacakan gah temuan tepat jam 3 lah, kan? Okey, selepas itu saya mau lagu-lagu irama tradisional dan segmen Kasana Seni. Nah, lagu lagi menjelangnya segmen Kasana Seni. Sambil berhibur, sambil cecak, sambil menjamu selera bersama dengan Madison Mungkinkah. Dan lepas nak saya mau hening rindu bersama dengan Marsha Milan. Asia FM, Manong Moy, Gergedu.

Jangan berwarna, terus mendengarkan kami di Aisyah FM. Teman setia anda.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asia FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan penduduk setempat menunai solat Jumaat pertama dekat Masjid Zuri Aruniginin siap sepenuhnya. Daripada hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda bertitah Masjid Bahawa itu moh menampung dekat 200 wak jemaah. Ianya dibuat balik lepas struktur bangunan lama uzur disebab faktor usia lahan dan juga ada masalah bocor pada bahagian halang. Perubahan harga minyak dunia yang ada mengacau perancangan pembangunan negara daripada belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir ada bagi tahu perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan ada kena mengurus kesan naik harga minyak. Seluruh dunia pada subsidi dengan ruang fiskal untuk negara ini dan dan ada bagi tahu pengurusan kesan perubahan harga minyak juga nakkan ada kesimbangan antara beban ditanggung wang ramai dengan kedudukan fiskal daripada kerajaan. Permintaan pada sistem kerja fleksibel di negara kita dijangka terus ada meningkat sama juga dengan perubahan persekitaran kerja ini naik. Ahli Majlis Perundangan GIG dengan gaji negara Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah kepada golongan muda ini lebih cenderung memilih budaya kerja yang nyam terikat dengan masa bekerja dengan keperluan untuk ada dekat pejabat. Siku penyu belimbing ke mendarat balik dengan bertelur sampai 70 biji dekat pantai Kuala Abang Dungun awal pagi intai. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Terengganu, Pang Nyukang Kabadian, pendaratan antara kali ketiga melibat spesies penyu terbesar dekat dunia berkenaan yang kawal rekod dekat pantai Terengganu pada bulan ini. Untuk rekod pendaratan penyu belimbing dekat Terengganu sebelum ini direkod paling penghabisan yang pada tahun 2017, menjadikan tiga pendaratan pada bulan ini antara perkembangan penting untuk menjaga spesies dekat negeri itu. Jabatan Pelitian Perak menggerakkan anggota dia ke Kampung Takung Pos Perwar Sungai Siput Utara lepas menerima aduan pasal seorang jantan Wang Kitan nama Anzamri Angah 42 mati dikabar kena sang limau belang hari malam. Pasukan itu akan buat usaha mencari mendapatkan maklumat yang awal, membuat pemeriksaan di tempat dengan buat siasatan dan panang keadaan sebenar dekat kejadian. Mangsa dikabar mati disebab kena sang limau masa cari hutan bersama dengan kawan-kawan. Ada 10 ekor burung murai batu kena rampai pasukan gerakan RMPGA Brigade Tenggara dalam satu sebuan daripada Op Kazanah dekat satu rumah dekat kampung Paya Resak, Batu Payung, Marang air minggu yang lepas. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin kepada seorang jantan warga negara ini, umur 36 tahun juga kena tahan. Nilai rampas ini dianggar sampai ke RM350,500. Muhai burung dapat daripada wang tempatan dekat negeri Terengganu dengan kedai meneting peliharaan yang dijual, menjual secara haram. Polis ada mengesah seorang pengurus pelaburan satu syarikat dekat Kota Bahau rugi kira-kira 1.2 juta lepas kena tipu sindiket penipuan daripada panggilan telefon bulan 7 yang lepas. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusuf Mamat Kabarin Mui Tunggal ataupun yang berumur 50 tahun itu kabarnya menerima panggilan daripada orang menyamar sebagai pihak berkuasa yang beritahu dia terbabit dengan kes pengubahan wang haram. Pihak dia dengan buat kerjasama Polis Bukit Aman mengesan wang yang dikabar terlibat dengan kes menipu tu dan mencatat rugi

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Moi Numoi Azik FM.

Okey, aku tak bersalah bersama dengan Pearl tu. Kalau saya mahu masa mula nyanyi tu suara iras-iras nyanyi search lah. Okey, bersama dengan masih lagi bersama Anjab yang kelas segmen Mahi Asyik. Dan terima kasih marakan penyampai gah dalek temuan atas gah yang terakhir di Asia FM untuk sebelah Leng Agdo. Maka selesailah gah-gah kan dek. Sepas bakal tau mau bergah dah. Yang mok pun pukul 5 akal mok Berita Nasional dan sebelah lekal saja Berita Nasional. Okey, waktu berukul 3.14 minit lah. Terima kasih banyak kenapa yang masih setia, masih ceria dan masih asyik di ruang udara Radio Asia FM. Moi nong moi, satu-satunya siaran orang asli ya yang sedang ke udara di seluruh negara ke-30. Okey, yang memandu nak hati-hati di jalan raya, yang sedang bertugas, selamat tugas dicapkan. Yang bercuti slow, selamat bercuti. Yang pai saja memang madik, selamat berehat, beradat, berperadok bersama keluarga yang tercinta, elok saja berada. Terima kasih men aku, men amu, men awak, men alih-alih atau yang sedang sengmong melalui siaran Astro 875. Terima kasih. Yang sengmong melalui saluran MyTV 706. Terima kasih. Juga yang saya mahukan melalui RTM Klik. Terima kasih. Semoga yang dipunahkan segala urusan untuk sebelah Leng Agdo. Semoga sihat sejahtera bersama yang tercinta di mana saja berada. Semoga Lena dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sejahtera. Ia akan bersamanya 45 minit lagi untuk segmen Mahi Asyik Agdo menjelang jam 4 lah kakal. Untuk edisi hari Selasa 22 September 2026. Berhibur dengan lagu Doneng daripada Gerhana Ska Cinta Ali Baba Ska CFM Gedur. Ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja, ganja

Oke, lagu dari Shima di sebalik sejuta wajah. Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain sebelah dengan arti. Selamat berpihoi lah, beradat, berperada di ruang Darul Radio FM bersama Ye, Nomisma Radio Angkasa Puri, Kota Media Bawak Lompok. Okey, sampai-sampai habis rebut ni, kongsi gaya gagah semasa, gaya yang terkini, yang sahih, hanya di RTM. Okey, dogah yang terkini, Ketua Menteri Melaka, Dato' Sri Abdul Rauf Yusof, dijangka akan mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Melaka Lagno. Dan pengumuman itu dijangka akan tayang dalam sidang media jam 3 petang selepas mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Esko pada jam 12:30 hari dan mesyuarat pasca Esko pada 11 petang. Dan surat pembubaran DUN telah ditandatik oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Ali Rostam. Okey, nak agak semasa tentang isu-isu semasa yang berlaku terutamanya N. Langri Melaka ketika berdua. Okey, sambil dia cicak lagi ya. Masih menjamu selera lagi kan. Cuaca jerubu semakin makin teruk lah kalau bandar raya Kuala Lumpur tu. Tapi kalau MBK, MBK kampung-kampung ni mungkin kurang lah anak-anak kesan lah. Tapi kan dia memanglah sejak marah dekat naik minggu tu cuaca memang agak berjerubu lah. Ini pemandangan pun kurang memuaskan lah. Kalau jarak jeruk ini bangunan nak terlalu low. Jadi naklah bahana akibat jerubu tu. Okey, penting jaga diri, jaga kesihatan, jaga ulah nak sempena dia nak supaya tak terlibat lah dengan kesihatan yang kurang make lah. Okey, berhubung dengan seterusnya lagu tu daripada Caldo. Lagu berjudul Pilu. Untuk segmen Mahi Asyik, Asyik FM, Mahi Nong Mahi, Gadu.

Ok, laguri bro, Gravity. Kau salju cintaku. Ok, nak-nak memang pukul 3.48 minit lah ya. Ok, selepas itu akan bersama rakan tugas yang moy akan menemani nyop dari jam 4 hingga 8 laikal, 4 jam berikut ya. Untuk edisi hari Selasa itu 22 September 2026. Ok, nampaknya ia pun akan selesai lah untuk segmen Mahi Asyik Doh sehingga jam 4 lak. Dan lepas itu laluan marakas tugas yang mahu akan bersiaran untuk segmen seterusnya bermula jam 4 lak. Ok, Yasmin Mat mengundurkan diri seketika. Jumpa lagi kesempatan yang mahu biasa hari Khamis. Ya, Khamis. Terima kasih banyak kerana jumpa lagi. Bye-bye.

0: Moin Nummer. Kehle, Junkie.
1: Ibra, temuan dia asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Inak-inak, mamak-mamak. Alhamdulillah. Syukur kita sebab Allah bagi kita bernafas, hidup lagi sampai gitu hari dan dapat dengar tazkirah kita hari ini. Jadi, tazkirah hari ini apa? Nabi Muhammad SAW, contoh teladan yang baik. Iting tajuk kita hari ini. Macam mana kita khabar Rasulullah SAW ini senang saja sebenarnya. Dalam Quran dia khabar ayat ke-1 surah Al-Ahzab dia khabar. Sesungguhnya dah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk suri teladan yang baik. Jadi, ding Allah iktiraf. Bayangkan Allah iktiraf dalam Quran ngabar Nabi kita ini adalah contoh yang baiklah. Kalau kita tengok ada masa zaman sahabat lah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa awak ni khabar? Walaupun dah dijamin syurga dah, tapi nyak berhenti-berhenti solat. Solat sunat ngak. Biasa kita dengar solat sunat, sunat duha, malam pun bangun malam. Itu dah confirm dah. Sampai buka-buka kaki, Nabi jawab apa dengan khabar? Itu nak menunjukkan akhlak yang baik. Dia jawab apa dengan Nabi? Dengan sahabat dia dengan khabar? Ya boleh kau aku nak bersyukur. Sebab tak nak bersyukur ni, dia ucap terima kasih. Tak nak ucap terima kasih, sentiasa sujud. Sebab siapa lagi yang nak ucap terima kasih melainkan kita sendiri. Tengok akhlak Nabi macam mana. Sama juga ada macam kisah Nabi. Sahabat Nabi tegur juga masa itu deng beradab berakhlak dengan orang yang Islam. Macam mana masa itu orang yang Islam tu pergi dekat masjid batuk dengan cing. Sahabat Nabi macam nak marah tapi Nabi tahan dia kata jangan buat macam itu. Lebih kurang macam itu lah masa zaman giding kan. Jadi Nabi kata apa yang kita bagi nasihat. Lepas tu Nabi bagi nasihat dengan orang tu dengan cara baik. Tengok akhlak Nabi. Dia tunjuk contoh yang baik lah. Sangat yang mulia yang kita patutnya kita kena ikut sebenarnya. Itu yang satu. Satu lagi yang kita ambil contoh lagi dalam kalau akhlak Nabi ni dalam deng jadi seorang suami. Macam mana ada satu ketika tu Sayyidatina Aisyah ni bini deng lah. Bini deng paling muda. Aisyahnya buka pintu. Bukan segan buka pintu tapi Nabi masa itu berpergian lah. Maksudnya mungkin ada kat luar. Balik lambat. Jadinya Aisyah dah tertidur. Tapi Nabi buat apa? Dia ketuk pun pintu. Dia biarkan Aisyah tu. Biarlah bini aku ni mungkin letih apa. Jadinya dia ketuk. Dia tidur kat luar. Bila Aisyah sedar, Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa lah nyapkan duit aku gelap mentai. Macam itulah lebih kita lebih kurang lah. Macam penting kita andaikan. Macam itu kan Rasulullah jawab apa? Dia kata, aku sengang ganggu orang tidur. Kalau kita macam mana? Agak-agak kalau orang yang buka pintu, rasa yang bertegur sahabat berapa lama kita yang tahu kan. Jadi itulah yang kita patut contohi. Dalam Quran dah iktiraf deh. Jadi inak rasa itu yang hajatlah. Tazkirah kita makan sirih dengan pinang. Dengarlah tazkirah hati tenang. Inak mama wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jati. I should get from one to more.

Baik, jam kita dah 4:16 minit petang. Selamat petang, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Silakan setugas Asmima dalam Dalik Temir menemani rakan pendengar dari jam 12 tengah hari ini sampai ke pukul 4 petang ni. Dan dari ini sampai ke pukul 8 malam ni kelak akan ditemani Kuina Alam ke sini dalam Dalik Temuan menemani rakan pendengar untuk hari ini Selasa ya. 22 hari bulan 9 2026. Jadi masa ni kita bersama Sema rentagen lagu-lagu belia dan belia wanis kita yang cukup berbakat dalam penciptaan lagu permainan alat muzik dan lontaran suara yang cukup mantap ya. Jadi penggemar-penggemar segmen rentak gini jangan ke mana-mana. Kita akan berhibur dalam segmen rentak gini sampai ke pukul 6 petang ni kelak. Dalam rentak gini kita akan ada utama 5, iaitu jam 5 petang. Untuk kita beri laluan, untuk kita sama kelingai berita-berita baik dari dalam ataupun luar negara ya. 6 petang sampai ke 7:30 malam kita akan beralih segmen dalam Mati Mare. Dan 7:30 malam sampai ke 8 malam kita akan beralih segmen dalam Khazanah Seni Asyik. Lagu-lagu tradisional selama setengah jam menemani rakan pendengar. Dan 8 malam habis tugasanku untuk hari ini. Kita hantar segmen dalam 4 jam kita bersama ni. Dari petang sampailah ke malam ni kelah. Semesti dari dekat ruang udara Asyik FM Moin-Umoin lain daripada nang lain. Pencarian bakat, juru hebah ataupun penyampai DJ dalam Dalik Semai masih lagi berlangsung ya. Dengan menghantar video rakaman selama 1 ke 2 minit

hantar ke email bakat.asyik@gmail.com.my ya. @gmail.com. Jangan lepasi peluang mana yang berminat untuk menjadi penyampai dalam dialek Semai. Kita tengah mencari Mas Anin. Tarikh akhir pada 27 hari bulan 9 Anin. Jadi banyak lagi masa. Hari ini baru 22 hari bulan ya. Yang tengah mandu Mas Anin, berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun. Harap sampai dengan selamat mudah-mudahan. Terima kasih juga diucapkan kepada pihak Jakua ya. Yang mengundang Asyik FM baru-baru ni untuk program Aspira Asli. Yang berlangsung selama 3 hari dari Jumaat hampailah Ahad. Hari bulan 19, 20 hari bulan ya. KSL Splendid Kelang Selangor. Agar belia-belia wanis kita, belia dan belia wanis kita, bawailah balik semua ilmu yang dah dituntut selama 3 hari berlangsung tu kan. Baik dari segi solekan, dari cara guntingan rambut, bakal-bakal influencer ya. Mencahitan. Cara-cara mohon untuk secara dalam talian menuju SPA ya. Khabar banyak lagi agensi-agensi selain Asyik FM Masak tu terus sama menjayakan program Aspira Asli 2026 hancuran Jakua ya. Yang tengah bekerja Mas Anin, selamat bekerja. Yang tengah meken, mungkin ada yang tengah meken Mas Anin, selamat meken lewat nampang meken hari ni. Mungkin ada kerja yang patut diurus habis dahulu, barulah makin. Dah siap semua kerja, barulah makin kan. Tapi tak apa, selagi tak sakit perut tu boleh tahan, boleh lagi kan. Kalau dah halai perut tu, kita makin roti kau apa, kau biskut kau apa yang patut kan. Dalam rentak ini menemani rakan pendengar Mas Anin, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Rentak gainan. Bersama dengan AXE, Zaman Sekolah.

Pencarian penyampai radio orang asing Dayak Semai sudah bermula terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2026 hingga 27 September 2026. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 0133151600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

Agus Niro dengan lagu dia Kita Berjanji. 4:54 minit petang. Di hujung dah untuk segmen rentak gini jam 6 pertama ni menemani rakan pendengar. Kita akan beri laluan kepada utama 5 jam 5 petang. Dan kita akan bersama balik untuk jam 6 kedua, jam 6 terakhir dalam segmen rentak gini. Sampai ke pukul 6 petang. Hati ibu menakkan kawan dengan kita yang tengah kelingai masa ni segmen rentak gini. Dia terus kekal kelingai kicauan sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak. Sampai tamat di siaran Asyik FM jam 12 tengah malam. Eh, jangan ke mana-mana, terus kelingai Asyik FM, moy nu moy. Lain daripada nang lain. Mesti dia ditemani kuidang alam ke sini menemani rakan pendengar.

0: projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
1: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Rose berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
2: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan bangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan mai sini.
1: Peniaga setempat Maizatul Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
3: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak naik. Dekat depan ni yang teruk ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat bagi cantik.
1: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan Kawasan Warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
4: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata sidang kemuncak halal global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNIZA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Fee Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nando wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latishiva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: untuk Semua Rentak Genen, jam menang kedua, jam menang terakhir ini menemani rakan pendengar. Masih lagi ditemani ku Ina Alam Kes ini dalam Delik Temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelah. Sama kita berhibur dalam Rentak Genen kelah, akan cuba aku kongsi info-info trafik, info-info semasa, ramalan hari kita untuk hari ini. Semesti dia saya merentak genin Asyik FM Moinu Moin lain daripada nang lain.
1: Bersama Asyik FM dalam Rentak Genin.

0: Ya, itu pulang petang nyanyi Aris Arya Sari mulai kita ke 5.53 minit petang dah sampai ke pujung segmen rentak genin masa ni menemani rakan pendengar. Ya, sampai ni kita akan balik segmen dalam segmen Mati Mare sampai ke pukul 7.30 malam. 7.30 malam sampai ke 8 malam kita akan balik segmen dalam Khazanah Seni Asyik. Jadi jangan ke mana-mana tu dengar Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain.
1: Terus dengar Radio Malaysia Asyik FM.
2: Rota, Asyik FM.
0: Bersama dengan Awin. Ku Didustai. Dan bersama Bubu Ranggi. Bersama vokalis The Christy Kianati Cintaku. Walau lagu terakhir dalam segmen rentak genin Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain.

0: Itu dia Kak Yong dengan lagu dia, single Itu Mahal. Mari kita ke 6.14 minit petang. Dekat Kuala Lumpur. Khabar adik Nurul Huda Paduli, 39 tahun ya. Pada mula kian nyangka hujan, sekadar hujan lebat biasa ni. Tapi tak sampai 15 minit, banyi dah melimpah masuk dan mengampu rumah sampai ke parah dadak kian ya. Nurul Huda, antara puluhan penghuni rumah dekat jalan kolam air lama Ampang Jaya Ampang yang kena banyi luar biasa jam 4.30 petang Ahad lepas ya. Dia sempat selamati komputer riba, telefon bimbit, beg duit dan dokumen pengenalan penting ni. Perabot dan kelengkapan elektrik dalam rumah rusak sepenuhnya diampuh banyi. Kejadian tu berlaku deras benar dan sebelum kejadian, laki dan Eneng yang tengah makan sambil tengok TV. Dan tiba-tiba aliran air deras banyi melimpah masuk ke rumah. Dan rumah kian tak ubah macam kapal Titanic di khabar ya. Jadi bermacam bangunan dan perkakas rumah terapung dan perabot hanyut di bawah air. Satu laki dan anak betina bergegas keluar untuk alih kita. Dan lebih menakuti lagi bila bekalan api terputus terus. Dan dia cuba buka tingkap belakang rumah tapi air masuk deras dan menghanyut lebih banyak perkakas rumah. Dan menurut Nurul Huda, nama-nama dia seorang pekerja penasihat undang-undang, dia terpaksa berlindung di tingkat 2 rumah dia. Dan air untel sorot sekitar jam 5 petang lepas hujan dah reda ya. Kepada pengalaman banjir terburuk untuk keluarga Kian, sebelum ni rumah Kian pernah kena banjir pada hujung tahun 2024 dia khabar. Dan bulan 4 tahun 2025, tapi parah air setinggi buku lali ni. Dan kali ini banyi dia memang teruk. Banyak bangunan rumah rusak dan kerugian dianggap lebih RM50,000 ya. Dan Kian sekeluarga ni jam terus menerusi kerja cuci rumah. Dan dah pun siap dekat nak 80% yang Kian bersih rumah lah. Dan ruang dapur paling susah dia bersih sebab banyak piringan mangkuk dan bangunan lain. Dan banyak kilat. Dia khabar macam mimpi ngeri untuk penduduk dan sebagai mangsa Kian henggian kejadian sama berulang dekat kawasan lain pula. Oleh itu Kian berharap pihak berkuasa tempatan PBT dapat belur sistem saliran air dan longkang di Selangara secara berkala dia khabar. Itu dia ya, anak kawan dengan kita yang ada dekat Ampang. Ahad malam terkena banyi luar biasa atau kapal haji yang tak disangka-sangka ya. Tiba-tiba air naik terus. Saya harap amanat keluarga yang terkena dekat kawasan Ampang tabah menghadapi dugaan bencana alam negara kita ni ya. Itulah banyi kadang apa itu. Negara kita ni banyi, panas terik, itulah. Tanah runtuh macam tu kan. Pihak berkaitan dapatlah kami maklumkan perkara yang dikhabar oleh penduduk dekat Ampang tadi. Perkara yang sama tak berulang di kemudian hari. Itu antara berita dapat aku kongsikan bersama Masa Nin dalam segmen Mati Mareh. Menyedarkan pendengar semesti dekat ruang udara Asyik FM Moinumoy, lain daripada nang lain.
1: Jom bersama Ruji Mati Mareh Asyik FM Moinumoy.
2: Mati Mareh, Mati Mareh.
0: Bersama dengan Izzat Exist dengan lagu Alasanmu.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Asyik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Mate Mare, Music dan Info Trafik.

0: Duh, laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni?
1: Itulah puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni?
0: Iyalah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan?
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Matih mare, matih mare, matih

Dah Zaitun Summit on. Kabut serangkai mawang boy kita ke 6.35 minit petang. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia, ya, Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah keluarkan amaran ribu peti dengan hujan lebat jam 5.10 minit petang untuk hari ini, 22 bulan 9 2026, bersama hari Selasa ini. Jadi amaran ribu peti dengan hujan lebat akan kena untuk negeri Perlis, untuk negeri Kedah, Belah, Kubang Pasu, Padang Terap, Pokok Sena, Pendang, Sik, Baling dan Kota Star, Perak dekat Kuala Kangsa, Selama, Larut Matang, Perak Tengah, Kinta, Kampar, Mualim, Batang Padang, Hili Perak, Hulu Perak, Bagan Datuk dengan Manjung, Kelantan dekat Jeli, Terengganu dekat Hulu Terengganu, Dungun, Marang dengan Kemaman, Pahang dekat Jerantut, Raub, Temeluh, Bentong, Maran, Bera, Kuantan, Pekan dengan Rumpin, Selangor dekat Hulu Selangor, Gombak dengan Hulu Langat termasuk wilayah Persekutuan Kelumpur. Untuk Johor dekat Segamat, Mengesing, Kota Tinggi, Keluang, Kulai, Johor Bahru dengan Pontian. Sabah dekat pedalaman Sipitang, Tenom, Pensiangan dan Tambunan. Kudat, Pantai Barat dekat Kota Belud, Ranau, Tuaran, Kota Kinabalu, Penampang dan juga Papa. Sandakan dekat Kinabatangan. Itu antara amaran ribu peti dengan hujan lebat sampai jam 9 malam ni. Dan dikeluarkan Malaysia jam 5.10 minit petang teh. 22 bulan 9 2026, bersamaan dengan hari Selasa. Masukkan bersama kepada rakan pendengar masa ini dalam segmen Mati Mare untuk jalan pertama yang menemani rakan pendengar Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

0: Eh bro bro bro bro bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

0: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, sorry, lupa.
1: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asyik FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Itu lagu Menahan Rindu, gabungan suara dua variasi bersama dengan Kak Yong. Kita ke 6.54 minit petang, kejap lagi kita ke 7 malam. 4 minit lagi ataupun 5 minit lagi untuk kita ke 7 malam ya. Baik, ke Batu Pahat Johor, gempa bumi lemah berukuran 4.4 pada skala Richter, kena perairan Batu Pahat pada jam 4.55 petang tadin, dengan gegaran dirasa dekat daerah tu dan juga kawasan sekitar dia. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia khabar pusat gempa terletak dekat 27 km dekat barat daya Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia khabar pihak yang terus pantau perkembangan keadaan tu. Dan menurut nota panduan jabatan tu, semenanjung boleh kena gempa bumi tempatan yang berkait dengan sesar aktif. Manakala gegaran dekat pantai barat dia boleh cenai daripada gempa bumi besar yang berlaku dekat Sumatera dan Laut Andaman. Tata berita dapat kukongsikan bersama Amal Sanin. Yang tengah mandu, berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun. Harap sampai dengan sama, mudah-mudahan ya. Mungkin ada yang tengah bekerja, sama macam ku dekat sini tengah bekerja. Ya, selamat bekerja. Berhati-hati dalam apa ni jenis pekerjaan yang dibuat Amal Sanin ya.

0: Ada mungkin ada pekerjaan yang bahaya, ada kerja yang biasa-biasa, yang senang-senang. Tapi dalam senang-senang pun kadang ada yang bahaya dia kan. Jadi bila kita bekerja ni, kita kena berhati-hati ni lah. Itu yang penting. Selalu berhati-hati. Dalam Mata Marang, masa ini menemani rakan pendengar dan masih lagi ditemani Fina Alam Kesin. Dalam Dalik Temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelak.
1: Mata Marang.

Pencarian penyampai radio orang asli Dayak Semai sudah bermula. Terbuka kepada warga negara Malaysia daripada keturunan orang asli yang fasih bertutur dan menulis dalam dialek orang asli Semai. Jom sertai kami secara atas talian bermula 10 September 2006 hingga 27 September 2006. Hasilkan dua video berkomunikasi dan bertutur seperti penyampai radio di dalam bahasa dialek Semai dan bahasa Melayu yang berdurasi 1 hingga 2 minit setiap video tersebut. Save video berkenaan di dalam bentuk format video MP4 dan hantarkan permohonan dua video ini beserta resume anda ke email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat penyampai radio dialek orang asli Semai yang dicari adalah berumur 18 tahun hingga 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma dan ijazah, mempunyai perwatakan dan penampilan yang menarik, kreatif dan mempunyai minat dalam bidang penyiaran radio serta media sosial, kebolehan berkomunikasi dengan semua peringkat masyarakat, mempunyai bakat menyanyi dan bermain alat instrumen muzik dengan baik merupakan satu kelebihan. Dapatkan info selanjutnya melalui media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di WhatsApp RCFM yang bernombor 013-3151-600 ataupun email ke bakat.rcfm@gmail.com. Mungkin anda yang kami cari. Semoga berjaya.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Moi, no moi.

Okay, hujung-hujung dah kita bersama segmen Mati Marah. Sekejap lagi 7:30 malam, kita akan balik segmen dalam Khazanah Seni Asyik, lagu-lagu tradisional selama tengah jam menemani rakan pendengar. Yang masih lagi setia kelingan Asyik FM, moin-moin lain daripada nang lain. After hibur dengan lagu-lagu dalam segmen Mati Marah, sudah itu sampailah ke Enin. Jangan ke mana-mana, kita akan bersama pula segmen Khazanah Seni Asyik, lagu-lagu tradisional dari jam 7:30 malam lah ya, sampai ke 8 malam. Jadi temani Kuina Alam ke sini menemani rakan pendengar sampai ke pukul 8 malam ni kelak.

0: Bay berpihak. Mate mare.
1: Terus layan Asyik FM Moi Nu Moi.
2: Kita bimbang bersama dengan F Band Family Band dengan lagu Kian Apa Salahku.

Ya, itu tadi nak lagu pembukaan kita bersama lagu Joget Tok Batin ya. Joget Junjungan Tok Batin bersama dengan Amira. Bersama dengan Sri Rampai, Mas Anin. Dengan lagu Kian Merampak.

Baik, jam kita dah 7.50 minit malam. Nampak dah sampai ke penghujung tugasan ku dari jam 4 petang dekat ke 8 malam ni. Dua buah lagu terakhir bersama dengan Percik Iwas, sebuah lagu Jahut, Serik Bukau dan Mahmeri, lagu Tarian Sidut kumpulan Topeng Mahmeri. Jadi aku undur diri, cukup sampai ke sini dulu. Semacam biasa, sambutlah salam ceria, salam satu jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani.

0: Ibrah Jakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita untuk hari ke bersama kembali menerusi tazkirah. Sebagai orang Islam, kita seharusnya wajib untuk menghormati azan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, iaitu hendak haji mendiamkan diri masa azan. Jika empat, Allah akan keluarkan lidahnya masa maut menghampirinya. Lidah keluar di saat kematian. Kematian pasti menjelma. Hanya masa yang kita empat nahu. Sebagai orang Islam, kita wajib untuk menghormati banyak fadilatnya jika lagu kebangsaan kita diajar agar berdiri tegak dan mendiamkan diri. Mengapa azan kita tak boleh mendiamkan diri? Lantas sesiapa yang berkata-kata masa azan, Allah akan keluhkan lidahnya masa nazak. Kita takut dengan keluhnya lidah masa ajal hampir tiba. Maka kita tak dapat mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Hak mana sesiapa yang dapat mengucapkan kalimah ika masa nyawanya dicabut, Allah menjanjikan syurga untuknya. Dari itu, mari kita sama-sama menghormati azan dan mohon pada Allah supaya lidah ika empat keluh walaupun nyawa seseorang dicabut. Ya Allah, anugerahkanlah kematian ma dengan kematian anak molek lagi mulia. Lancarkan lidah ma mengucapkan kalimah La ilaha illallah semasa sakratul maut menghampiri kami. Dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki
2: Moi, no moi.

8.8 minit malam. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Madani untuk rakan-rakan pendengar hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Terima kasih kepada rakan tugas, saya DJ Ina menemani rakan pendengar dari pukul 4 hingga pukul 8 malam. Dan seterusnya 4 jam hak terakhir bertemankan Marisika, Laili Aping aka Bunga Kemas Taman aka Mokcik lah yang paling pendek ya. Akan menemani dan meneruskan tugasan hingga ke pukul 12.30 malam kelak. Menerusi 2 jam hak pertama, kita akan bersama menerusi rongan pilihan Asyik. Dan kita akan dapat ikuti berita tepat pukul 9 nanti. Dan 2 jam yang terakhir iaitu 10 hingga 12.30 malam, Jok Healing akan menemani rakan-rakan pendengar untuk mendodoikan mata rakan-rakan dan semua yang mungkin kepenatan seharian bekerja dan sebagainya. Mungkin ada juga, Pak Boleh ni tak boleh nak tidur ya. Yang bekerja shift sebelah malam pula sampai ke 7 pagi besok. Itu terlebih healing ya. Jadi apapun, terus teman berteman di ruang udara seperti biasa dalam pilihan Asyik, boleh menghantar lagu pilihan, pastikan nama, tajuk lagu hak betul ya, penyanyi atau kumpulan yang akan menyanyikan lagu tersebut, dengan ucapannya untuk memudahkan kita apa nama ni, bacaan yang lebih jelas ya, supaya ucapan disampaikan dengan sebaik mungkin, mungkin pada saudara mara, sahabat handai, mak bapak dan sebagainya yang mengenali diri masing-masing. Gitu kan. Jadi apapun terus bersama merusi ruangan pilihan Asyik. Sama dua jam, moy na moy, lain daripada lain sebelum tu. Sebelum kita nak pilih lagu, pilih-pilih, jom kita berhibur dan kembali selepas ikan bersama dengan pilihan Asyik PB Band Sewang Satu Malaysia.

Itu dia pilihan Asyik kembali untuk malam Mika bersama rakan-rakan pendengar ya. Selamat beristirahat, selamat makan malam, selamat menjamu selera mana rakan-rakan yang sedang makan malam ketika ini. Dan pastinya untuk mana bekerja, selamat bekerja yang memandu. Pastikan sentiasa memandu dengan berhati-hati, semoga sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, untuk pilihan pertama, jom kita teruskan tanpa membuang masa. Semua dah menunggu-nunggu, terutama rakan kita Lundi. Hai Lundi, dari Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak, minta lagu Kita Berjanji daripada Agit Seneroy, dengan ucapan selamat terhibur semuanya. Terima kasih Lundi. Dan ikuti dengan pilihan seterusnya daripada rakan kita Siti Salwa. Hai Siti Salwa, daripada Kuala Selangor hadir, kata terima kasih dengan dengan kehadiran Siti Salwa. Lagu pilihannya iaitu Kini Kau Berubah, Anwar Alberto, khas kepada bos Anwar Alberto sendiri. Semoga cepat sembuh, dilindungi Allah SWT. Dan terima kasih, bye-bye. Okey, dan juga seterusnya Nordin dari Raub inginkan lagu dia dengan A. Ramli dengan tajuk Menangis Sesudah Ketawa, diikuti dengan Zulkifli Lee dari Kampung Orang Asli Bin, inginkan Kuala Bil Slim River ya. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Damak Sayang Selamanya. Itu di antara empat lagu akan kita mainkan, kita putarkan melalui ruangan pilihan Asyik untuk membuka empat jam yang pertama. Satu jam yang pertama melalui ruangan pilihan Asyik. Moi no moi, lain dari pernah lain. Jom bersama dengan Agit Seneroy, Kita Berjanji, pilihan Lundi.

0: today bunyi apa nama ni, bunyi tadi pun ni macam-macam lah. Hello.
1: Hello. Ini Puan Rogayah ke?
0: Gaya? Saya lah tu.
1: Dia orang ke sana panggil awak Yah.
0: Oh, cik baik cik Yah tahu. Okey, nak kenapa ni kenapa?
1: Ni Puan Gaya. Ni saya ni ejen dari LHDN. Saya dimaklumkan Puan,
2: Puan dia dapati mempunyai tunggakan cukai.
0: Kenapa saya?
2: Sebanyak RM38,650 Puan.
0: Bukan orang lain ke?
2: Bukan Puan.
0: Kenapa saya?
2: Untuk mengelakkan Puan di senarai hitam.
0: Boleh dielak.
2: Puan dihendaki membuat pembayaran segera Puan.
0: Itu kerana sempang tiga tak ada tadi saya ikut.
2: Puan bermasalah nanti.
0: Aduh.
2: Cuba Puan ya. Nanti kami akan ambil tindakan kepada pihak Puan ya.
0: Saya akan bertindak dengan segera. Apa perlu saya buat?
2: Puan Gaya ya.
0: Gaya lah ni.
2: Saya wakil LHDN Puan.
0: Puan Gaya.
1: Saya.
0: Mak, ada telefon Mak.
3: Jangan mudah terpedaya dengan panggilan yang tidak dikenali.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Aceh FM kerana kami prihatin.
5: Okey, nama Eng Adin sebagai vokalis HB Band. Okey, nama Eng Balan, pemain keyboard. Okey, nama Eng Balan juga, pemain gitar bass.
6: Saya daripada vokalis HB Band, nama Azizah.
7: Eng Anje dari HB Band, pemain lead.
8: Nama Eng Pak Johan sebagai pengurus SB Band.
9: Kami dari HB Band. Dengarlah Asyik FM. Moin no moin. Yeay.

daripada Dama, iaitu sayang selamanya memberikan kita untuk masa ni. Bagi pilihan asyik jadi apa pun, selamat terhibur mana-mana rakan-rakan yang penama ni memilih lagu pilihan asyik tadi. Semoga dah belum tidur lagi ya. Masih mendengarkan dan menemani Mokcik di sini hingga pukul 12 tengah malam nanti. Baiklah, seterusnya sebelum kita beri laluan untuk berita tempat pukul 9 malam, pilihan seterusnya iaitu daripada rakan kita dari mana ya, Lee Walid dari Gombak inginkan lagu Senaroi O Ale, dan juga rakan kita siapakah gerangannya, Azri dari Lancang nakkan lagu dari kumpulan SPDC Retak Kerana Satu Perkara. Baik, dan seterusnya Hermi dari Tadom, apa khabar ya, gaya sentiasa harapnya sihat belaka, dah makan ke, dan juga sini sihat, Moji sentiasa sihat. Katanya inginkan dengar lagu permintaan daripada Datuk Jamal Abdillah bertajuk Syukur, ditujukan kepada siapa saja yang mengenali dirinya. Baik, Dan seterusnya permintaan daripada Zira katanya, yang berada di Segambut Kuala Lumpur, inginkan lagu Perahuku Laju dari Nas Atia. Katanya lagu ditujukan untuk keluarga yang tersayang yang berada di Kampung Melayu Sungai Buloh katanya. Semoga malam-malam ni nanti kalau saya balik tunggu ya. Boleh pula je tu ya. Dia kata seram. Okey, tak apalah, tak apa. Janji tolong tunggu ya. Balik nanti ya. Itu yang paling penting ya. Okey, apa pun, terima kasih kerana terus mendengarkan Asyik FM, moy-moy lain daripada anak lain. Kita masih lagi menerusi ruangan pilihan Asyik, dan tepat pukul 9 malam nanti kita akan beri laluan untuk berita, dan kembali selepas berita nanti untuk meneruskan ruangan pilihan Asyik. Jangan ke mana-mana, moy-moy lain daripada anak lain.

0: Mẹ Mẹ mới đi làm bay mẹ khi nên chết tên này bất lợi ngó
1: Mày là nạ đây đi Hơi Slow kẹt tivi đi
0: Tính nha Kacau betul
1: Bapaknya slow lah TV tu sikit kalau ia pun anak nak belajar ni jiran sebelah nak tidur apa lagi tengok anjing kat luar tu menyalak hey sudah-sudahlah tu bukan apa kita ni hidup berjiran tetangga ni kenalah hormat sikit anjing tu kita tak boleh nak tegur anjing tu tak ada otak tak ada perasaan hey malaslah saya jom
2: Dan pun pandailah hormat orang sikit pagi-pagi ni memekak Aku nak sarapan pun terganggu Tak tenang fikiran aku ni pagi-pagi hai jiran
3: Hormatilah jiran kita untuk kebaikan kita bersama
4: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
5: Hai, saya Zaman Islam.
6: Saya Awang Biper.
7: Hai, saya Rosa.
8: Ye, Suwinsi.
9: Zed Cool.
10: Saya Oya dari Putra Endra.
11: Hai, saya Aim Cross Maya.
12: Hai, saya Mazwan.
13: Saya Anum Mel.
14: Kami Kazana.
15: Ini Kazan.
16: Chapter 09.
17: Belta, Kiloi, Wumpulan, Per.
18: Resto, Eboy.
4: Teruskan.
5: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
12: Asyik FM.
4: Asyik FM.
7: Asyik FM.
5: Asyik FM.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Muaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skill Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenary pembukaan persidangan WorldSkill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, hey, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih hati pun tenang.
3: Semoga Ajimu terus terhibur dan layan Asyik FM.

0: Jack, lain dari yang lain.
1: Hai, saya Rosa. Teruskan setia bertemankan Asyik FM.
0: Asyik FM,

Roslan Lan dengan lagu bertajuk Kini Kembali. Ya, ha, cepat masa berlalu. Oh, tengok nak menghampiri jam 10 malam. Alamak, tapi tak apa, kita habiskan. Habiskan mana yang ada ni. Dan untuk seterusnya, kita akan terus mendengarkan lagu daripada permintaan Pak Iza, Rindu Selalu Ellie Sound, diikuti dengan Sangkakala, Jerangkung Dalam Almari. Kau tak ada lagu lain ke? Kena perlu ke lagu Jerangkung malam-malam ni? Risau, agak risau. Dan juga Sulazi ya, katanya, andai ku miliki semalam. Mana tadi Su? Su masa Su? Ha.

Itu dia, straw dengan yang manis senyumanmu. Baiklah, membawa kita ke pukul 10.33 minit malam untuk masihkan menerusi ruangan Jo Healing. Moi-moi lain daripada yang lain, jom kita terus bersama. Agar mana yang rakan-rakan kita mungkin dah bersedia untuk beradu ya. Besok pagi dia nak memulakan hari yang seterusnya untuk hari yang ketiga, ya, hari Rabu. Mungkin ada yang nak anak yang sekolah pagi-pagi, dah mok pun dia kena bangun seawal 4 pagi ya, menyediakan sarapan dan sebagainya. Jadi itulah dia. Tapi mana yang dalam tengah memandu, masih lagi memandu, berhati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Jom terus Asyik FM, moi-moi lain daripada lain, Joe Healing.

0: Eh, Ram, Ram. Eh, aku tengok macam mencurigakan lah orang tu. Kau perasan tak? Kau tengok tak apa dia, dia cuba buat dekat motor tu? Kau nampak tak?
1: Apa dia?
0: Kau tengok tu, kau tengok tu dia congkel-congkel apa dia congkel tu?
1: Buat apa tu? Dia buat apa?
0: Dia buat apa? Dia kopak lah apa lagi kau ni.
1: Biasalah,
0: tanggal lah spek. Patutlah kau tak nampak kau pakai spek ni ha. Buka lah spek kau tu dulu. Kau tengok, kau tengok. Tengok dia, dia dah tolak, dah tolak dah. Dah tolak dah. Aku rasa kau kena laporkan pada pengawal yang jaga tu.
1: Tak naklah terlibat dengan semua ni.
0: Kau jangan.
1: Kalau polis jumpa aku nanti dia tanya aku macam-macam, aku tak naklah.
0: Tak, aku tahu, tapi kau kena buat sesuatu. Sebab kau tahu apa?
1: Tahu apa?
0: Kalau kau tak silap tadi kau parking kat situ kan? Aku rasa tu motong kau. Kau tengok, kau tengok pelik dia, kau tengok. Kau tengok dia bawa lari, kau tengok. Aku tengok kau buat sesuatu. Kalau tak nanti motor kau dia start habis. Ha, cepat. Kau dia apa?
1: Kenapa, kau dia kenapa kau tak cakap awal-awal tadi?
0: Aku dah nak cakap.
1: Itu kau motor.
0: Kau yang apa lagi? Apa lagi aku tunggu? Kejarlah, kejarlah.
1: Tolong macam mana ni? Oi. Oi, motor aku lah. Oi. Oi.
2: Fakta berlaku kecurian kenderaan, bagaimana boleh berlaku? Tidak dikunci, tiada kunci tambahan, meletak di tempat yang terpencil atau gelap pada waktu malam dan meninggalkan barangan berharga pada kenderaan anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Itu dia daripada dengan Guys Next Door menghiburkan kita melalui ruangan Jok Healing. Kepada anda yang terus bersama kami, bagi mungkin rasa sedih ya, mungkin ada rasa-rasa perasaan yang macam wow, tadi marah. Apa yang kita marahkan Pak Nahu lah? Kadang kita marahkan seseorang ya. Kadang-kadang ada yang di antaranya merajuk akan seseorang, mungkin pasangan, mungkin apa nama ni, buah hati, pengarang jantung, mungkin kawan dan sebagainya kan. Oh, perasaan tu kan, tarik nafas dan hembus, tarik nafas dan hembus ya. Sebelum kita tidur, sebelum kita pejam mata, kita maafkan semua orang. Itu adalah yang terbaik. Mungkin hari esok, hari esok adalah lebih baik daripada hari ini. Itu yang dia nak katakan. Kita healingkan hati kita, kita healingkan jiwa kita. Jom terus bersama dengan OP Chama dan juga Mawar Bekau dengan Large Takdir.

Itu dia. Dengan The Waste Life, I Lay My Love on You, memberikan kita untuk masa ni. Pukul 11.21 minit tengah hari. Tengah hari pula. Malam. Untuk terus bersama menerusi ruangan Joe Ellie.

Baiklah kepada rakan-rakan yang terus mendengarkan kami, walau di mana aja mabak ada, terus kita berhibur untuk menerusi ruangan Jok Healing. Mana yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke tempat destinasi masing-masing, berhati-hati ketika memandu. Yang mana nak dah tidur tu, tidurlah. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, dalam kita tidur, harusnya sebelum kita pejamkan mata, maafkan semua orang di keliling kita. Yang pastinya yang dapat menemani di ruang udara boleh tanya.

Itu dia sebagai hiburan untuk malam hari. Ha, itu dia satu lagu Bollywood, dendangan Alkayani dan juga Udit Narayan menerusi lagu Kuch Kuch Hota Hai, menerusi filem apa dia? Kuch Kuch Hota Hai juga. Apapun, terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami. Menerusi ruangan Joy Healing, jom kita terus bersama Juliza. Benda rakan kiri suku kaum Temiak.

Itu je dengan daripada Bruno Mars dengan Risk It All memberikan kita. Dan nampaknya tugas Mars sampai di sika hanya untuk hari ini. Apapun, terima kasih kepada anda yang semua terus mendengarkan Asyik FM. Dan sebentar lagi kita akan menyerahkan ceroboh kita kepada Salam FM untuk meneruskan iaitu pukul 12 hingga ke pukul 8 pagi besok. Apapun, kita berjumpa dengan kembali esok pagi pukul 8 pagi. Dengan itu, memulakan diri. Assalamualaikum, bye-bye dan jumpa lagi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam
4: untuk semua.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
6: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.
1: Salam
2: santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi bersama untuk hari ini 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bersama dengan saya Syafiq
2: dan saya Ampi pada malam ini. Kita berdua Syafiq
1: Ya betul.
2: Okey, terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan penyampai dari stesen Nasyid FM yang serahkan tugas kepada kami pada tengah malam ini. Dan siaran Salam FM seperti biasalah bermula 12:30 malam hingga
1: 4 pagi.
2: Itu untuk salam santai dan kita akan bersiaran 8 jam.
1: Ya betul.
2: Setiap hari insya-Allah. Ya. Dan pada malam ini kita berdua akan mengendalikan segmen interaksi pada malam ini insya-Allah. Ya. Dan mungkin ada yang dah melihat di media sosial kami, di Facebook ataupun di Instagram kami, pada malam ini kita akan bawakan tajuk apa Syafiq?
1: Jiran dekat di mata, jauh di hati.
2: Ya, itu kita akan kongsikan sebentar saja lagi insya-Allah. Dengarkan terlebih dahulu lagu dari
1: Wilayah Cinta One
2: Path. Salam FM, salam untuk semua.

0: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Okey, baik, alhamdulillah sekarang ni kita bersama dalam rancangan interaksi pada tengah malam ini, alhamdulillah. Seperti biasalah, untuk sama-sama kita dengarkan interaksi pada pukul 12.19 minit tengah malam sebenarnya, untuk kita bawakan kepada rakan-rakan pendengar kita pada tengah malam ini. Dan kita nak kongsikan juga pada tengah malam ini tajuknya, Syafiq.
2: Tajuknya adalah jiran dekat di mata, jauh di hati.
1: Itu yang mungkin kita semua ni memang hidup berjiran lah, eh.
2: Betul.
1: Yang paling pastinya bukan sekadar orang yang tinggal sebelah rumah. Mereka adalah yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan seharian sebenarnya.
2: Ya, betul.
1: Selain daripada keluarga lah.
2: Apa-apa urusan ataupun pertolongan biasanya kita akan guna jiran lah, kan?
1: Betul. Jadi mungkin tinggal sebelah menyebelah ni, tapi kita dipisahkan dengan dinding lah, kan?
2: Betul.
1: Tak kisahlah rumah macam mana pun, kecuali lah rumah yang landed sebiji. Itu lain lah, kan? Jadi kita nak tahu juga pada malam ini, berapa ramai antara kita yang sebenarnya benar-benar mengenali jiran kita ni. Itu sebab kita bawakan tajuk dalam rancangan interaksi pada tengah malam ini, dekat di mata, jauh di hati. Jadi untuk rakan-rakan pendengar yang mungkin nak berkongsi kepada kami, Syafiq, bolehlah. Kalau ada yang nak WhatsApp kami, ada yang nak kongsi di Facebook dan juga Instagram kami juga boleh. Telefon kami pun boleh 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami, Syafiq,
2: 011-1317-2911.
1: Ya, jom selepas ini kita nak bawakan lagu terlebih dahulu.
2: Lagu Tahajud Cinta.
1: Salam FM, salam untuk semua.
0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.

0: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jantungku berdegup cepat.
2: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami. Interaksi.
3: Alhamdulillah, bersama lagi kita dalam program Interaksi dengan tajuk kita hari ini adalah
4: Jiran di Mata, Jauh di Hati. Ya, itu kita bawakan pada tengah malam ini sebenarnya. Dan untuk kita nak kongsi tentang jiran ni, mungkin ada yang mungkin boleh kita bawakan beberapa perkara lah. Antaranya jaga batas dan juga privacy ni. Jadi berbuat baik dengan jiran ni tak bermaksud ni kita perlu tahu semua hal peribadi mereka.
3: Betul.
4: Ini pun satu perkara yang kita nak tahu juga. Kadang-kadang ada sesuatu yang berlaku dan sebagainya. Kita ni cepat busybody.
3: Betul.
4: Itu yang kita tak nak tu antara kita dan juga jiran. Kalau orang tak cerita, jadi kita jangan menyibuk. Itu pun dalam satu perkara yang kita kena adalah adab ni sebagai jiran tu. Jadi mungkin kalau ada faktor-faktor yang mungkin kita boleh memberikan pertolongan dan juga sebagainya kan. Yang tu insyaAllah lah, kalau diminta. Dan kalau kita lihat seperti perlu pertolongan, contohnya kan, bolehlah kita membantu. Tapi kalau ada sesuatu yang berlaku tu, tak perlulah kita rasa macam
3: terlampau ambil tahu lah kan.
4: Ya, betul. Kan? Jadi biarlah mereka dengan cara mereka, dengan kehidupan mereka, kita dengan kehidupan kita. Tapi dalam masa yang sama, kita mengenalilah antara satu sama lain.
3: Agar ialah agar ukhuwah tu kekal terjalin dan kita kenal lah siapa jiran kita kan.
4: Betul. Tapi nampak kita keluar masuk kan, tersempat dengan lift. Kalau duduk yang rumah dia tinggi ni kan, jumpa dekat tangga ke kan. Kadang-kadang kita yalah, angguk senyum kan. Tapi bila jiran sakit kan, ditimpa musibah contohnya, ada yang meninggal dunia dan juga sebagainya, kita nak ziarah pun tidak. Sakit dan juga sebagainya. Ini satu perkara yang mungkin boleh kita ambil perhatian, dan khusus untuk generasi-generasi baru juga sekarang ini, bagaimana sebenarnya pentingnya untuk kita hidup berjiran ni.
3: Betul. Contoh macam kalau macam hidup berjiran ni, kita, saya rasa toleransi lah paling penting kot.
4: Ya, betul.
3: Dan kita kena rasa tanggungjawab lah untuk kita agar saling menjaga hati.
4: Menjaga hati antara satu sama lain.
3: Ya,
4: itu yang paling penting sebenarnya. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Sekali lagi insyaAllah kita akan bawakan lepas ni, jika ada komen-komen daripada pendengar-pendengar kita pada tengah malam ini, insyaAllah kita teruskan untuk berehat seketika.

0: والفتنه اشد من القتل.
1: Dan ingatlah bahwa angkar fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan.
2: #penyiaranjakim.
3: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
4: Baik, kembali bersama rancangan interaksi jiran dekat di mata, jauh di hati, untuk sama-sama kita kongsikan pada tengah malam ini, Syafiq.
5: Ya, betul. Apa ni, jiran ni macam, kalau ikut luas lah kita boleh bincangkan kan tentang ya. Jiran ni. Macam bunyi bising hingga ganggu waktu rehat jiran tu, macam benda yang kita tak patut buat lah.
4: Yeah. Itu yang kita panggil dekat di mata. Tapi persoalannya, adakah masih dekat di hati?
5: Yeah.
4: Jadi hari ni kita nak sembang sebenarnya bagaimana Islam melihat hubungan berjiran tu. Bukan sekadar kita tahu nama, tetapi tahu bila kita perlu ambil berat. Jadi yang pertama ni, kita perlu kenal jiran ni, bukan sekadar kenal muka. Jadi jiran ni tak semestinya perlu jadi sahabat rapat, tapi sekurang-kurangnya kita tahu siapa yang tinggal di sebelah rumah kita. Yang penting adalah tegur kan, beri salam kalau dia seorang yang Islam. Kan, apabila bertemu kan, kenali jiran, kenali keadaan asas jiran ni, terutama warga emas ke, ibu tunggal ke, ataupun keluarga yang mempunyai anak kecil. Jangan tunggu bila berlaku kecemasan ni, barulah kita nak tahu siapa jiran kita ni.
5: Di samping itu, kita juga kena jaga hak jiran lah. Walaupun nampak benda macam kecil je. Contoh betul. Macam yang saya cakap tadi, bunyi bising tu kalau ganggu jiran, jangan kita buat lah. Apa, letak kenderaan betul-betul, jangan parking depan rumah jiran. Apa ni, kalau kita macam membakar sampah contoh juga, jangan sampai asap tu mengganggu jiran, masuk sampai rumah dia.
4: Oh, ini selalu terkena lah juga ni. memang berlaku jugalah. Tapi kadang-kadang, walaupun kita rasa waktu yang mungkin orang keluar bekerja ni, tak ada ni, kita pun nak bakar sampah. Tapi dalam masa sama, kita tak fikir kita ni ada jiran-jiran yang lain yang mungkin kita tak tahu keberadaan mereka ni di rumah.
5: Betul.
4: Contoh macam bakar sampah ni, ini realiti yang sebenarnya berlaku, dan kadang-kadang saya sendiri alami lah. Kadang-kadang sampai kita ni kerja tengah malam, lepas tu balik siang ni kadang-kadang tidur, tiba-tiba buka tingkap dan juga sebagainya, asap masuk tanpa saya sendiri sedar lah. Tahu-tahunya rasa, kenapa rasa macam sesak sangat nafas ni. Rupanya asap masuk kat rumah sebab jiran ni membakar sampah. Itu yang saya kata tu, walaupun kita rasa kita ni tak bekerja, dan kita perlu pastikan, dan kita jangan rasa tak ada orang lain di rumah. Jadi ada orang yang sebenarnya bekerja malam contohnya kan. Jadi siang kena tidur untuk dapatkan tenaga untuk bekerja malam semula.
5: Betul.
4: Itu yang kadang-kadang kita kena cakna benda ni. Jangan kita rasa macam pentingkan diri kita je. Jadi kita tak fikir keberadaan ataupun apa yang orang lain rasa sebab daripada perbuatan kita.
5: Ditambah pula kalau macam bakar sampah tadi, kalau ada jiran yang apa, sidai baju,
4: itu pun sama juga tu.
5: Kita kena ambil cakna lah benda macam tu kan.
4: Balik-balik kerja petang, tertiba lah kenapa bawa asap ni. Padahal dia dah letak pewangi, botol lah.
5: Dah habis sebotol lah kan.
4: Itu yang kita tak nak tu. Okay, Syafiq, kita nak berehat seketika lagi.
5: Betul. Lepas ini kita akan kembali dengan lagu Thanks to Allah, Ustaz Nabil Ahmad.
4: Salam FM, salam untuk semua.
3: Jangan ke mana-mana, interaksi berehat sebentar, kembali selepas ini.

0: nonton semua.
1: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Salam FM. Salam untuk semua dalam rancangan Jiran Dekat di Mata, Jauh di Hati.
3: Ya, yeah. Okey, pada tengah malam ni kita kongsi tajuknya Syafiq dalam rancangan interaksi ni.
2: Jiran Dekat di Mata, Jauh di Hati.
3: Ya, yeah. Okey. Ini satu perkara yang sebenarnya dekat dengan kita lah. Jiran yang sebenarnya hari-hari kita jumpa.
2: Betul.
3: Kadang-kadang bila kita dah berumur macam ni, keluarga kita, adik-adik kita pun kita tak jumpa selalu.
2: Mm-mm.
3: Tapi bila dah duduk rumah sendiri dan juga sebagainya, ada keluarga contohnya kan, jadi jiran ni memang orang yang selalu kita jumpa.
2: Mm-mm.
3: Bahkan ada yang jadikan jiran ni juga kawan rapat.
2: Kan?
3: Kalau kita tengok ada macam ada satu kawasan kejiranan ni, ada jugalah perkongsian di threads ni, katanya ada kawasan kejiranan yang boleh membuatkan mereka ni makan-makan bersama. Kadang-kadang setiap minggu tu, hari Sabtu Ahad kan cuti.
2: Yeah.
3: Jadi Sabtu malam Ahad tu ada je majlis makan-makan dan juga sebagainya.
2: Oh,
3: kira rewang lah.
2: Oh, rewang. Ataupun potluck lah kot ke?
3: Ya, betul. Untuk kadang-kadang satu blok taman tu ataupun satu line taman tu, satu jalan tu, mungkin mereka ada kawasan kejiranan mereka sendiri, ataupun satu taman tu sendiri ada apa ni, ada keluarga ataupun ada kejiranan-kejiranan yang involve untuk program masak-masak. Kan kadang-kadang mereka ada macam satu kawasan yang dijadikan tempat, bukan lepak-lepak lah, dia macam kawasan rukun tetangga.
2: Kan
3: office kecil.
2: Betul.
3: Jadi mereka jadikan tempat-tempat sebelum itu untuk memasak.
2: Oh.
3: Pada minggu itu yang ada perkongsian dari Afrina ni, dia kata rasa macam seronok lah juga kan.
2: Mm-hmm.
3: Join mak dia selalu makan Sabtu malam tu, tak payah masak sebabnya akan memasak di sana. Maksudnya ada makanan di sana.
2: Okey. Maknanya mungkin kalau setengahnya dia mungkin boleh pacak kemah kan, dia cakap kan, ramai-ramai susun kerusi, susun meja, dia orang boleh makan ramai-ramai.
3: Betul. Jadi itu sebenarnya salah satu perkara lah, ataupun apa yang kita boleh lakukan untuk kita menguatkan lagi tali persaudaraan kita dengan
2: jiran-jiran kita. Apa ni, itulah macam kadang-kadang kita macam, walaupun jiran kita tu bukan Muslim, tapi kita tetap kena buat baik dengan dia kan.
3: Betul. Jadi ada je sebenarnya perkara yang macam boleh kita lakukan walaupun jiran kita bukan Muslim. Satunya adalah kalau kita boleh tengok ke rumah macam musim perayaan. Ataupun itu salah satu cara yang boleh kita menyumbang.
2: Sebab perayaan dia, kita tolong jaga rumah dia. Perayaan kita, dia tolong jaga rumah kita.
3: Betul tu. Kan, mungkin kita boleh jemput untuk datang ke rumah juga
2: untuk merasa juadah perayaan kita kan.
3: Ya, betul. Lain daripada yang lain sikit kan. Okey, baik, kita nak berehat lagi.
2: Okey, kita kembali lagi lepas ni dengan lagu Lau Kau by Nana.
3: Ya.
2: Salam FM, salam untuk semua.
1: Jangan ke mana-mana, interaksi berehat sebentar kembali selepas ini.

0: rakyat Malaysia terkenal dengan sifat toleransi dan prihatin. Tapi kenapa agaknya masih ada di antara kita yang mementingkan diri sendiri apabila tidak segera beredar setelah habis makan dan minum di kafe atau tempat-tempat makan yang lain? Terutamanya pada hari Minggu yang kita tahu memang ramai orang keluar bersama keluarga, terutamanya yang membawa anak-anak kecil. Kalau ianya terjadi pada diri sendiri, apa agaknya perasaan kita? Pesanan prihatin ini dari saya, Nur Farhana Muhammad Nur, dan Salam FM.
1: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami. Interaksi.
2: Salam FM, salam untuk semua. Kita kembali lagi dalam rancangan Interaksi.
3: Ya, betul. Okey, pada tengah malam ni kita bawakan tajuknya tentang jiran dekat di mata, jauh di hati. Jadi jiran antara orang yang sebenarnya yang dekat dengan kita kerana saat kecemasan, sakit, kita rosak atau perlukan pertolongan, jiran ni lah mungkin orang pertama yang mungkin boleh membantu. Yang paling penting adalah jaga keselamatan kawasan bersama lah. Macam saya kata tadi, kalau musim perayaan dan juga sebagainya kan, kita saling peka nampak sesuatu yang mencurigakan, tetapi elakkan menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Itu tak nak pula kita nampak adik keluarga jiran yang masuk dah kita cerita
2: pencuri pula kan,
3: orang yang nak buat perlakuan yang tak baik terhadap rumah jiran kita pula kan. Tak boleh lah macam tu.
2: Betul.
3: Dan yang paling penting sebenarnya, kita jangan hanya kenal jiran kita yang kita rasa yang ni sekepala dengan kita bolehlah. Kalau yang orang lain kita rasa dia bukan taste kita ataupun tak nak kita nak dekat sebab mungkin ada persamaan yang kita nak cari, yang persamaan dengan kita je. Tak bolehlah macam tu kan.
2: Betul.
3: Contohnya kena cari yang umur sebaya, tak nak berkawan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Sebab kita ni hidup berjiran ni dengan pelbagai golongan sebenarnya.
2: Gen Z panggil sekarang select.
3: Itu yang sebenarnya kita tak nak lah berlaku. Okay, jadi insyaAllah kita akan terus berehat lagi selepas ini. Kita nak dengarkan lagu seterusnya.
2: Lagu apa tu, Amri?
3: Dari Iman Darwishi, Lahir Muhammad.
2: Okey, kita dengarkan.
1: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.

0: Interaksi, suara anda kami hargai.
1: Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami. Interaksi.
2: Kembali lagi kita dalam Salam FM, Salam untuk semua. Jam sekarang pukul 12.51 minit tengah malam.
3: Sekejap je masa berlalu sebenarnya.
2: Betul.
3: Hampir sejam sebenarnya kita bersiaran dan hampir 45 minit juga rancangan interaksi ni yang kita mulakan 12.15 minit tengah malam. Jadi pada tengah malam ini sebenarnya kita nak sambung lagi untuk kongsi, berbaki lagi lebih kurang dalam 20 minit begitulah untuk kita kongsikan tentang jiran pada tengah malam ini. Okay?
2: Ya. Yeah. Apa ni, saya ada tip sikit untuk hidup berjiran ni. Salah satunya adalah bawa berbincang ataupun kita sentiasa berkomunikasi lah. Jika ada apa-apa masalah, kita kena berbincang dengan jiran betul-betul.
3: Yeah.
2: Baik-baik agar akan tak jadi perbalahan lah. Sebab kita nak berjiran dengan jiran kita ni lama. Kalau apa-apa terjadi pun kita nak minta tolong daripada dia kan.
3: Ya, betul. Tapi kita jangan kita kena, satu perkara yang paling penting dalam adab berjiran ni adalah kita kena kecilkan ego kita jugalah. Kadang-kadang bukan apa dengan jiran kita ni jugalah, kadang-kadang buat kita mudah terasa hati dan juga sebagainya. Tapi kalau ada contohlah parking di kawasan ataupun blok kereta kita ke, walaupun sebelum ni tak pernah buat, tiba-tiba ada satu hari ni terbuat, tapi kita mungkin janganlah memarah dulu. Mungkin ada satu perkara kecemasan yang sedang berlaku dan juga sebagainya.
2: Yeah, betul.
3: Sebab itulah dalam banyak-banyak perkara yang berlaku ni kita perlu bertanya. Dan bukan terus marah-marah. Itu yang paling penting sebenarnya.
2: Itu pentingnya komunikasi lah. Macam apa-apa yang kita tak tahu tu, kita tanya dulu. Jangan main serkap jarang lah orang cakap.
3: Ya, betul. Okay.
2: Bawa berbincang. Saya rasa memang kita kena berbincang lah. Apa-apa hal pun kita kena berbincang dengan jiran tu. Tanya dia betul ke tak betul, apa, kenapa dia letak macam tu kan, macam tu. Supaya tak ada tak ada salah faham. Dan memang kita boleh mengelakkan perbalahan lah.
3: Ya, betul. Sebab itulah ayat pertama kita, kalau kita tahu nombor telefon jiran tu, tanya elok-elok. Penting. Sebab itulah ego ni kita kena kecilkan sikit.
2: Ya, okay? Betul. Macam okay, kita akan dengarkan lagu lagi Amri.
3: Boleh.
2: Lagu apa ni? Lagu Setiap Kita Sama. Boleh?
3: Boleh. Kita dengarkan daripada band Anwar. Salam FM, salam untuk semua.
0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.

0: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.
1: Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam Salam FM, rancangan interaksi bertajuk, dengan tajuk?
2: Tajuk malam ni kita bawakan jiran dekat di mata, jauh di hati. Jadi ini untuk waktu yang terakhir lah sebenarnya, untuk kita sama-sama kongsikan tentang adab-adab berjiran dan juga sebagainya yang dibawakan oleh penerbit Maria Ashikin. Jadi untuk sama-sama kita kongsikan perkara yang paling penting adalah jiran yang baik bukan semestinya yang selalu bersembang dengan kita. Tapi dalam masa yang sama membuatkan orang di sebelah rumah ni rasa selamat dan juga dihormati. Tapi kalau kita pernah rasa tak, kalau kita duduk di rumah, contohnya kawasan perumahan yang barulah, tapi bila ada jiran tu, dia membuatkan kita rasa selamat.
1: Ya, betul. Mungkin sebab kita kita rasa adalah orang yang boleh bantu kita, ada tempat untuk kita bersembang, untuk kita berbual, untuk kita tidak rasa keseorangan lah kan.
2: Ya, tapi manusia ni memang begitulah. Dia kadang-kadang dia walaupun kadang-kadang manusia ni dia tak memerlukan seseorang itu, tapi bila dia melihat ada kewujudan ataupun dia merasakan ada kehadiran jiran kan yang ada sebelah rumah tu, kita rasa macam itu pun rasa macam dah cukup selamat dah. Kita rasa macam buat apa nak takut sebab kita ada jiran kat sebelah dan sebagainya. Jadi itu adalah sikap kita, ataupun kita ni kadang-kadang dia akan rasa selamat lah.
1: Ya, yeah, betul.
2: Adanya jiran-jiran di sekeliling kita, itu yang paling penting sebenarnya. Okay,
1: tapi tapi kita perlu menjaga, kita kena hormati sempadan lah, jangan sampai kita apa macam melukakan hati jiran lah. Apa ni, kita buat tembok ke macam kita menjadi penghalang kan.
2: Ya, betul betul, itu pun satu perkara lah. Tapi saya rasa kalau buat perbincangan-perbincangan ataupun ada hubungan yang baik ni, saya rasa boleh je.
1: Ya, betul. Apa ni, toleransi lah kan. Kita faham jiran kita, jiran faham kita, mungkin semua masalah akan selesai lah, saya rasa.
2: Ya, baik. Jadi kita dah nak sampai ke penghujung dah untuk yang terakhir pada tengah malam ini. Mungkin ada kesimpulan yang kita boleh sampaikan untuk berjiran ni, Syafiq?
1: Ya, paling penting kita kena jaga adab kita, saya rasa. Adab supaya kita sentiasa menghormati jiran, jangan melukakan hati jiran. Pentingnya adab kita untuk dalam berjiran ni.
2: Betul. Tambah-tambah lagi kesefahaman lah. Dan kita, kalau hari ini kita tak buat perkara, contoh bertanya khabar, senyum ataupun memberi salam dan juga sebagainya. Jadi kita lakukan pada hari ini. Walaupun dah setahun, dua tahun kita hidup berjiran ni, kita tidak pernah senyum dan juga sebagainya. Tapi bermula daripada hari ini, insyaAllah bolehlah sama-sama untuk kita lakukan.
1: Ya, kita mulakan,
2: insyaAllah, supaya kita dapat bersilaturahim dengan baik. Dan kadang-kadang bukan apa, saya pernah ada satu pengalaman lah. Tapi bukan pengalaman saya lah, pengalaman kepada rakan saya.
1: Ya.
2: Yang duduk di satu kawasan perumahan lah. Tapi kawasan perumahan tu taklah besar, saya rasa ada dalam 50 buah rumah macam tu lah kan. Rumah taman. Jadi bila ada satu jiran ni saja yang semuanya tak kena, buat ni tak kena, buat tu tak kena, buat ni tak kena, orang makan-makan depan rumah tak kena. Tapi bukannya depan rumah ataupun menghalang laluan dia, tak. Tapi sebenarnya atas divider itu pun tak boleh. Itu pun tak boleh.
1: Ada juga jiran macam tu, ya?
2: Ada juga jiran macam tu. So, tu saya kata, kerana seorang ni lah kadang-kadang yang mereka cuba untuk berbual.

0: baik lah. Kita nak jadi kehidupan kita ni baik-baik je.
1: Yeah, tenang-tenang. Gembira-gembira je.
0: Jadi bila jadi macam tu, for sure lah rasa tak
1: kan. Betul-betul.
0: Okay, baik, kita nak mengakhiri rancangan interaksi kita pada tengah malam ini.
1: Ya. Yeah.
0: Dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa interaksi akan bersiaran setiap hari Rabu pukul 12.15 minit tengah malam.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kita jumpa lagi dan kita akan bersama hingga pukul 4 pagi nanti dalam Salam Santai.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Manis, penatlah minggu ni. Assignment aku banyak sangat. Semua belum siap. Sabtu ni pula ada program.
2: Aku pun sama Syah. Kadang-kadang rasa macam tak cukup masa. Ada hari tu aku kena uruskan program kuliah. Ada hari tu aku kena uruskan program society.
1: Adalah Anis, kita ni sibuk dengan macam-macam perkara. Tapi kita betul ke ikhlas?
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Adik maaf ganggu. Nak tanya kat mana ya konti apa ya radio kat sini ni?
2: Radio IMFM.
0: Sebab tak, saya cari suami saya Ustaz Akin, nampak tak dia?
2: Oh, kalau nak cari radio IMFM dekat depan tu je.
0: Oh.
3: Assalamualaikum semua. Aisyah, apa yang dibincangkan ni?
0: Abang, saya cari abang tau daripada tadi. Nasib baik saya jumpa adik-adik dorang kat sini.
3: Ha, adik dorang ni nama siapa?
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Salam.
2: Saya Anis.
1: Saya Syahadah.
3: Okey, apa yang dibincangkan tu?
2: Kami sebenarnya keliru tentang ikhlas dalam melakukan kerja. Macam pergi kelas, siapkan assignment dan lain-lain. Contohnya, kita pergi kelas sebab takut pensyarah marah. Bukan sebab kita minat sangat topik kelas tu.
3: Ini dilema biasa untuk student. Macam ni adik-adik yang Ustaz sayangi. Kita mesti percaya Allah nampak setiap apa yang kita lakukan. Pergi kelas ke, tak pergi kelas ke, ulang kaji pelajaran ke, jawab peperiksaan ke, kita mesti pasang niat yang betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Sebenarnya tak salah kita niat nak dapat gaji besar, tak salah kita niat nak dapat jawatan yang besar. Cuma semuanya kena jadi yang pertama tu kerana Allah. Niat-niat yang lain tu jadi nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Contohlah saya dengan isteri saya. Saya kahwin dia memang sebab cantik, memang sebab dia lawa. Tapi nombor satunya sebab nak masuk syurga sama-sama. Itu.
0: Sebaik saya redha dengan jawapan tu.
2: Oh, tapi kan Ustaz, macam mana kita nak pastikan yang niat kami ni betul?
3: Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Maksudnya, keikhlasan dan niat mestilah mutlak semata-mata kerana Allah. Dan syarat utama penerimaan suatu ibadah, di mana amalan yang hebat sekali mana pun tidak bernilai jika dicemari niat selain kepada Allah. Maka kita mesti yakin dan berserah bahawa setiap perbuatan kita hanya kerana Allah.
2: Oh, jadinya niat dalam hati ke Ustaz?
3: Niat ni memang dalam hati. Tapi lafaz niat pada mulut. Pembuktian niat pada tindakan dan perbuatan. Jadi contoh macam ni lah. Saya makan ni kerana Allah. Kan? Makan nak ibadah kerana Allah. Tu niat. Bila nak makan tu, bismillah. Baca bismillah atau baca doa makan. Lepas tu, nak buktikan kita buat kerana Allah ke tidak, buka makan tu. Habis makan, solat. Habis makan, buat benda baik. Nampak the whole concept. Niat dalam hati, pada lidah ataupun pada bibir itu ikrarnya ataupun lafaznya. Kemudian tindakan kita membuktikan apa yang kita lakukan.
2: Saya faham sekarang. Selama ni saya tak pernah kisah pun tentang niat. Janji, siap belajar, siap semua tugasan.
3: Okey, untuk bab ni jom kita cuba praktikkan apa yang Ustaz ajar tadi. So niat nak belajar kerana Allah, betul?
2: Betul.
3: Niat belajar kerana Allah. Okey, lepas tu buat apa?
0: Kita kena lafaz.
3: Lafaz? Sahaja aku belajar kerana Allah. Nanti aku bila ada duit, aku bayar zakat. Nanti aku ada duit, aku bagi mak aku
0: duit belanja.
3: Duit belanja. Macam tu. Jadi bila dapat gaji nanti, perbuatan kita, kita buatlah macam tu.
0: Jangan nampak sekadar lafazkan sajalah Ustaz.
3: Lafaz saja pun tak cukup. Dalam hati saja pun tak cukup. Jadi dia kena syumuliah, sempurna. Jadi Allah Subhanahu Taala tidak melihat pada rupa ataupun luaran amalan semata-mata, tetapi melihat kepada apa yang terkandung di dalam hati hambanya.
0: Abang ni macam nak jadi pensyarah pula kat sini. Ada niat ke bang?
3: Ada kosong ke?
0: Tapi sebenarnya apapun kan, nak masuk universiti ni kita kena perlu niat kerana Allah Ta'ala. Bukan sebab nak berlagak sebab kita berjaya dan pandai, betul tak?
3: Betul.
0: Dan jangan kejar untuk dipuji semata-mata untuk mendapatkan anugerah.
1: Betul tu Puan Aisyah. Tujuan kami belajar ni kan untuk dekatkan diri dengan Allah melalui ilmu pengetahuan.
3: Niat belajar untuk menghapuskan kejahilan dalam diri kita. Bahagiakan ibu bapa, menyumbangkan kembali kepakaran untuk ummah, untuk masyarakat, dan yang paling penting khidmat untuk agama ni. Apa kata? Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam tu tinggi, tak ada yang lebih tinggi. So bila kita buat yang terbaik untuk agama, orang nampak agama tu tinggi.
2: Betul tu Ustaz. Ustaz ada apa-apa tips amalan tak untuk kami Umi supaya urusan kami belajar menjadi lancar.
3: Ha ni, kadang-kadang ustaz perasan dekat media sosial bila ajar ataupun bagi amalan yang ringkas yang biasa-biasa, dia orang jadi macam alah nak yang grand-grand yang besar-besar. Sedangkan doa yang kita belajar pada kecil, ingat tak? Rabbi
2: shrahli
3: sadri
2: wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
3: Ha, hafal. Tapi kadang-kadang kita rasa terlalu simple. Tak naklah ni doa masa sekolah rendah. Tapi kalau kita faham betul maksudnya, ini doa yang besar. Para nabi pun baca. Apa maksudnya? Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, mudahkanlah bagiku tugasku, dan uraikanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Dengan doa-doa sebegini, secara tak langsung kita meminta dan menyerahkan diri kita pada Allah. Ini doa para nabi kita baca bila nak berhadapan dengan penguasa yang zalim, nak jumpa dengan Fir'aun, minta pertolongan pada Allah. Jadi besar doa ni.
1: Baik ustaz, saya akan amalkan baca doa ni setiap hari. Terima kasih ustaz, banyak ilmu saya dapat hari ni.
3: Ilmu semua kan milik Allah, saya ni perantara saja. So, ustaz doakan kamu belajar, dapat bergraduasi, lepas tu dapat kerja yang elok, insyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasih ustaz.
2: Jom ustaz, saya belanja makan shawarma.
4: Sungguh sulit ku menolak untuk tak mengingat.
0: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
4: Bersama
0: keluarga Ustaz Angkil.
5: Okey, baik, alhamdulillah kita dah dengarkan sebentar tadi keluarga Ustaz Akil. Seperti biasa, kalau nak dengarkan keluarga Ustaz Akil, kita boleh dengarkan 1.12 minit pagi ulangannya, dan juga kita boleh dengarkan pada pukul 7.15 minit pagi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Okey. Dan sekarang ni kita nak kongsikan juga tentang sekarang ni sebenarnya Syafiq sedang berlangsung sebenarnya persidangan Halal Global Summit ataupun GAS 2026 yang sebenarnya sekarang ni bulan September. Dia sebenarnya Global Halal Summit ni dianjurkan sepanjang bulan September 2026 di mana ia dianjurkan di Malaysia bersama dengan Bulan Halal Kebangsaan. Jadi kalau kita nak tahu sebenarnya tarikh-tarikh penting bagi acara utama persidangan ini, bermula 21 September hingga 21 September 2026 akan diadakan business networking ataupun biasanya sesi sesuai kenal perniagaan lah, bertempat di Lee Meridian Putrajaya, dan 22 hingga 23 sekarang ni lah sedang berlangsung konvensyen Badan Pengiktirafan Halal Antarabangsa ke-16 sama juga di Lee Meridian Putrajaya, termasuk program pembangunan kapasiti teknikal halal antarabangsa ke-5 dan adalah program-program lain yang dianjurkan seperti majlis perasmian pembukaan Global Halal Summit 2026 yang akan diadakan di Malaysia International Trade and Exhibition Center MyTech Kuala Lumpur pada 25 September nantilah.
6: Jadi
5: sebenarnya persidangan halal global ni penting sebenarnya, sebab bukan saja halal ni bukan saja di Malaysia. Makan yang sebenarnya kalau kita lihat skop halal ni, malah ia sampai ke luar negara. Malah modul halal Malaysia ni dijadikan contoh sebenarnya daripada rangkaian-rangkaian ataupun bisnes-bisnes antarabangsa yang sebenarnya menjadikan model halal Malaysia ni sebagai contoh untuk negara mereka lakukan ataupun perniagaan mereka lakukan. Maknanya pengiktirafan halal Malaysia ni sangat
6: diperakui ya.
5: Diperakui dan juga sangat tinggi di dunia.
6: Dan
5: sebenarnya kita banyak mengiktiraf dan juga kita letakkan pengiktirafan halal tu bukan saja dalam perniagaan tapi dalam makanan, produk dan juga sebagainya. Itu yang paling penting sebenarnya, sebab masyarakat Muslim ni besar. Kalau kita nak pergi mana-mana pun kita akan cari makanan halal, betul tak?
6: Ya, kalau kita jumpa makanan halal, senanglah kita nak travel ke apa kan, kalau negara luar kan.
5: Ya, betul. Okey, kita akan sekarang ni 1.24 minit pagi, kita akan bawakan Tamadun Islam.
6: Ya, betul.
5: Tajuknya?
6: Tajuknya Shaddad bin Aus.
5: Kita akan dengarkan pada pukul 1.30 minit pagi. Jadi kita nak dengarkan terlebih dahulu lagu dari
6: Perjalanan Malam Khalifah dan Rabbani.
5: Ya, Salam FM, salam untuk semua.

10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

Sabtu 12.15 minit tengah malam. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Tengah pergi kerja ke tu? Tengah menghadap jam ke? Biasalah dekat Malaysia ni. Bukan dekat Malaysia je, dekat dunia ni mana ada tempat yang tak jam? Nak lagi pagi-pagi pergi kerja kan? Tak apa, tengah duduk hadap jam tu, dengarlah dulu bebelan Kak Beda. Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak kongsi sikit tentang satu tabiat yang kadang-kadang orang buat tanpa dia sedar. Terutamanya kaum wanita lah. Kak Beda pun sama. Iaitu apa dia? Suka membeli belah di online. Sekarang ni kan tidak dinafikan lah membeli belah secara online ni. Barang memang murah-murah. Kadang-kadang kita tengok satu baju tu harga RM10. Ish, kita rasa rugi kalau tak beli, betul tak? Tambah pula ada free shipping, voucher diskaun promosi tengah malam. Akhirnya semua masuk troli, bukannya satu tampi sampai 20 barang kita beli. Kak Beda tak nafikan barang-barang harga tu semuanya murah. Tapi kita kena ingat, kalau dah 100 helai baju kita yang kat rumah dalam almari tu pun kita tak pakai lagi, kenapa kita nak beli lagi? Betul tak? Itu dah membazir namanya. Lepas tu, kita dah pening. Mana nak letak semua barang-barang yang kita beli ni? Dah semak jadinya kan? Dah ada, kita beli lagi. Kan dah membazir. Kita kena ingat ya, dalam Islam sendiri mengajar kita supaya bersederhana dalam berbelanja. Ingat juga Allah tak suka orang yang membazir. Dapat tak Ustazah Beda hari ini bercakap? Kadangkala kita beli tu bukan apa sebab terpengaruh dengan harga yang murah. Kak Beda tak cakap orang lah. Kak Beda pun sama. Dah tengok murah kan? Rasa rugi nak beli. Tapi sekarang Kak Beda ada insaf. Kak Beda rasa janganlah membazir. Lebih baik duit tu kita simpan kan. Banyak lagi keperluan lain yang boleh kita beli. Kita boleh simpan untuk bantu siapa? Bantu orang susah ke? Atau ibu bapa kita ke? Ataupun simpanan kecemasan? Sedekah pun lagi baik. Betul tak? Tak payahlah nak membazir beli benda-benda tu semua. Ada tu sampai berhutang-hutang nak beli barang kat online tu kan. Tak patut. Kita kalau boleh hidup jangan berhutang kan. Kalau ada duit kita beli, tak ada duit tak payah beli, kita simpan saja. Jangan diikutkan sangat nafsu tu. Jadi nasihat Kak Beda, sebelum nak tekan butang check out tu kan, cuba tanya diri dulu, aku ni betul-betul perlu ke beli benda ni ataupun tak perlu. Kalau tak beli ada masalah besar tak? Kalau tak ada tak payah beli ya. Itu dia nasihat Kak Beda. Baiklah, Kak Beda rasa kat sini dulu Kak Beda membebel ya. Besok Kak Beda akan datang membebel lagi. Jadi seperti biasalah pesan Kak Beda. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Baik, kembali bersama Amri dan juga
1: Syafiq.
0: Baik, untuk tengah malam ini, sekarang ini pukul 1.54 minit tengah malam. Dan selepas ini kita akan dengarkan Tadarus Al-Quran selama satu jam, insyaAllah akan sama-sama kita dengarkan. Dan mungkin ada yang sebenarnya dapat berita jugalah semalam lebih kurang dalam petang, di mana ada gegaran akibat gempa bumi lemah yang berlaku di Batu Pahat. Ya, oh. Johor. Dan pada pukul, sebelum pukul 5 petang lah, dalam pukul 4.55 minit petang. Dan gegaran tersebut sebenarnya dirasai di empat negeri, termasuk di Putrajaya dan juga di Kuala Lumpur. Kalau tengok di Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia yang berkongsi di mana gegaran tersebut turut dirasai di Melaka dan juga Negeri Sembilan, termasuk Selangor dan kawasan sekitarnya. Saya dah lah petang tadi sebenarnya saat kerja malam tidur, patutlah bangun-bangun tu, kenapa rasa pening?
1: Terasa gegaran agaknya.
0: Tak adalah kot rasanya kan, kita je rasa macam tu. Jadi menurut Malaysia juga, pusat gempa bumi berkenaan berada di koordinat 1.7 darjah utara dan 102.7 darjah timur pada kedalaman 10 km, kira-kira 27 km di barat daya Batu Pahat. Bermakna bukanlah di Malaysia, tapi sebenarnya dia tu berlaku di tempat lain, tapi gegaran tu turut terasa di Malaysia.
1: Gegaran terasa jugalah. Itulah. Terasa di Malaysia.
0: Tapi sekarang ni sebenarnya di Johor ni bukan kali pertama sebenarnya. Kan sebelum ni kan berlaku di Segamat, di Kampung Arif.
1: Arif tergegar juga.
0: Ya, Arif tak tergegar lah, sebab dia ada kat KL. Kampung dia lah kan. Jadi sebenarnya banyak jugalah gegaran-gegaran yang dah dirasai di Malaysia. Ni kita sebagai umat Islam, bagi saya satu
1: petanda
0: jugalah yang kita ni sebenarnya perlu mempercayai juga itu semua adalah kuasa daripada Allah Subhanahuwataala. Dan yang paling penting adalah kita perlu untuk sentiasa berdoa, mohon doa kepada Allah Subhanahuwataala untuk melindungi kita kan,
1: ahli keluarga kita dan
0: sebagainya. Tapi itulah, kadang-kadang kita bersyukurlah jadi rakyat Malaysia ni.
1: Betul.
0: Sebab ni bila kita duduk di garisan khatulistiwa, mana yang belajar geografi ni kan. Jadi ini adalah satu kawasan ataupun satu titik yang
1: selamat.
0: Yeah. Betul. Sebabnya selamat daripada kawasan gempa bumi. Tapi kita turut merasai gegaran. Boleh merasai gegaran. Tapi kawasan tu memang selamat daripada gunung berapi dan juga sebagainya.
1: Ya, betul.
0: Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya terus mendoakan yang baik-baik untuk negara kita. Dan yang paling penting untuk umat Islam kan, kita ikut suruhan Allah Subhanahuwataala. Itu yang paling penting sebenarnya. Okey?
1: Betul.
0: Ya, jom kita nak dengarkan lagu juga.
1: Lagu, lepas ini lagu Iqra.
0: Ya.
1: Daripada Mawi.
0: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan, tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini, Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar, sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni, jadi juga benda tu. Allah nak kita redha, Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami, sabarlah, sabarlah kan, ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So maknanya para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isteri ni perlunya kereta, kereta. Kalau isteri ni perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan, isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. And so akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bau kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan dan puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujjah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
3: Salam FM, salam untuk

0: Semua.
1: Assalamualaikum. Salam FM, salam untuk semua. Kembali lagi kita dalam segmen Salam Santai 12:30 tengah malam hingga 4 pagi. Sedikit info untuk saya kongsikan daripada Met Malaysia. Amaran ribut petir dijangka ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda Sabah. Kawasan yang terlibat adalah Sandakan, Pendalaman, Persiangan, Tawau, Lahad Datu sehingga jam 5 pagi nanti. Manakala ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda negeri Kelantan. Kawasan yang terlibat adalah Gua Musang, Terengganu. Kawasan yang terlibat adalah Besut, Setiu dan Kuala Nerus. Dan Kuala Terengganu dijangka hingga pukul 4 pagi nanti. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm. Semua orang diminta diharap dapat berhati-hatilah dan mengambil cakna lah dengan cuaca sekarang ni. Okay, kita dengarkan lagu seterusnya, iaitu lagu Taufan Al-Aqsa daripada kumpulan Fat. Ya, kita dengarkan.

0: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera menyeksa kami atau ia akan melampau batas.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan satu tajuk, iaitu Allah menerima taubat sebelum nyawa sampai ke halqub. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Maksudnya, Allah menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai ke halqum. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betapa luas rahmat Allah. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi itulah pintu taubat masih terbuka. Masalahnya bukan Allah enggan menerima taubat kita. Masalahnya ialah kita sering menangguh-nangguhkan taubat. Ada yang berkata, nantilah bila dah tua, bila dah pencen nanti, saya berubahlah. Ada juga yang kata, tunggulah lepas kita ni urusan kita dah selesai. Hakikatnya tiada seorang pun yang tahu bila ajal akan datang. Orang muda pergi dahulu, orang sihat boleh pergi dahulu. Malah ada yang keluar daripada rumah pada waktu pagi, tidak akan pernah kembali lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah, syaitan sangat gembira bila manusia suka bertangguh. Hari ini bertangguh, esok bertangguh. Akhirnya peluang itu hilang apabila ajal datang tanpa memberi sebarang notis. Taubat juga bukan hanya untuk mereka yang melakukan dosa besar. Setiap daripada kita memerlukan taubat setiap hari. Lidah yang terlanjur, hati yang lalai, solat yang kurang khusyuk, pandangan yang tidak dijaga, semuanya memerlukan keampunan daripada Allah. Alangkah indahnya jika setiap malam sebelum tidur, kita mohon ampun kepada Allah, memaafkan orang lain dan berazam menjadi insan yang lebih baik pada keesokan harinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan tunggu sempurna untuk bertaubat. Bertaubatlah, nescaya Allah akan membantu kita menjadi lebih baik. Jangan tunggu usia tua untuk kembali kepada Allah, kerana jaminan tua itu tidak pernah diberikan kepada sesiapa. Marilah kita rebut peluang yang masih ada hari ini. Semoga Allah menerima taubat kita, mengampunkan segala dosa kita dan mengurniakan kepada kita pengakhiran hidup yang penuh dengan rahmat dan keampunannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki

0: Nana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Ana nak tak?
1: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Ana. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
1: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabur musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ. Nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
2: Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyiaranjakin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 100 hingga 105.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa

Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman, melainkan dengan izin Allah melalui undang-undang dan peraturannya. Dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami perintah-perintahnya.

Katakanlah, wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu, segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala Rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Faham?

Amin. Maka orang-orang yang tersebut tidak menunggu melainkan azab Allah, sebagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang yang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah, wahai Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu dari orang-orang yang menunggu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami, kami selamatkan orang-orang yang beriman yang menurutmu.

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebenaran agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu menyembahnya yang lain dari Allah. Tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu untuk menerima balasan. Dan aku diperintahkan supaya menjadi dari golongan yang beriman.

0: Serta diwajibkan kepadaku, hadapkanlah seluruh dirimu menuju ke arah mengerjakan perintah-perintah agama dengan betul dan ikhlas, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang musyrik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Alhamdulillah.
3: Okey, baik. Sekarang ini pukul 3.53 minit pagi. Dan sebenarnya kami dah sampai ke penghujung tugasan kami lah untuk edisi Rabu. Hari ini tanggal 23 September 2026 masih. Hari ini juga bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijri.
2: Yeah.
3: Dan insyaAllah Syafiq lagi bertugas bila?
2: Saya tak pasti lagi.
3: Ada pagi ya dengan Sufi.
2: Ada pagi dengan Sufi hari Sabtu nanti.
3: Hari Sabtu nanti. Mm-hmm. Okey, insyaAllah. Dan selepas ini kita akan bersama dengan
2: Ahnaf.
3: Ya, untuk bagi salam 4 hingga 8 pagi. Sehingga jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM, salam untuk semua.
4: Doa mohon bantuan Allah.

0: Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang Engkau katakan.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala rabbiya wala ta'asy karim. Rabbi tammi bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Baik, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan rakan penyampai kita DJ Yus Amri dan juga bersama dengan DJ baru kita, DJ Syafiq kita. Malam ni duo ya, DJ Yus Amri kita dah berapa hari dah berdua bersama dengan DJ Syafiq kita. Alhamdulillah, menemani anda untuk Salam Santai 12 malam hingga 4 pagi, 4 jam ke udara. Dan kita teruskan lagi untuk segmen kita pagi Salam hari ini, 23 September 2026, hari Rabu, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijri. InsyaAllah 4 jam juga ke udara akan saya menemani anda sehingga jam 8 pagi nanti. Baik, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Salam FM. Dan seketika nanti seperti biasa jam 4.15 minit pagi, kita nak bawakan kepada anda rancangan Misteri Malam di Sibalik Mata, menerusi siaran ulangan je lah untuk rancangan ini. Dan kita nantikan topik yang kita akan bawakan seketika nanti untuk rujukan dan juga untuk orang kata ilmiah lah, rujukan ilmiah untuk kita sama-sama dengarkan perkongsian yang akan diberikan pencerahannya daripada panel kita seketika nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu. Allah.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu. ...23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan Binti Almarhum.

0: Sistem pelantikan raja di Malaysia. Sistem pelantikan raja di Malaysia begitu unik jika dibandingkan dengan sistem raja England, di mana tampuk pemerintahan mereka datang dari satu keluarga sahaja. Di Malaysia, pemilihan ketua negara datang dari kalangan 9 orang raja yang memerintah negeri-negeri Melayu. Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh 5 tahun. Raja dan rakyat berpisah tiada. Hashtag Penyiaran Caking.
1: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih An-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam untuk semua.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
2: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
3: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
4: Ya, nasib baik.
3: Alhamdulillah.
4: Nasib baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah,
4: kan?
3: Syukur. Allah nak pemudahkan urusan kita lah.
4: Mm-hmm.
3: Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya, Ana Bakar, dan juga bersama dengan
4: Ani.
3: Ya, untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah, di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
3: Kami berdua sebenarnya cemas doktor, tapi cemas. Alhamdulillah. Allah memudahkanlah.
5: Ya. Tak secemas masa di akhirat nanti.
3: Itu dia.
4: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
3: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik doktor, untuk waktu dan jam ini lah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan kita mulakan dengan neraka dulu doktor. Silakan.
5: Baik-baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, terlalu perit, terlalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka ini adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian. Baik, dan neraka sebenarnya saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka. Dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil nar. Nar tu sebenarnya api. Api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah As-Saffat lagi, kalau kita boleh bawa di sini, bismillahirrahmanirrahim, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad. Jahannam, jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka secara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah, termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman, tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tak tahu juga. Ini neraka ni panasnya. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70. 1/70 daripada api neraka. Maksudnya api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini yang kita nampak dah teruk dah, panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengar ke apa yang berlaku? yang jatuh itu. Para sahabat kata, kami tak dengar. Kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun. 70 sab'ain kharifan. 70 tahun. Sekarang dia baru sampai intaha ila qa'riha. Maksudnya telah sampai tenasannya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah, dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat, bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu makan buah zakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamima faqad ta'ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wasukuma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apa bila mereka minum? Faqad ta'ahum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga. Bila minum, belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis jalan perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga ini. Tapi DJ, kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Gambaran umum dalam tentang api neraka. Saya ingat situ dulu untuk persoalan pertama. Wallahualam.
3: Doktor, kalau ikutkan, saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke cerita?
5: Yalah, takut trauma
3: Yalah, tapi kalau kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan?
4: Jadi kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu.
5: Baik, Sayyidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah, Sayyidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu pasal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjerumus, terbabas. Beramal cukup cantik tapi bukan kerana Allah, maka akhirnya dihumbat juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu kita kena tahu juga. Oleh sebab itu dalam Islam kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat yang penuh dengan layanan mesra, makan, minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, tak nak lah, anak-anak di sekolah. Ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan, ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk. Dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita ada kupas. Asyik saya dalam diri lepas, bila kita cakap tak nak, nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam api. Maka Allah Ta'ala kata, jauhlah, daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keindahan, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Nah, macam tu kita respon, reaksi kita terhadap bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Tata secara spontan, ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
3: Baik, doktor, sebelum kita nak berehat ni, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan doktor?
5: Baik, Neraka nama umumnya ialah nar dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh lah ya, tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, Jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, Jahannam lah basikal orang ni, Jahannam lah kereta. Maksudnya rosak, hancur, lebur.
3: Maksudnya itu kita terus tinggal. Kita terus nerakakan orang tu kat dunia tu.
5: Neraka kau orang tu dah jadi penggunaan harian kita dah. Jahannam punya budak, kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka Jahannam, tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babin minhum juz'un maqsum. Dan surah Al-Hijr, di mana neraka jahannam itu adalah tempat himpunan manusia. Ada tujuh pintu dan setiap pintu tu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama. Kita ada tujuh. Kalau sempat kita kupaskan ya. Yang kedua ialah lava. Nama api neraka itu ialah lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua. Disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha lava. Nazza'atan lishawa. Tad'u man adbar wa tawalla. Fajama'a fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a. Dan surah Al-Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang, menjulang-julang. Nazza'atan lishawa, dia menyambar. Syawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun maswi, daging panggang. Jadi nazza'atan lishawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Kita biasa baca kalla layumbazan nabil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u ala al afidah. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutama ini kelebihan dia dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayat apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu, atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar ya. Yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api itu menjulang pergi menjilat hatinya. Kerana hati itulah utama yang menjadikan orang itu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir. Tingkat yang keempat dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya saqar. Tingkat yang kelima, saqar ni dia special, ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar. Apa kelebihan neraka saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka saqar, bila dibakar, la tubqi wala tazar, sikit pun tak ada debu dia, tak ada, makan habis licin. Allahu akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu tu, hilanglah kek. Tak, bila mana kita hilang dibakar orang tadi, dia akan jadi baik boleh, dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi, sampai bila, sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh yang keenam. Tingkat yang keenam ialah neraka jahim, tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nasi'at. Fa innal jahima hiya al-ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka al-hawiyah. Kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. narun hamiyah. Dan kita baca, ada pun orang yang ringan timbangannya. Fa'ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab. Ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Dan rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas. Narun hamiyah, terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saling suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
3: Tapi tadi kita ada sebut kelebihan. Ada specialnya.
4: Kelebihan.
3: Saya jadi macam, betul ke ni?
4: Neraka yang meninggalkan solat, untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu, menakutkan.
5: Tak tinggal sakit-baki.
3: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika doktor. Kita bagi peluang doktor berehat seketika, minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: balik mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.
1: Baik, kembali kita dalam misteri malam di Sebalik Mata. Baik doktor, masih lagi di talian ketika ini Dr. Manawi bin Man Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalan ni doktor. Kita nak tahu doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana doktor?
2: Allah. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana. Orang yang nak dilokapkan, tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat, kalau boleh saya recall balik yang lepas hari itu, fasa di alam barzakh. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzakh, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri Allah. Dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utia kitabahu bishimalih fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, aku dah habislah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan rekatnya daripada ayat itu, Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu, tengok, khuzu, tangkap dia, faghullu, seret dia, summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah, tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan oleh Allah. Manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia. Alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar. 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talak di malaikat penjaga api neraka. Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun inilah tempat keluarnya ruh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Wal aqdam ialah tapak kaki paling hina, duduk di bawah, nyun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka tu meluak-luak, menyebabkan mereka tu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggelegak tu. Bila sampai ke tebing, maka malaikat Zabaniyah tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, meraung syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini meraung-raung, menjerit-jerit. Syahir merayu-rayu. Tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya? Hukuman Allah qudiyal amru, Allah Ta'ala dah buatkan satu hukuman. Kamu adalah api neraka kerana surat amalannya dapat, yang pembahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya nanti DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah itu secara umum gitu. Okey, baik.
3: Kita nak tahu juga kan doktor, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
2: Allahu akbar.
3: Takut bila kita sampai, cakap macam ni kita takut.
2: Aduh, ya Allah macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk? Oi, takutnya kena cucuk jarum lagi. Kena, ngeri ya tak nak beranak.
1: Tanya Andim lah.
2: Tapi tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu
3: dia waktu nak beranak tu doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
2: Itulah dia punya tarhib dia. Kesukaan. Baik, manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimana ke bentuk-bentuk siksaan adalah balasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samum dan surah Waqi'ah. Samum wa hamim. Dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati dah. Macam mana sesak nafas pun tangguhlah dengan gas apa tadi beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ni nadijat, nadijat ni masak, rentung. Elok balik kulit aku ni. Lepas tu rentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula. Bila dah panas kita ini, dahaga nak minum, maka dia meraung-raung, nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah, mereka bagi air minuman tadi. Air itu, kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila diminum. Kita sebut tadi, ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ani usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur, lebur, berkecai khususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu. Minum lagi. Hancur balik. Sampai bila? Sampai lah. Kalau orang kafir kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum. Makanan berduri. Dah lah minum. Lepas tu lapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka, asluha fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana. Tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi. Macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah. Buahnya berduri. Bila dimakan, terletak dekat halqum. Minum, makan, api. Dan satu lagi ialah siksaan daging dan anggota badan. Berbagai siksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah. Kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dia hantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, dia tarik lidah, gunting putus. Lepas tu elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu. Dihukum sesuai dengan apa yang jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu? Kamu tanggunglah dia. Oleh sebab itu, kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa. Di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia. Jumpa kawan, minta maaf supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara berbangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahualam.
1: Itulah dia, neraka gambaran sedikit . Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan. Tapi kita tak nak cerita pasal neraka banyak sangat ni.
3: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-sama lah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Amin, insyaAllah.
1: Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor, lu berehat seketika. Dan kita akan kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim eh.
2: Betul.
1: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ha, ya Hanim?
2: Jangan sebut nama saya kat situ.
1: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT. InsyaAllah. Amin.
2: Amin.
1: Masih lagi di talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Majusu. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita perlu faham, Doktor, tentang syurga ni.
3: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah. Semua orang nak syurga.
1: Ya, yeah.
2: Semua nak syurga.
3: Ada yang pun nama anak pun nama syurga kan? Rayyan, itu syurga, Firdaus.
1: Jannah.
3: Macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita. Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit, kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak, alah kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada, semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung. Tiba-tiba saja depan mata kita daging burung sudah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Tak ada masalah. Itu menggambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, ia merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hamba-Nya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Ta'ala gambarkan, sabiqu, berlumba-lumbalah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik. Lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi. Maka panjangnya, wallahu'alam. Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya. Dia maka dibawa masuk ke dalam syurga, dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk Tuhan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka langsir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga Kausar. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Na'im yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib supaya kita seronok dengar. Apa dia ceritanya? hadis ini diceritakan, dia kata, oh, tu aku telah menyediakan li ibadis salihin, bagi hambaku yang soleh, ma la aynun ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tiga Rasulullah sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 1.99 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini terdetail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor. Macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar? Bagaimana, Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
3: Baik. Isu-isunya, kita tak pernah masuk syurga lagi.
1: Yeah,
3: syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu, arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anhar. Ada satu lagi, tajri tahtihal anhar. Tidak ada min. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl. Wa utubihi mutasyabiha walau fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Saya baca laju tu pakai surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, wa utubihi mutasyabiha. Kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap. Dan syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa. Bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap. Walahmu tayrim mimma yastahun. Bagaimana daging burung yang bertebang kita sebut tadi, dengan wafakihatin, dengan buah-buahan kutubuhan daniyah, yang kita duduk berbaring di atas katil. Katil itu pula raf-rafin. Boleh turun naik. Tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjulur dahan. Oh, aku nak makan buah belimbing. Datang buah belimbing. Nak makan limau. Datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas. Datang dengan tangkai-tangkai. Nak menggambarkan buah tadi segar. Lepas tu kita keluar daripada bilik kita tadi yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut, luarnya adalah sutera keras. Yang basuh nama sundusin wa istabrokin. Istabrok tu kasar sikit sutera dia. Yang dalam tu adalah sutera lembut. Duduk dekat kita kata bersidai dekat luar-luar tu, tengok dari atas tingkat dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi air. Mengalir begitu sejuk air. Sabila air yang terpancuk keluar dan sebagainya. Allah Ta'ala gambarkan. Kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam syurga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad. Surah Muhammad. Tak silap saya. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharu min ma'in ghairi at. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Gambaran dalam surga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu adin, air yang begitu jernih, tak berubah. Dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya, sejuknya air. Dan satu lagi, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh, satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga, sungai pertama air, sungai kedua susu, sungai ketiga ni min wa anharu min khamrin lazzatil lisharibin. Dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak, lazzatil lisharibin, minumlah, nak minum kamu tidak mabuk lagi. La yusadda'un anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut, jadi kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam surga nanti. Dan satu lagi, wa anharu min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'iddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama, bahawasanya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga? Bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur? Ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan. Suruh bangun, solat tahajud, duarkan. Nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita pernah bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, infak sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit, kenapa nak buat infak? Siang kita disuruhkan berpuasa, penat-penat kita sehat badan boleh makan, kenapa kena puasa? Jadi oleh sebab itu ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka, manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai, di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'tayna kal kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya, dan bekas-bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air Kautsar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk pintu syurga. Itu gambaran ada sedikit ulama lah. Itu pasal Kautsar pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahu'alam.
2: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
3: Allahuakbar. Penting sekali, mereka akan rasa tenang, tenang, gembira. Muka mereka ila rabbiha nazirun, ceria. Ke wujuhan yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Mereka, muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, berstandar di atas pelamin, sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu Akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama. Saya sengaja guna istilah itu, bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki dah. Dunia ni aduh, bergaduh, kena parang kau. Cari nombor dua, piramidi tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga. Parang, bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki. Akhirnya mereka jadi macam bersaudara, ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini, kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan, cukup cantik Allah Ta'ala susun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa qawm azabal jahim fadlan min rabbi zalika huwal fawzul azim, di akhir surah Ad-Dukhan. Mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin, ahli syurga akan berada di satu tempat, maqam. Maqam, dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan, ya. Qama berdiri, maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman, damai. Tidak ada khianat di orang, orang santas kita, orang zalim kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam kita tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannatin wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, hal ata'al al-insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di surga. Surga tidak ada matahari, dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan di waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrokin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrok ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini, yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan, kalau dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah. Pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju.

0: الله تعالى يكم بعد كذلك وزوجناهم بحور العين. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hur ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga.
1: Amin.
0: Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, DJ tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari? Isteri. Jawapannya ialah, bidadari ini 70 lapis kain masih nampak bersih dia. Itu bidadari. Kita pakai 2 lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat, kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam, putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah melayang dah kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata isteri kita lebih lawa daripada bidadari, kerana isteri kita datangnya daripada amalan salah, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa dekat. Jangan jealous. Perempuan-perempuannya menjadi isteri solehah. Jangan jealous.
2: Dia tak ada perasaan jealous kot ya ustaz kat situ, kat sana doktor.
0: Jealous tak tahu. Saya sebut tadi wa nasa'na ma fi suduri min ghillin. Ghillin ni jealous. Ghil. Ha, ghin, lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia, engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sembahyang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari dia pun ramai. Ada orang ada 2 orang bidadari, ada orang 5 orang, ada orang 10 orang. Kenapa banyak bidadari itu? Berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki, tak apalah 2 orang 2 orang lah. Tak ada masalah. Tanya last sekali. Ya da'una fiha bi kulli fatihatin amin. Ya Allah, ini makan pula. Tadi baru bertemu dengan isteri, tak sentuh lagi pun. Mutaqabilin, pandang kau, pandang aku, kau pandang kau, kau pandang aku, kau pandang kau. Habis macam tu. Umur berapa tahun DJ? Berapa umur dia? 33 tahun. Dan surah Waqi'ah sebut kan, inna insya'nahunna insya'a. Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, seorang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau. Rupanya kawan tu dia ambil serius. Dia patah balik, dia menangis. Tak menangis. Maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata dalam syurga tidak ada orang tua. Semua umur 33 tahun. Yang tua menjadi muda. Itu buktinya inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahulah ya. Walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sebenarnya sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok. Tiap-tiap hari ya, dia adalah abkara. Auruban atraba sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat. Semua bagaikan pinang di belah tu. Uruban atraba. Untuk siapa itu? Dia ashab. Maksudnya, tak pergi lagi kelima tadi. Ya da'una fiha bi kulli fakihatin. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buah apa? Ada depan mata. Nak anggur, oh makan si gadak. Nak apple, datang apple. Nak orange, datang orange. Semua buah dia akan datang. Utuhadaniyah, boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
1: Saya nak tanya doktor, si suami itu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
0: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawajna, kazalika wazawajnahum, zawajna bihim, baru kahwin. Tapi bahasa Arab ada perkataan bi, zawajna kaha. Apa yang kata Zaid, setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan. Kepala ayat itu akhirnya zawajna kaha. Di sini zawajna hum atau zawajna bihim,

0: Ha? Jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang kata dia. Dia pasang. Isteri kita tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau kalau ada suami dua orang, ha, buat pilihan, ha, nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua. Pandai-pandai lah. Ha, pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin. Dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita. Kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari. Tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang. Apa saja yang menyeronokkan mata memandang. Itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, Doktor. Sebagai penutup lah, Doktor. Untuk episod kita pada malam ini. Apa yang Doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang Ali Sugar dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam, Doktor. Kita niat dah dapat. Niat dah dapat, kan? Jadi, untuk soalan yang terakhir ni, Doktor.
0: Baik.
1: Dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh Doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
0: Bidadari apa?
1: Ha, adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ni, adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana, Doktor?
0: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayat apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni. Seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. Apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pakat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini duduk kita nak gambar, tapi Allah walillahil matalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenati nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terngiang-ngiang dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, oh macam ni ke, macam ni, macam ni ke. Cuma untuk di dunia ini, kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam Al-Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, fauqa'idihim, wujuh, apa, dalam surah Ar-Rahman, apa, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua, laisa kamitsli syai', kita kena spek macam tu. Allah Ta'ala tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya, dan mendapat kenikmatan abadi dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah. Derek, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nazirah, melihat nazirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu akbar, oi cantiknya Allah, tak boleh. Itu haram sama sekali, tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala maha kaya, tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan,
1: amin,
0: untuk melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Amin. Baik, kita dapat di penghujung jangan lain. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan, Doktor, berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya, macam mana, Doktor?
0: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang memboleh kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Allah Taala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masukkan dalam neraka, dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Oh, ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat macam, oh, tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar. Ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah. Dan insya Allah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga. Dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insya Allah sekadar kemampuan saya lah, bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan sikit.
1: InsyaAllah.
0: Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusoh, Syarah Keramik RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih Doktor untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM, dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, kita jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ish, dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke? Mudah
3: je. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM.
4: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam Islam, iaitu Tufail bin Amr Ad-Dusi radhiyallahu anhu. Tufail bin Amr Ad-Dusi adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati, bijaksana dan mempunyai kedudukan tinggi di kalangan bangsa Arab. Beliau merupakan seorang pemimpin yang ditaati dalam kalangan bangsawan Arab, dan kabilah Daus adalah sebahagian daripada kabilah besar Al-Azd. Al-Azd pula adalah salah satu kabilah besar atau induk yang berasal dari Yaman, yang sangat terkenal dengan kekuatan, keberanian dan kefasihan bahasa mereka. Selain daripada itu, Tufail juga merupakan seorang penyair yang mahir. Beliau mempunyai seni bahasa yang sangat halus yang membolehkannya membezakan antara kata-kata manusia dengan keindahan wahyu ilahi. Kisah pengislaman Tufail bermula apabila beliau mengunjungi Mekah semasa pertelingkahan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin Quraisy sedang memuncak. Pemuka Quraisy menyambutnya dengan penuh penghormatan dan memberikan amaran keras supaya tidak mendekati atau mendengar kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka tuduh sebagai tukang sihir yang memecah belahkan keluarga. Kerana terlalu bimbang terpedaya, Tufail menyumbat telinganya dengan kapas setiap kali pergi ke Masjidil Haram. Namun, takdir Allah mengatasi segalanya. Pada suatu hari, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat di sisi Kaabah. Tufail berfikir, aku adalah seorang penyair yang cerdas. Aku boleh membezakan yang baik dan buruk. Mengapa aku perlu takut mendengarnya? Beliau kemudian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dan meminta penjelasan tentang Islam. Setelah mendengar bacaan Al-Quran, Tufail terus memeluk Islam dan bersyahadah. Setelah memeluk Islam, Tufail meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberikan satu tanda untuk membantunya berdakwah kepada kaumnya di Yaman. Pada mulanya, Allah memberikan cahaya di antara kedua matanya. Namun, Tufail bimbang kaumnya menyangka itu adalah penyakit. Kemudian, beliau berdoa agar cahaya itu dipindahkan. Lalu, Allah memindahkannya ke hujung cemetinya. Kerana itulah, beliau digelar Dhun-Nur, iaitu pemilik cahaya. Di Yaman, beliau berjaya mengislamkan bapanya, isterinya. Kemudian, beliau terus menyeru kabilah Daus kepada Islam. Namun mereka enggan dan menentangnya. Lalu, beliau menemui Rasulullah dan berkata, "Zina dan riba telah menguasai Daus, maka doakanlah kecelakaan atas mereka." Namun, baginda sebaliknya berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus." Tufail pun kembali kepada mereka untuk berdakwah. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun berhijrah ke Madinah. Beliau terus tinggal bersama kaumnya dan mengajak mereka kepada Islam sehinggalah sebahagian besar daripada mereka menerima dakwahnya. Tufail terlepas untuk menyertai perang Badar, Uhud dan Khandaq. Daripada usaha dakwah dan hasil daripada kesabaran Tufail, beliau akhirnya berjaya membawa 80 keluarga dari kabilah Daus ke Madinah untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, iaitu Abu Hurairah. Tufail terus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan, termasuk pembebasan Mekah, iaitu Fathu Mekah. Kisah kehancuran berhala Dzulkafain merupakan detik penting yang menandakan berakhirnya sisa-sisa kesyirikan dalam kabilah Daus. Tufail telah meminta izin daripada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan Dzulkafain. Ia merupakan berhala kayu milik Amru bin Humamah Ad-Dusi, seorang tokoh pemimpin Daus sebelum Tufail. Berhala ini disembah dan diagungkan oleh kabilah Daus sekian lama. Kesan peristiwa tersebut apabila melihat berhala itu hancur dijilat api tanpa mampu berbuat apa-apa, orang-orang Daus yang masih ragu-ragu akhirnya sedar akan kepalsuan berhala tersebut. Mereka semua memeluk Islam pada hari itu juga. Setelah tugas pembersihan akidah di negerinya selesai, Tufail membawa saki-baki kaumnya menyertai Rasulullah. Beliau kemudian menetap di Madinah dan menjadi sahabat setia sehingga kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tufail terus berjuang di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyertai tentera Islam dalam perang Yamamah menentang nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Sebelum peperangan, Tufail bermimpi kepalanya dicukur, seekor burung keluar dari mulutnya dan seorang wanita memasukkannya ke dalam perut. Beliau menafsirkan mimpi tersebut sebagai tanda kesyahidannya. Beliau gugur syahid dalam pertempuran tersebut, manakala anaknya Amr bin Tufail cedera parah dan kemudiannya gugur syahid dalam perang Yarmuk pada zaman Saidina Umar. Demikianlah kisah Tufail bin Amr Ad-Dusi radhiyallahu anhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Melaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
4: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
6: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Allah sebut dalam Al-Quran. Ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Semua kita adalah ikhwah, saudara. Dan perbaikkanlah di kalangan kamu kalau ada saudara-saudara kamu yang bertelingkah, yang tak berbaik, yang mungkin salah faham. Kita kadang-kadang mudah sangat kita menghukum untuk kita bermusuhan dan akhirnya kita rugi. Yang sikit dah semakin menjadi pecah berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu ketika nanti di hujung zaman, kamu ni ramai tetapi seperti buih.
8: Hashtag Penyiaran Jakim.
9: Salam FM, tenang
10: dan bermotivasi.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Yunus ayat 106 hingga 109.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
12: Wala

Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu, menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu.

Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya, melainkan Dia. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan menghalangi limpah kurnianya. Allah melimpahkan kurnianya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu kebenaran Al-Quran dari Tuhan kamu. Oleh itu, sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk beriman kepadanya, maka faedah hidayah petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat mengingkarinya, maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal iman atau keingkaran kamu.

0: Dan turutlah apa yang diwahyikan kepadamu, serta bersabarlah dalam perjuangan mengembangkan Islam sehingga Allah menghukum di antaramu dengan golongan yang ingkar dan memberi kepadamu kemenangan yang telah dijanjikan kerana dialah sebaik-baik hakim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Zikir bersama Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang yang cintakan pertemuan dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini sangat dalam maknanya. Ia bukan sekadar tentang kematian, tetapi tentang hubungan hati antara seorang hamba dengan Tuhannya. Apabila disebut suka bertemu dengan Allah, ia bukan bermaksud seseorang itu mencari kematian dengan sengaja, tetapi ia bermaksud hati yang sudah bersedia, tenang dan juga redha untuk kembali kepada Allah apabila sampai waktunya. Ada orang yang apabila disebut tentang kematian, hatinya gelisah sebab dia rasa belum bersedia, masih banyak yang belum diperbaiki. Itu tanda kita perlu memperbaiki hubungan dengan Allah, bukan menjauhkan diri daripada mengingati akhirat. Dan ada pula orang yang apabila mengingati Allah, hatinya menjadi tenang. Dia menjaga solat walaupun dalam keadaan penat. Dia bertaubat walaupun sering jatuh. Dia cuba baiki diri walaupun secara perlahan-perlahan. Lama-kelamaan hati itu menjadi dekat dengan Allah. Kerinduan kepada Allah tidak datang dengan kata-kata, tetapi lahir daripada kehidupan yang dipenuhi ketaatan. Bila lidah biasa berzikir, hati akan menjadi lembut. Bila mata dijaga daripada maksiat, hati akan menjadi bersih. Bila solat dijaga, jiwanya akan tenang. Orang yang benar-benar mencintai Allah tidak melihat kematian sebagai akhir segalanya. Sebaliknya, dia melihat kematian sebagai pintu untuk bertemu dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti seorang yang lama merindui pulang ke rumah setelah lama bermusafir. Namun, tanda cinta kepada Allah bukan sekadar perasaan. Ia dibuktikan dengan amal. Cinta tanpa amal adalah kosong. Maka siapa yang benar-benar ingin dicintai Allah, dia akan berusaha menjauhi dosa dan memperbanyakkan amal soleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.
0: Terus dengarkan Salam

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: 5 kehebatan, 5 ketinggian, 5 kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita, cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita, cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalannya diberikan tangan kanan, maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serat sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
2: Salam FM
3: #PenyiaranJakim. Ish, terdapat pula frekuensi ni.
4: Eh, kenapa pula ni, Fana?
3: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
3: Oh, ya ke? Dah ada.
0: Salam FM, salam untuk semua. Salam FM seiring menjana minda.
5: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57. Wow.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi, telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
3: #penyiaranjakim

0: Komposisi badan ketika solat. Tulang belakang. Gerakan solat mampu merehatkan otot pada bahagian L4 dan L5 tulang belakang. Ketika pergerakan menunduk, otot lumbar, yakni otot belakang badan, akan mengecut dan kemudian berehat apabila badan menunduk sepenuhnya. Keadaan ini berlaku apabila ligamen posterior mula menyokong tulang belakang dan merehatkan otot lumbar. Ia membuka ruang antara spina, spina canal, yang mengurangkan risiko penghimpitan urat saraf selain mengelakkan fleksibiliti spina. Ia memulih dan membantu mengembalikan kenormalan fungsi aktiviti otot erector spina, terutama bagi yang mengalami sakit pinggang. Pergerakan ini, yakni rokok, boleh digunakan sebagai terapi untuk merawat sakit pinggang.
1: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat 5 waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat 5 waktu seperti mana orang yang mandi 5 kali sehari, dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat 5 waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat 5 waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat 5 waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat 5 waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Hiburan berterusan Salam FM.

0: 2026 11 Rabiul Akhir 1448 Hiji. Selamat pagi. Good morning. Sobat khair kepada anda semua. Selamat pagi Salam FM yang saya kasihi, yang saya sayangi, saya yang saya hargai sekalian. Okey, excited saya untuk pagi ni Dah lama tak berkonti. Okey, baik. Apa pun kita mulakan hari anda, mulakan hari kita semua dengan Salam FM. Kita dengarkan perkongsian-perkongsian yang menarik melalui rancangan-rancangan yang telah pun kita susun aturkanlah setiap hari, bermula dari seawal jam 4 pagi tadi sehingga 8 pagi, itu segmen pagi salam lah untuk 4 pagi dan juga 8 pagi ini. Baik, Pak Jam Kudara akan menemani anda dengan pelbagai perkongsian menarik, pastinya dengan lagu-lagu yang kita susun atur khas lah untuk anda pagi ini. Okay, tercira-cira saja untuk pagi ini, kekal positif, kekal bertenaga, kekal energetik untuk hari-hari kita, hari-hari permulaan hari kita ini, insyaAllah. Yang belum lagi menunaikan solat subuh, kenapa lambat? Okay, kita cubalah, kita cuba perbaiki diri kita. Kalau kita nak perbaiki hidup kita, kata-kata ulama lah kan, kalau kita nak perbaiki kehidupan kita ni dengan lebih baik dan sebagainya kan, jangan tengok benda lain, jangan tengok dari segi duitnya kurang dan sebagainya. Kita perbaiki solat kita, ini adalah tunjang kita sebenarnya kan. Ini pesanan untuk di saya tu utamanya. Okay, dan juga perkongsianlah kepada anda semua. Okay, nak mulakan nak perbaiki kehidupan kita dan sebagainya, kalau ada mana-mana lompong kan, kalau kita nampak apa, kehidupan kita ni ada pelbagai liku-liku yang ialah pelbagai rintangan yang kita hadapi ni, solatlah kena perbaiki, kerana ini adalah asasnya, tiangnya untuk kita yang memacu diri kita ke arah yang lebih baik. Jadi kalau mana kita lompong dari segi solat dan sebagainya, okay, kalau sebelum ni terlewat, kita awalkan as-salatu ala waqtiha, solat di awal waktu kan, banyak kelebihan dan sebagainya. Lagi-lagi untuk kaum Adam, kan kita solat di masjid, okay, memenuhi saf di hadapan dan sebagainya, untuk apa yang berkelabakan dan sebagainya kan. Kalau yang bekerja tu tak boleh apa nak pergi ke masjid dan sebagainya, tak apa, yang penting dah solat, apa dah berkumandang azan tu, terus saja kita menunaikan solat, insyaAllah kita perbaiki dari masa ke semasa, insyaAllah. Baik, untuk hari ini juga untuk anda yang mungkin telah apa, yang tengah bersiap-siap dan sebagainya kan, untuk pergi ke kerja, untuk anak-anak kita yang apa tu nak pergi sekolah dan sebagainya. Okey, apa pun saya nak kongsikanlah jangkaan cuaca kita yang saya petik pada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini. Seperti biasalah, untuk bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, untuk pagi ini tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam mendung, suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Baik, kalau ikutkan hari ini bacaan IPU kita, alhamdulillah memuaskan, sebab beberapa kawasan apa telah pun dilanda hujan, alhamdulillah. Dan dari segi bacaan IPU untuk pencemaran jerbu kita ni nampaknya positif, baik, dan insyaAllah kita terus berjaga-jaga walaupun apa jua keadaan cuaca dan sebagainya, terus ambil langkah berjaga-jaga dan sebagainya, insyaAllah kita awasi keselamatan kita, kesihatan kita dan sebagainya. Dan juga perkongsian untuk anda yang sedang memandu waktu-waktu ini, seperti biasalah info trafik, saya nak kongsikan info trafik yang saya petik daripada laman X Plus Line 1800880000. Pengaktifan Smart Lane di kilometer 4.6 ke kilometer 0.7 arah utara dari Ibor Selatan ke Shah Alam. Lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi. Kenderaan ringan gunakan Smart Lane. Dan juga di kilometer 22.9 hingga kilometer 21.0 arah utara dari R&R Dengkil ke Putrajaya, lorong kecemasan juga boleh dilalui di lokasi. Kenderaan ringan gunakan Smart Lane. Jadi anda dinasihatkan untuk pandu berhati-hati. Jika lampu hijau berkelip, Smart Lane diaktifkan. Beri isyarat sebelum menukar lorong, pandu pada kelajuan yang disarankan sekitar 60 km per hour. Sentiasa peka terhadap persekitaran dan kekalkan jarak selamat. Gunakan Smart Lane hanya apabila ia diaktifkan. InsyaAllah kita mandu dengan berhati-hati. Okey, jangan jadi apa, kita bila mandu kita bersabarlah kan, bersabar dan sebagainya. InsyaAllah ke mana saja destinasi anda, urusan anda untuk hari ini, kita doakan sama-sama semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang sulit dipermudahkan, yang suka juga dipermudahkan juga, insyaAllah. Baik, banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda seketika nanti. Terus kekal setia bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
0: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi. Bertemankan saya, Ana Bakar, untuk pertemuan kita hari Rabu ini, 23 September.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.
2: #penyiaranjakim. Terus dengarkan Salam FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku, dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh, kita tukar tu tadi tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakin.
3: Doa memohon dikurniakan kesabaran.

0: Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Islam.
1: Salam FM, berinspirasi
2: dan berilmu.
3: Check 1, 2.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Glosari Islam.
2: Hukum rukhsah. Hukum rukhsah ialah hukum yang membolehkan keringanan dalam ibadah seperti sakit, musafir dan faktor lanjut usia dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang merupakan faktor-faktor yang membolehkan diberikan keringanan ataupun rukhsah.
1: #PenyiaranJakim. Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Ya, masih lagi bersama dengan saya nak bakal untuk pagi salam 4 pagi hingga 8 pagi. Baik, untuk hari ini kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan terlebih dahulu berita yang saya petik daripada portal berita RTM untuk berita kita pada hari inilah. Baik, kita nak mulakan berita berkenaan Bank Rakyat Alibaba Cloud Lenovo teroka kerjasama strategi dalam AI Fintech. Perdana Menteri memuji usaha transformasi Bank Rakyat dan komitmen memperkukuh keupayaan digital institusi itu. Lenovo disambut dengan rakan ekosistem dalam hub komuniti fintech Bank Rakyat untuk sokongan dan kerjasama. Sinergi dijangka memperkasa PMKS, gerakan koperasi dan usahawan tempatan melalui perkongsian teknologi, kepakaran dan pengalaman. Kerjasama strategik mesti membawa limpahan nilai kepada ekonomi, meningkatkan daya saing Malaysia serta manfaat bermakna kepada rakyat. Kehadiran PM di WorldSkills Shanghai bukti komitmen Malaysia perkukuh agenda TVET. Malaysia memberi penekanan kepada kemahiran teknikal bernilai tinggi untuk memenuhi keperluan industri dan menyokong peralihan ke ekonomi berasaskan teknologi. Kontijen Malaysia 82 ahli termasuk 22 peserta bertanding dalam 21 bidang misi Road to Gold sasar pingat emas pertama negara. WorldSkills Shanghai berlangsung 22 hingga 27 September di NECC, menghimpunkan 1,400 peserta dari 65 negara dalam 64 kategori kemahiran. Bidang disertai termasuk pembuatan, kejuruteraan, ICT, pembinaan, seni kreatif, fashion serta teknologi tinggi seperti awan, robotik, keselamatan cyber dan drone. Nantikan seketika nanti jam 7 pagi untuk utama 7 pagi berita dalam dan juga luar negara seketika nanti. Dan untuk topik untuk pagi salam kita hari ini, kita nak anda kongsikan kepada saya lah. Okey, berkenaan dengan topik untuk pagi salam hari ini, apa dia topik kita ni? Kos sara hidup, tambah pendapatan yang ini pekerjaan atau kurangkan perbelanjaan. Okey, anda bagaimana? Okay, masing-masing mungkin ada pandangan, pendapat ataupun pengalaman sendiri. Okay, yang sedang, mungkin yang sekarang sedang anda lalui. Jadi bagaimana? Mungkin ada pandangan masing-masing yang kita boleh kongsikan lah. Kita boleh jadikan sebagai orang kata rujukan ataupun yalah, kita nak sharing-sharing tentang pandangan. Mungkin ada yang baik tu mungkin boleh jadi salah satu apa? Pergi Ventix lah kan, bila dah kongsikan dan sebagainya. Okay, jadi saya nak kongsi, saya nak anda kongsikan lah okay, pandangan pendapat anda berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini. Kos sara hidup, tambah pendapatan atau pekerjaan atau kurangkan perbelanjaan anda. Jadi anda bagaimana? Okay, boleh hantarkan ke WhatsApp konti seperti biasa 011-1317-2911 ataupun menerusi talian boleh. Kita borak-borak menerusi talian di talian 03-2288-7111 ataupun boleh hantarkan ke ruangan komentar kami di laman media sosial kami di Facebook Salam FM 91.1 ataupun menerusi Instagram Salam FM 91.1. Okey, seketika nantilah kita nak dengarkan apakah perkongsian yang mungkin menarik yang kita boleh kongsi-kongsi, sharing-sharing kan. Okey, baik, seketika nanti selepas utama 7 pagi nanti. Terus dengarkan kami di Salam-salam untuk semua.
0: Frekuensi yang mendidik jiwa, Jerantut 89.3.

0: dan semua.
1: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Penyiaran Jakim.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
6: Islam itu mudah. Islam itu indah.
7: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan. Persoalan, berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
8: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
9: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
10: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
11: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
12: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
13: Kau ni mahal.
14: Ha? Awak okey tak?
15: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
16: Awak okey tak?
14: Awak okey tak? Awak
16: okey tak? Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
17: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
14: Awak okey tak?
18: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan semangat.
19: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
20: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
21: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
22: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk tukar cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
23: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
24: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
25: Encik, nak plastik?
26: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
25: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
26: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
25: Oh.
26: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
23: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
24: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kita nak tambah pendapatan melalui pekerjaan ataupun kurangkan perbelanjaan kita. Aha, jadi kita nak dengar dah pandangan-pandangan anda, keseluruhannya macam mana kan. Mungkin ada yang sekadar pandangan ataupun ada yang berpengalaman tengah melalui sekarang ini. Jadi kita kongsi-kongsi lah, kita share-share, okay? Melalui di laman Facebook kita sekarang ini, daripada Kak Akmar kita. Kak Akmar kita suka berikan pandangan. Terima kasih Kak Akmar. Kata Kak Akmar kita, kurangkan membeli yang kurang penting. Bagi DJ Anaf. Oh, pendek. Pendek. Dia tepat dan padat. Terima kasih Kak Akmal Hamzah kita. Nasihatnya, kurangkan membeli yang kurang penting. Nasihat daripada orang-orang lama lah kan. Kurangkan membeli yang kurang penting. Okay, tapi Kak Akmal tak sebut lah, kena tambah pendapatan dan sebagainya. Mungkin dengan cara itu, itu adalah mungkin salah satu pengalaman ataupun tips yang Kak Akmal Hamzah kita lalui kan. Mungkin di zaman, di zaman mak ayah kita lah. Kita ambil contoh kan, zaman mak ayah kita. Mungkin zaman kita tengok dulu, mungkin kesusahannya mengikut zaman tersebut kan. Jadi dah terbiasa kurangkan beli benda-benda yang tak penting. Mungkin tak lebihkan kepada orang kata kehendak, lebih kepada keperluan kan, dan sebagainya. Itu mungkin antara elemen ataupun method yang Kak Akmal lakukan lah. Okay, kurangkan membeli yang kurang penting. Mungkin satu nasihat untuk kita juga, orang-orang muda ni, untuk menghadapi liku-liku hidup zaman-zaman sekarang ni yang makin-makin orang kata mencabar dan sebagainya. Apa-apa, terima kasih Kak Akmal Hamzah untuk pandang dan juga pendapat, mungkin pengalaman Kak Akmal Hamzah sendirilah. Okey, nasihatnya, kurangkan membeli yang kurang penting. Okey, baik-baik, terima kasih Kak Akmal. Dan juga kita ada daripada Pak Mat UTM Melaka kita ni. Pak Mat UTM Melaka kita ucap selamat pagi lah. Belum kongsikan apa-apa lagi. Okey, kita ada satu daripada pandangan pendengar kita ni. Okey, diminta untuk dirahsiakan namanya. Tak apalah, kita rahsiakan. Okey, katanya, amalkan kedua-duanya. Pada saya ada pro and cons. Zaman sekarang yang yang makin mencabar ini, yang makin mencabar dan tak menentu ni, nak tak nak kena juga tambah pendapatan sambil mengawal perbelanjaan. Macam saya weekdays bekerja, hujung minggu Sabtu Ahad meniaga sarapan pagi nasi lemak kuih kat area taman perumahan saya. Kat sini kita bukan je ada lebih banyak sumber kewangan, tetapi juga boleh belajar mengurus wang dengan lebih baik. Sekadar pandangan pengalaman saya je. Oh, okey, baik. Terima kasih untuk pandangannya. Katanya amalkan kedua-duanya. Tambah pendapatan, kurangkan perbelanjaan. Itu yang dilakukanlah. Okey, katanya Isnin sampai Jumaat bekerja kan. Sabtu Ahad meniaga nasi lemak. Mungkin bila meniaga nasi lemak ni, tempoh bekerja tu tak adalah seharian kan. Biasa orang meniaga nasi lemak ni dekat tepi jalan, apa, tepi jalan warung dan sebagainya tu, tak lama pun, mungkin daripada seawal, mungkin seawal 6.30 pagi contoh kan, 6.30 pagi sampailah paling tidak pukul 10.11. Berapa jam je? 5-6 jam kan, 4-5-6 jam macam tu lah. Mana masa yang pendek, mana yang kita dapat rezeki kita tu, kita rasa cukup, alhamdulillah. Tak adalah nak mengejar sangat kemewahan dan sebagainya kan. Ini yang dilakukan oleh sahabat pendengar kita yang diminta untuk merahsiakan nama dan sebagainya kan. Apa-apa, terima kasih untuk pandangannya. Pandangannya sekali lagi yang ada kongsikan, amalkan kedua-duanya kan. Tambah pendapatan sikit, kurangkan perbelanjaan sikit, ataupun kawal perbelanjaan kita ni. Dan kita nak dengar lagi lah pandangan-pandangan, mungkin pengalaman anda berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini. Kos sara hidup, tambah pendapatan melalui pekerjaan atau kurangkan perbelanjaan. Jadi anda bagaimana? Okey, kalau ada pandangan, komentar dan sebagainya, okay? Sila-silah kongsi-kongsi kepada kita. Kita nak dengar. Mungkin dengan pandangan-pandangan kita tu boleh menjadi satu nilai tambah lah kepada rakan-rakan kita yang lain kan. Manalah tahu. Jadi kita kongsi-kongsi lah, kita share-share lah pandangan-pandangan kita itu, okay? Mudah-mudahan orang kata boleh menjadi salah satu manfaat jugalah bila kita share-share dan sebagainya. Baik, seketika nanti kita nak dengarkan perkongsian melalui sketsa keluarga Ustaz Angkil kita seketika nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Alamak, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
2: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
3: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
4: Ya Allah, banyaknya barang kat ruang tamu ni. Berplastik-plastik bag. Siapa punya? Nur Aisyah. Nur Aisyah.
5: Jap. Ada apa tadi, bang?
4: Jujur dengan abang, barang-barang ni siapa punya ni?
5: Aduh, itulah. Ni nak cakap lah ni.
4: Cakap je. Siapa punya?
5: Jap. Aduh, macam mana nak cakap ni eh?
4: Ni, ada 5 set mangkuk. Ni, set mangkuk. Alah, meja bersulam. Potpourri. Allah, banyaknya. Tudung sampai 5-6 helai. Jangan kata semua ni Aisyah punya.
5: Bukan. Bukan saya punya, bang.
6: Maksu yang punya. Cantik tak? Cantik kan? Ada jualan murah. Harga runtuh tadi ni. Semua ni, kalau nak tahu, ni semua jenama mahal. Jadi, bila harga dah runtuh, tak akan kita nak tengok aja, kita mesti beli.
4: Maksu. Kalau Tok tahu Maksu beli belah macam ni, mesti dia marah.
6: Dia takkan tahu. Sebab semua ni, Maksu nak letak dekat rumah sewa Maksu yang dekat KL tu. Bukannya nak bawa balik kampung pun. Dan kalau dia tanya, Maksu takkanlah nak bagi tahu Maksu beli semua ni kan?
4: Maksu, dah jadi 2 kesalahan tu Maksu. Pertama, berbelanja berlebihan dah jadi boros. Yang keduanya, berbohong ke ayah Maksu sendiri.
6: Ya Allah, tak adalah. Maksu tak beli banyak pun.
4: Tak banyak? Ni, separuh ruang tamu ni Maksu. Tak banyak macam mana lagi?
6: Ya, tapi tak adalah Maksu selalu macam ni kan, Akil?
4: Islam ni ajar kita buat apa yang perlu sahaja. Bersederhana.
6: Bersederhana?
4: Nak berbelanja boleh, tapi jangan berlebih sampai jadi pembaziran. Perkara yang berlebihan selalunya bawa mudarat.
6: Ya, betul lah tu.
4: Ni Ustaz Akil masuk mood ceramah sikit lah. Islam ni membimbing umatnya sikap bersederhana dalam perbelanjaan adalah amalan terbaik. Tidak terlalu boros mahupun terlalu kedekut. Kita disaran bersederhana. Beringat untuk masa hadapan walaupun dalam keadaan kita senang. Inilah yang dianjurkan oleh Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 47 yang bermaksud, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkai-tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.
6: Ya Allah, maksulup. Apa tu? Macam mana ni eh? Maksu dah beli banyak lah pula. Tak nak lah Maksu nak jadi saudara syaitan kan? Sebab Aki kata tadi orang yang boros tu macam saudara syaitan. Macam mana ni eh?
4: Saya pun tak nak jadi saudara syaitan. Jadi ginilah Maksu, yang dah beli tu gunakan je lah sebaiknya. Kalau mana yang tak berapa perlu tu, Maksu bolehlah beri kepada saya ke, saudara mara yang lain ke, siapa yang lebih perlukan. Kan ada saudara kita yang memerlukan.
6: Baik-baik, betul lah juga tu kata Akil ya. Nanti Maksu periksa balik mana yang boleh guna, mana yang sebenarnya nafsu. Terima kasih ya Akil. Ingatkan Maksu ni. Mana Aisyah? Aisyah, sini cepat. Barang awak pun ada ni.
5: Mana ada Maksu? Sikit je tudung. Tudung sikit je.
4: Nur Aisyah, barang awak pun ada.
5: Tak ada bang. Ni sikit je bang. Tudung 6 helai je bang.
4: 6 helai orang kata banyak.
3: Keluarga Ustaz Angkil.
7: Doa memohon rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: الْمُسْلِمِينَ.
1: Ya Allah, Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari langit untuk menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi kami yang ada hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian. Dan sebagai satu tanda, yakni mukjizat daripadamu yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaanmu. Dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana engkau jualah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili, Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Anda bersama dengan saya Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. Okey, kalau kita dengar segmen Lughatus Salam ni, kita dah tahu memang nak belajar bahasa. Dan hari ni kita nak belajar bahasa Turki. Dan bahasa Turki ni kita boleh bertutur ataupun boleh dituturi di beberapa negara selain Turki. Contohnya di Kazakhstan, di Uzbekistan, di Kyrgyzstan, hatta di Turkmenistan. Orang-orang sana masih boleh faham bahasa Turki. So, banyak manfaat kalau belajar bahasa Turki. Alright, situasi dia hari ni adalah kita nak beli ubat di farmasi. Kalau kita pergi ke Turki, mana tahu kita cari ubat, kita mesti nak bagi tahu kadang-kadang kalau kita sakit kepala, macam mana nak sebut? Saya pening kepala, saya sakit kepala. Kita sebut dalam bahasa Turki, okay, kita jumpa dengan farmasis tu ataupun doktor, kita sebut Başım dönüyor. Başım dönüyor. Maknanya saya rasa pening. Ataupun kita nak tanya kepada doktor, ada ubat sesama tak? Kita tanya kepada doktor tu, grip için ilaç var mı? Grip için ilaç var mı? Maknanya ilaç tu ubat. Grip için tu untuk selsema. Ubat untuk selsema var mı? Ada tak? Alright, sebab pening kepala, selsema itu antara orang kata sakit-sakit yang boleh berlaku ketika kita bermusafir. So, benda-benda ini, frasa-frasa ini kita perlulah hafal supaya perjalanan kita lancar. Alright, Assalamualaikum.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
3: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
4: Baik, terima kasih lagi bertemu dengan saya, Nawakat, untuk pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Untuk jam yang terakhir kini, kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan pandangan-pandangan ataupun pendapat yang juga pengalaman daripada anda sendiri berkenaan dengan topik untuk pagi at Salam kita hari ini. Kosara hidup, tambah pendapatan melalui pekerjaan atau kurangkan pembelanjaan. Anda bagaimana? Okey, tadi sebelum berehat seketika tadi, kita dah dengarkan beberapa pendapat dan juga pengalaman lah. Ini saya nak kongsikan juga pandangan, juga pengalaman lah daripada Pak Mat Yutem Melaka kita. Okey, apa kata Pak Mat? Katanya ada pelbagai mengikut umur. Jadi Pak Mat ni dia bagikan beberapa fasa lah mengikut umur. Kata Pak Mat, untuk Pak Mat, keperluan sahaja didahulukan. Untuk Pak Mat lah yang bekerja dan sebagainya tu, keperluan saja didahulukan. Okey, keperluan apa tu kita tak tahulah kan. Tapi untuk keperluan saja yang didahulukan. Okey, dan yang kedua, untuk untuk sebaya anak-anak saya, mereka buat 2-3 kerja. Maksudnya untuk anak-anak muda, apa yang disarankan oleh Pak Mat ni, kena buat 2-3 kerja. Dan yang ketiga, poinnya adalah ada yang lebih baik, tekan nafsu dan lebihkan keluarga, pembelanjaan keluarga lah. Okey, itu dia. Terima kasih Pak Mat Yutem. Ada 3 poin yang diberikan untuk Pak Mat sendiri, untuk anak-anak ataupun anak-anak muda, dan juga yang lebih baik katanya tekan nafsu dan lebihkan pembelanjaan keluarga. Mungkin tak perlu nak menambah pendapatan sebagainya, kita kawal apa tu, kita punya pembelanjaan dan sebagainya lah. Okey, apa-apa, terima kasih Pak Mat Yutem untuk pandangan dan juga pendapatnya. Kita ada lagi pandangan pandangan daripada pendengar kita ni. Okey. Okey, kita ada di talian sekarang ini. Ha, saya rasa saya kenal siapa ni. Ha, okey, baik. Kita ada menerusi talian sekarang ni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Siapa di talian, doktor ke?
5: Ya, saya.
4: Apa khabar, doktor?
5: Alhamdulillah, sihat.
4: Lama tak call saya pada pagi ni.
5: Busy, banyak session, so pagi tak sempat.
4: Oh ya ke, pagi tak sempat. Biasa call saya ni dalam memandu ni, tak mandu?
5: Tak, dah sampai tempat kerja.
4: Oh, dah sampai dah? Okey, Alhamdulillah. Baik, doktor, untuk pagi ni apa yang doktor nak kongsikan? Mungkin pandangan ataupun pengalaman doktor sendirilah berkenaan dengan topik kita ni, doktor. Kos hara hidup kita ni, kita nak tambah pendapatan melalui pekerjaan atau kita kurangkan pembelanjaan kita ni, doktor?
5: Okey. Kalau kita tengok kan sebenarnya kalau dan topik ni kan saya nampak beberapa perkara lah. Yang pertama saya rasa dalam Islam pun kita diajar kan. Dalam surah Al-Isra saya rasa ada janganlah kita membazir kan. Kita juga ada tentang kita hidup ni secara sederhana. Kita juga ada ayat yang mengatakan selepas solat tu bertebaranlah mencari rezeki. Bermaksud kita kena cari rezeki, kena tambah pendapatan. Dan kita ada juga keberkatan dalam Islam. So saya rasa bila dalam menghadapi kos hara hidup, it works both ways. Kalau kita tambah pendapatan, make sure pendapatan tu halal, berkat, itu yang pertama. Tapi kalau kita tambah pendapatan, kita membazir, so back to square one lah, taklah ke mana-mana kan. So bermaksud kita tambah pendapatan, yes, memang so Allah suruh kita berusaha. Kita, apa, Rasulullah pun tak suka kan orang yang miskin. Maksudkan orang miskin, orang yang tak berusaha. Even dari segi penampilan pun kan ada yang kena usir dari masjid because of penampilan kan. Maknanya all these things lah kan, basic things. So memang kita kena berusaha, kita kena bertawakal, tapi kita juga kena kontrol perbelanjaan. Sebab tadi pun ada pendengar yang beritahu kan, so benda-benda kita itulah kita kena banyak bermuhasabah diri supaya nafsu tu tak, especially perempuan lah kan, sebab Allah bagi. So saya pernah juga terfikir kalau Allah tak bagi orang perempuan ni nafsu untuk membeli, habislah bungkus semua kedai-kedai kan. Tetapi kita mestilah buat anything pun mestilah rasional. Perlu baru beli, tak perlu tak payah beli. Macam tadi saya dengan Ustaz Akil punya ni kan. Oh, mentang-mentang lah ada offer beli segala benda. Which is wrong lah. Walaupun ada offer memanglah elok kita beli masa offer, tapi kita plan. Kita tahu contohnya next month ada offer, kita barang tu kita perlu. So kita plan lah, belilah untuk keperluan sewaktu offer. So actually it works both ways lah. Pendapatan tu memang kita kena tambah. Tak boleh lah, takpelah setakat ni je lah pendapatan aku. Kita tak macam tu kan. Kita disuruh berusaha dan bertawakal. Di masa yang sama kita disuruh hidup bersederhana. Dan kawal mujahadah kita tu pun kena kuat juga. So saya rasa it works both ways lah. Betul. Kalau tak, tambah pendapatan, lepas tu pocket still bocor. Sebab kita pergi keluar mengalir je kan. So tak ke mana-mana lah kita.
4: Itulah
5: saya rasa.
4: Untuk doktor, dalam hidup ni cukup untuk kita mencukupi atau kena ada lebihan? Maksudnya ke dalam hidup kita mesti masing-masing ada overhead cost dia kan. Sekadar cukup ataupun kena ada lebihan ke, macam mana?
5: Saya punya prinsip mencukupi itu termasuk lebihan yang you simpan untuk simpanan. Itu baru pada saya konsep mencukupi. Kalau misalnya every month you kerja, habis that's it. Nak simpan pun you tak ada duit. Contoh itu pada saya still belum mencukupi. That means you still have to work hard. Carilah pendapatan jalan Allah beri. Berdoa lah, buatlah semua-semua benda kan. Tapi kalau at the end of the day itu saya dapat maknanya, insyaAllah rezeki itu berkat. Dan kita minta juga keberkatan kan. Dan mungkin itu ada ujian kita. Mungkin Allah tak bagi dari segi, sebab rezeki ni kadang orang nampak dari segi duit, tapi sebenarnya tak. Bagi saya kesihatan, macam kan saya bawa kereta ni kan, saya kan travel jauh kan. Every day saya akan fikir, ya Allah syukur aku terselamat, tak ada kemalangan, tak ada berdekat. Saya pun pernah mengalami kemalangan langgar lori depan-depan ni. Depan-depan tu kereta saya bertembung dengan lori 12 tayar tu. Depan-depan. Memang kita saya habis. Tapi Alhamdulillah saya satu scratch pun tak ada. So saya dah pernah mengalami semua tu. Jadi every day saya rasa rezeki tu bukan hanya pendapatan. Walaupun dekat sini kita bincang tentang pendapatan kan. Jadi kalau dari segi pendapatan, contohnya Allah tak ni, kita still tak dapat after kita usaha, that means adalah rezeki lain yang Allah beri. Yang mungkin bukan pendapatan, anak kita tak bawa perangai, mungkin itulah rezeki Allah bagi. Kita bahagia walaupun duit sikit pun, walaupun makan nasi dengan telur goreng, tapi we are happy, kan? All these kind of things lah, saya rasa macam, tapi memanglah kos sara hidup adalah a very challenging aspect lah in our life. Saya rasakan memang kita kena cari jalan lah, kalau secara apa orang kata, secara fizikalnya kita tengok, kan.
4: Baik, sometimes itulah kita kadang-kadang kena be realistic jugalah, kan, untuk zaman sekarang ni kena be realistic. So lain kasut lain caranya, jadi masing-masing mungkin ada cara dan juga kaedah tersendirilah untuk menangani.
5: Betul, masa dulu-dulu pun masa anak-anak saya kecil-kecil semua pun, kan, contohnya itulah baju pakaian. Okey, saya ada apakah mendapatkan kemahiran menjahit, so saya jahit baju. Itu sangatlah, tapi orang lain mungkin dia ada cara-cara dia tersendiri, kan. Betul. Buat part-time ke whatever it is lah, tapi dengan cara yang halal lah.
4: Baik, Doktor, terima kasih untuk pandangannya. Doktor, selamat bekerja untuk hari ini, Doktor. Dah breakfast ke?
5: Okay, thank you, same to you.
4: Pagi-pagi Doktor breakfast tak?
5: Saya memang pukul 5 dah breakfast dah.
4: Itu sahur.
5: Saya memang everyday pukul 5 lah time breakfast saya.
4: Oh ya ke? Masya Allah.
5: Awal, kan? Saya keluar awal, saya pagi masih akan minum. Breakfast saya cuma secawan minuman dengan setengah keping roti, kan, macam tu je lah. Tapi memang saya akan buat benda tu, saya akan breakfast lah.
4: Baik, terima kasih Doktor untuk pandangannya. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Baik, itu dia Doktor Ajrum kita untuk pandangan yang dilontarkan lah. Okey, jadi masing-masing mungkin ada pandangan yang tersendiri, dan saya nak bacakan satu lagi pandangan lah sebelum kita nak berehat dulu seketika. Okey, ini katanya, saya dari zaman bujang lagi dah buat 2-3 kerja, sampailah dah kahwin, alhamdulillah, tak adalah 2-3 isteri. Oh, dia gelak kat sini, gurau je. Tapi nak kata dah terbiasa dari bujang sampai bawa ke kahwin, alhamdulillah okey. Nak tak nak kena biasakan diri dengan hidup yang makin keras sekarang. Yang mana bujang lagi tu, usaha sebaiknya, moga dipermudahkan. Amin. Masya Allah, terima kasih untuk pandangan awak tadi. Siap ada bagi punchline lagi tadi, kan. Buat 2-3 kerja, tak ada 2-3 bini. Baik, kalau dah terbiasa dengan zaman bujang, kan. Zaman bujang kalau dah terbiasa kita buat 2-3 kerja, bila dah kahwin dia akan berterusan. Dia akan rasa, sebab saya pun ada rakan-rakan yang dari zaman bujang sampailah berkahwin, ada anak, dia dah terbiasa dengan 2-3. Mungkin kalau zaman bujang dulu buat 3 kerja contohnya, tapi bila dah kahwin mungkin dia kurangkan satu kerja, dia buat 2 kerja. Mungkin adalah cara dia nak mengawal pembelanjaan dan sebagainya, kan. Tapi itulah, kalau kebiasaan yang kita selalu buat ni, from time to time kita akan dah terbiasa, kita dah immune dengan apa yang kita buat tu. Jadi kalau kita baru nak startup, mungkin pace dia mungkin agak perlahan sedikit, tapi tak ada masalah untuk kita nak mencuba dan sebagainya, kan. Demi untuk kita meneruskan kehidupan kita pada zaman sekarang ni. Baik, terima kasih untuk pandangannya, sangat-sangat saya hargai. Dan mungkin ada pandangan lain, kalau ada lagi saya akan kongsikanlah di ruang udara ini, di ruang udara Salam FM kita 91.1 ini. Baik, kita nak berada seketika-ketika persembahan daripada Hijaz, Syukur Padamu. Terus dengarkan Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir, kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan? Sebab apabila bersama, semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Ish, dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke? Mudah.
4: Salam FM, salam untuk semua.
0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

sayangi. Ah, gitu. Terima kasihlah kerana sudi dengan bebelan Kak Beda setiap pagi. Jadi semoga menghilangkan mengantuk anda ketika memandu. Kalau jam tu, sabarlah. Janganlah marah-marah. Istighfar banyak-banyak. Kak Beda kan ada. Jadi dengarlah bebelan Kak Beda ni. Ini Kak Beda nak cakap lah kan. Ish. Kak Beda tengok sekarang ni kan. Banyak betul lah rancangan-rancangan hiburan. Berlambat-lambat macam cendawan tumbuh selepas hujan. Tak kisah kita nak berhibur ni. Tapi Kak Beda kadang-kadang terfikir ya. Ada juga ibu bapa yang anak-anaknya masih kecil lagi. Masih bersekolah. Masuk pertandingan nyanyian. Dah diasuh dan dididik untuk kejar populariti. Konon-kononnya kerana anak itu berbakat. Amboi. Memang kita tak nafikan ya. Bakat tu adalah bakat semua jadi anugerah yang Allah berikan pada kita. Tapi ingat ya, kalau kecil-kecil kita dah didik mereka dengan populariti, dengan hiburan yang kadang-kadang melampau, yang kita tak sedar, kita fikir tak apa masa depan dia agaknya kan. Kalau terus berjaya, alhamdulillah. Tapi kalau kecundang macam mana? Bukan apa Kak Beda risau. Nanti anak tu jadi culture shock. Dah seronok jadi penghibur, melalak, menyanyi sana sini. Sampai sekolah pun dah tak nak pergi kan. Sebab apa? Sebab dah seronok cari duit, seronok dengan dunia hiburan, dunia glamour, sampai dia lupa untuk mencari ilmu. Kalau dulu kan zaman Kak Beda, bila cikgu tanya dalam kelas, dah besar nanti nak jadi apa? Semua orang akan jawab jawatan yang sama. Apa dia? Doktor. Itu glamour. Doktor, guru, jurutera, ustazah, ustaz, usahawan. Macam tu. Itu zaman Kak Beda lah. Tapi sekarang, bila besar nanti, cikgu tanya nak jadi apa? Semua jawab nak jadi penyanyi, pelakon, influencer. Ya Allah, pening cikgu kan? Aduhai, sayang-sayang sekalian. Bukan salah nak berjaya dalam media sosial ni. Boleh je kita nak jadi influencer ataupun penghibur. Tetapi Kak Beda risau bila populariti dijadikan matlamat, ilmu pula ditinggalkan ke belakang. Tak pergi sekolah tak apa, dia ambil homeschool. Gitu kan, sebab dah kaya. Belajar kat rumah je lah, panggil cikgu. Tapi kita sedar ke, boleh ke anak kita fokus macam tu? Betul ke? Kalau betul berjaya, alhamdulillah. Kalau kecundang macam mana? Jangan besok pula anak tu menyalahkan kita mak ayah ni sebab apa? Sebab kecil-kecil dah digalakkan untuk kejar dunia hiburan populariti macam ni kan? Kita pun waktu tu baru nak menyesal dah terlambat. Allahuakbar, minta dijauhkan lah ya. Baiklah Kak Beda, rasa sampai di sini dulu celoteh Kak Beda hari ini ya. Esok Kak Beda muncul lagi ya. Jangan serik dengar bebelan Kak Beda. Seperti biasalah Kak Beda nak cakap, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

terima kasih Kak Bedah, terima awal kita kongsikan untuk topik hari inilah, asuhan hiburan. Betul lah, hiburan-hiburan sekarang dah makin lama makin berkembang pesat kan, dan kita pun lihat anak-anak pun didedahkan dengan program hiburan dan sebagainya. Ya, macam Kak Bedah sebut tadi lah kan, tak ada masalah, tapi macam mana kita nak mengawalnya supaya anak tidak, orang kata, lebih kepada hiburan tu, lebih ke, daripada pelajaran yang sepatutnya. Apapun kita hadapi dengan laksanakan dengan terbaiklah sebagai ibu bapa, perlu mengawal, laksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya, insyaAllah. Okey, tadi Kak Bedah sebut tadi, Kak Bedah, jumpa lagi Kak Bedah nanti kan. Betul ke jumpa Kak Bedah lagi ni? Okey, baik, untuk topik pagi SLM kita hari ini, kos sara hidup, tambah pendapatan melalui pekerjaan atau kurangkan pembelajaran. Kita ada pandangan yang terakhir sekiranya untuk pagi ini. Okey, datangnya daripada Hisham, daripada Bangi. Okey, katanya apa? Kita sekarang kena be realistic, lagi-lagi untuk orang yang duduk KL, yang terpaksa duduk dan bekerja area KL. Nak tak nak kena juga cari duit tepi. Kalau penat kerja fizikal, cuba cari kerja online yang legal, yang fleksibel. Cayuk kawan-kawan, sobat-sobat, moga Allah bantu kita semua. Masya Allah. Terima kasih untuk siapa ni tadi, Hisham kita, okay? Sahabat kita Hisham, kongsikan pandangannya. Betul lah, lagi-lagi untuk mereka yang duduk area KL, tengah bandar dan sebagainya kan, kalau penat bekerja, nak cari kerja lain, apa, kena bekerja fizikal dan sebagainya, kita ada platform media sosial online dan sebagainya, kita boleh cari. Tapi kena cari yang betul-betul, orang kata, legal, sahih dan sebagainya. Okay, insyaAllah, kita jalanin kehidupan kita yang terbaik. Mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada siapa-siapa pendengar kita yang kongsikan pandangan, pendapat, juga pengalaman lah menerusi topik untuk pagi asalam kita hari ini. Saya sangat-sangat menghargai. Terima kasih rakan-rakan, sahabat-sahabat kita. Okey, dan juga kepada anda, terima kasih kerana setia bersama kami di Salam FM bermula jam 12.30 hingga 8 pagi, dan seketika nanti akan bersama dengan rakan penyampai kita Asyik FM bermula jam 8 pagi hingga 12.30 malam. Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di hari-hari yang berikutnya. Esok lah, insyaAllah esok akan bertemu lagi dengan topik yang kita nak bawakan. Nantikan untuk topik bagi salam pada esok hari. Okay, untuk anda hari ini, jaga diri, jaga kesihatan, semoga hari-hari yang terbaik, hari yang ceria dan sebagainya, insyaAllah. Dan akhir kata daripada saya, fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.